Cinta orang-orang semangat. Berketularan. Dan menjaga. Walaupun beliau udah kuat, beliau udah sangat kuat. Gak perlu ditularin lagi. Untuk menjaga. Karena sahabat itu memberikan pengaruh yang sangat luar biasa. Menarik gitu, punya daya magnet. Kita bergaul dengan orang-orang malas jadi malas. Atau berkurang semangat kita. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Semakin bertambah usia, semakin semangat, dan semakin menambah amal soleh, semakin menambah ibadah. Seperti itu hadirin. Dan itulah kurva yang benar. Dan sekali lagi, keterbatasan fisik bukan alasan. Karena Allah sudah memudahkan. Allah sudah memudahkan. Ada banyak alternatif dan varian ibadah yang tidak perlu menguras fisik di mana kita punya masalah di sana. Ada banyak. Khususnya amalan hati, tauhid, iman. Sambil berbaring aja kita bisa beriman hadir. Jadi gak ada alasan. Atau nuntut ilmu sekarang. Sarana sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, para ulama usia 80 tahun, jauh lebih semangat dibanding usia 20-an tahun. Nah, ada mengatakan, ya ini waktu yang muda-muda lah. Kita ini udah, kita mundur aja. Enggak. Regenerasi jalan harus. Regenerasi harus berjalan. Tapi mundur, enggak pun. Artinya mundur dari ibadah, enggak. Enggak maksimal dalam ibadah, enggak. Tetap fastabiqul khairat. Tetap fastabiqul khairat. Regenerasi tetap. Nabi SAW memberikan kesempatan kepada Usama bin Zaid misalnya, untuk memimpin pasukan di usia muda. Tapi apakah sahabat-sahabat senior seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, santai-santai? Enggak. Allah berpikir, apa yang bisa saya berikan? Apa yang saya bisa berikan? Apa yang saya bisa berikan? Itu. Semakin bertambah usia, terus berpikir, apa yang bisa saya berikan? Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang saya bisa, atau sumbangsih apa yang saya bisa lakukan? Gitu kan. Bukan tenggelam. Atau kondisi pandemi seperti ini, kan? Apa yang saya bisa berikan, apa yang bisa saya berikan, apa yang bisa saya berikan. Dan gak ada kontradiksi kan. Semua media sudah diberikan oleh Allah SWT. Bukan terpuruk. Jadi hadirin Allah muliakan. Semakin bertambah umur, semakin ditingkatkan ibadah dan amal solehnya. Semakin memperbaiki diri. Dan keterbatasan fisik bukan alasan. Allah Ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan hadirin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga usaha selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita juga dengan yang bertanya seluruh jamaah dan seluruh kaum muslimin yang ada dan yang sudah wafat, semoga dirahmati oleh Allah. Ustaz, bagaimana cara menasihati orang tua yang selalu main handphone? Soal main HP, benar-benar hampir tidak lepas seharian.
Mengingat sebentar lagi juga sudah masuk bulan Ramadan yang harus lebih banyak fokus ibadah dan sholat khairan. Barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama jangan bicara nasihat dulu. Kita bicara doa dulu. Coba doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita semangat menasihati orang atau orang tua tapi lupa mendoakan mereka. Minta agar Allah bukakan pintu hidayah. Allah mudahkan hati beliau untuk teguh di atas jalannya. Doa dulu lah, doa. Itu hal penting, hadirin. Terus yang berikutnya, coba perubah diri kita dulu. Karena semakin kita menjadi orang yang soleh, doa kita semakin kuat diijabah oleh Allah. Dan berikutnya juga, apa yang kita lakukan, orang tua kita akan mendapatkan pahalanya, kan? Jadi backup orang tua dengan kita berjuang menjadi sosok yang lebih soleh, dan terus lebih soleh. Terus setelah itu kita prioritaskan dulu, baru masuk ke nasihat. Karena nggak mudah memang menasihati sosok yang sudah masuk usia tua dan sudah terpola dengan kebiasaan tertentu. Dan di antara yang bisa kita sampaikan ke beliau adalah surat Ali Imran ayat 106 misalnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi seorang muslim dalam kondisi beriman. Nah, kan bingung ya, karena janganlah wafat kecuali dalam kondisi Islam, kondisi iman. Sedangkan Allah nggak pernah kasih tahu kapan kita wafat. Maka Al-Imam Ibnu Katsir memberikan sebuah kaidah besar kepada kita, man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi. Barang siapa yang hidup dengan pola tertentu, maka dia akan wafat dengan pola tersebut. Barang siapa yang hidup dengan pola tertentu, maka dia akan kemungkinan besar dia akan wafat dengan pola itu. Jadi kalau pola kita, jadi bilang ke orang tua kita, ke ayah kita, ibu kita, ya, atau bu, kalau kita polanya main handphone terus, apa kita mau meninggal dalam kondisi main handphone? Oh enggak kok, ayah ini baca Quran. Ini udah khataman ketiga, alhamdulillah. Misalnya ternyata belum baca Quran di handphone. Tapi kalau main gak jelas gitu, ingetin. Ini barang siapa yang hidup dengan pola tertentu, dia akan wafat dengan pola itulah kemungkinan besar. Dan kasus banyak. Betul, banyak orang yang maksiat meninggal di kamar hotel. Banyak kasus. Na'udzubillah tuma na'udzubillah. Jadi artinya meninggal di kamar hotel bukan berarti gak bagus ya, tapi kita tahu lah. Makanya tadi narasinya betul banyak orang yang maksiat meninggal dalam kamar hotel kan, quote and quote. Jadi betul banyak orang yang rajin sholat meninggal dalam kondisi sholat. Allah Ta'ala alam bisawab. Sampaikan itu. Terus pelan-pelan. Lalu buat kegiatan ibadah yang melibatkan beliau. Coba cari kegiatan ibadah yang melibatkan beliau. Kita harus lebih kreatif. Kita harus lebih kreatif. Ajak beliau Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim seluruh kaum muslimin diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.

Saya mau, Ustaz, saya mau tanya. Dan semoga begitu juga dengan yang bertanya ya, semoga diberkahi dan dicintai oleh Allah dan seluruh kaum muslimin. Bagaimana cara mengenali nafsu yang buruk dan syaitan di dalam diri kita sehingga kita bisa menyisih kedua hal tersebut? Ya, itu pertanyaan pertama. Mengenali nafsu yang buruk dan syaitan di dalam diri kita itu harus dengan belajar, hadirin. Belajar. Itu paling efisien dan paling tepat, paling komprehensif. Dan ada buku-buku para ulama tentang itu, misalnya dalam mengenali langkah-langkah dan tipu daya syaitan, Al-Imam Ibnu Jauzi punya kitab Talbis Iblis, tipu daya iblis. Dan Ibnu Jauzi pun rahimahullah juga punya kitab tentang hawa nafsu, judulnya Dhammul Hawa, tercelanya hawa nafsu. Itu dari ulama yang hidup di abad ke-6 ini, itu punya dua buku yang bagus-bagus berkaitan dengan pertanyaan penanya. Dan ma'ruf Talbis Iblis, buku yang sangat terkenal di kalangan para ulama. Dhammul Hawa. Jadi dengan mempelajari buku-buku seperti itu, ikut kajian, terus belajar pelan-pelan, kita jadi ngerti. Oh ini. Tapi sebagai clue dasar atau clue awal lah ya, ingat terus surat Yusuf, inna nafsa la'ammaratun bisu, hawa nafsu itu selalu ngajak kepada keburukan, illa ma rahimah rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Jadi nafsu yang baik itu hanya sedikit gitu, anomali aja, mayoritas ngajak kepada keburukan. Aja kepada keburukan. Jadi itu nggak boleh. Ini kaidah dasar. Nggak boleh lupa. Nafsu itu selalu ngajak kepada keburukan. Itu hadirin. Sama kayak syaitan. Asyaitan ya'idukumul faqra, misalnya Allah berfirman, syaitan itu selalu mengajak kepada kefakiran, kekerdilan, kekerendahan gitu. Allah ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Adapun Allah mengajak kalian kepada, menjanjikan kalian pada karunia dan pada ampunan. Jadi pesimistis, masa fakir, masa ini yang negatif tuh, itu dari syaitan. Semua ada negatif dari syaitan. Jadi ini yang perlu kita camkan. Walaupun untuk secara detail, karena banyak yang rancu, dan syaitan kan jago banget, kecuali kita ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya harus belajar, belajar. Dengan belajar, pelan-pelan ya kebuka. Kebuka, kebuka, kebuka. Kan itu. Misalnya contoh, dengan kita ikut kajian, kita rutin ikut kajian, akhirnya kita tahu surat Yusuf. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Selalu mengajak kepada keburukan. Jadi itu kan natural gitu. Kita jadi tahu surat Yusuf ayat 53 itu. Dengan kita, nah, jadi pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan, dan seterusnya. Lalu pertanyaan kedua, pada suatu hari saya melihat kemaksiatan orang lain, lalu muncul perasaan marah. Tapi saya tidak tahu sebab kemarahan saya. Apakah ini marah yang termasuk marah yang disetir hawa nafsu, atau marahnya karena Allah? Bagaimana cara menyikapi perasaan seperti ini ketika muncul di dalam diri kita, agar termasuk sikap yang, agar termasuk sikap yang menyelisih. Jazakallah, terima kasih. Ini marah tuh penting loh hadirin, tapi marah seperti apa? Yang dapat pahala. Jadi dapat pahala kalau marah. Dan kalau gak marah bisa dosa gitu. Adalah marah karena Allah. Nabi SAW bersabda, Authaku ural iman, hubu fila wa bughdu fila. Authaku ural iman, hubu fila wa bughdu fila. Iman yang paling kokoh, itu cinta karena Allah. Benci atau marah karena Allah. Nah, apa parameternya, apa bentuknya marah karena Allah itu? Kita marah karena Allah dimaksiati.
bukan karena marah disebabkan pribadi. Bukan karena pribadi. Tapi karena Allah dimaksiati. Sehingga marah ini marah yang objektif. Marah yang objektif. Lalu marah yang proporsional. Kalau marah pribadi, marah baper, dan seterusnya, itu gak terkontrol. Itu bisa merembet kemana-mana. Sampai kita gak mau ketemu segala macam. Bahkan kita mungkin jelek-jelekin, kita gibahin dia, segala macam. Bahkan kita terseret maksiat. Padahal bukan kita yang salah, dia yang salah. Kok maksiatnya kita omongin dia? Kita gibahin dia, kita jelek-jelekin. Karena marah. Udah gak karu-karu. Tapi kalau marah, kalau enggak, kita gak akan terjatuh kepada maksiat. Dan marah kepada Allah tidak menghilangkan rasa sayang kita kepada dia. Jika dia seorang muslim. Dia orang beriman juga, tapi dia jatuh ke dalam kemaksiatan. Jadi marahnya tuh gak menguasai diri kita. Kita marah sesuai pada titik kemaksiatan. Jadi ibarat dinomorin gitu ya. Ibarat ujian, kalau murid salah di nomor 3, ya salahin aja nomor 3. Sebagai guru nih kita salah nomor 3. Tapi apa hubungannya sama nomor 4 jika dia benar? Dan contoh ya, misalnya soalnya 20. Muridnya salah 2. Nomor 3 sama nomor 10. Kira-kira kita kasih nilai berapa tuh murid? Kita masih kasih nilai 9. Walaupun kita salahin dia. Walaupun dia salah dan kita salahkan dia. Tapi di waktu yang sama kita tetap kasih dia nilai 9. Lalu kita tetap sayang sama dia. Bahkan mungkin kita puji depan kelas. Tetap kita salahkan 2 nomor tersebut. Nah, dalam kehidupan kan seringkali gak begitu. Begitu salah 1 nomor, selesai semua, kelar, habis. Dan gak usah jauh-jauh, gak usah jauh-jauh orang lain. Ini seringkali kita dalam keluarga. Istri buat kesalahan 1, udah selesai, habis. Suami buat kesalahan 1-2 kali, selesai. Gak mau terima, marah, kecewa. Lupa. Nikah misalnya 5 tahun, 10 tahun itu isinya kebaikan semua. Lupa itu. Dan ingat kesalahannya aja. Atau anak sama orang tua. Orang tua buat kesalahan, udah kecewa, marah. Apalagi kalau sampai divorce, sampai bercerai. Kita tahu ini kesalahan ayah kita. Atau ini kesalahan ibu kita. Iya, salah. Tapi sampai Anda benci ayah Anda, sampai Anda benci ibu Anda. Memang itu karena Allah, itu karena pribadi. Lupa apa kebaikan mereka berdua. Oke, ibu Anda salah. Tapi yang lahirin Anda siapa? Yang memutuskan untuk tidak menggugurkan Anda. Atau menggugurkan kita. Yang memutuskan untuk tetap memperjuangkan kita walaupun mempertaruhkan nyawa beliau. Itu siapa? Kalau bukan ibu kita. Itu aja udah cukup. Ada orang buat kesalahan fatal. Tapi dia pernah menyelamatkan hidup kita. Emang kita akan nyecer dia terus? Enggak. Ada orang punya kesalahan fatal. Tapi waktu kita TK, waktu kita SMP, orang itu yang menanggung seluruh biaya hidup kita. Emang kita akan nyecer dia terus? Enggak. Ya terus, kenapa kita nyecer ayah dan ibu kita? Ketika dia buat salah. Kalau orang lain bisa berpikir begitu, ini ayah ibu kita sendiri. Itu marah bukan karena Allah. Marah karena nafsu. Marah karena Allah itu proporsional. Itu yang dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim. Rahimahullah ta'ala. Saat kita melihat orang, saudara kita melakukan maksiat. Kata beliau, kita harus melihat dengan 2 kacamata. 2 kacamata. Dan ini juga dijelaskan Syekhul Islam ya. Kata para ulama, pertama kacamata syar'i. Bahwa Allah dimaksiati, ada kemaksiatan, Allah dimaksiati. Maka kita marah.
Kita nggak suka Allah dimaksiati. Tapi gunakan kacamata yang lain, kacamata kauni. Bahwa dia saudara kita sama muslim. Itu yang pertama. Ada ukhuwah Islamiyah di antara kita dengan beliau. Atau ada ukhuwah Islam antara kita dengan dia atau dengan beliau. Terus yang kedua, kita harus ngelihat orang yang melakukan maksiat, dia akan merasakan dampaknya. Hidupnya gak tenang. Hidupnya galau. Hidupnya gak ada berkah. Apalagi maksiatnya maksiat besar, gak akan berkah hidupnya. Maka kita akan punya rasa iba dengan dia. Rasa sayang dengan dia. Dan ingin membantu dia. Rasa iba. Aduh, gak akan tenang hidup. Walaupun di publik kayaknya tuh percaya diri, masya Allah, enggak akan. Allah enggak pernah bohongin kita. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Dalam surat akhir-akhir surat Thaha, barang siapa yang berpaling dari peringatan, dia akan hidup sengsara. Thaha berapa? 124 kalau enggak salah. Tolong dicek. Siapa berpaling dari peringatanku, dia akan hidup sengsara. Itu yang punya dunia bilang begitu. Yang menciptakan kita dan menciptakan itu orang, itu Allah berfirman demikian. Pun barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari ilmuku. Ilmu ke kanan dia ke kiri, ilmu ke kiri dia ke kanan. Dia akan hidup sengsara. Maka akan timbul rasa iba. Allah dalam Islam. Jadi mainkan dua kacamata tersebut, atau pakai dua kacamata tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz, keluarga, tim, serta seluruh umat muslim. Amin. Amin. Begitu juga yang bertanya dan kita semua. Semoga Allah memberikan ilmu kepada kita. Amin. Bismillah, Ustaz, mohon nasihatnya, anak yang lemah semangat, tidak mujahadah dalam bekerja, suka berpindah-pindah karena lain hal, seperti nepotisme, daerah kerja yang terpencil, dan anak suka mengeluh ketika di sana, dan lain-lain. Bagaimana sikap anak yang ingin mengakhiri kontrak dalam bekerja? Apakah anak tidak mujahadah dalam hidup? Apakah anak tidak menerima takdir dari Allah? Apakah anak hamba yang tidak bersyukur? Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau berkaitan dengan urusan dunia seperti ini atau bekerja seperti ini atau inilah ya yang ditanyakan oleh penanya, kita kan tahu al-aslu fil asya ibahah. Yang pertama, hukum asal segala sesuatu dari kehidupan dunia kan boleh. Mau bekerja di satu perusahaan dari awal sampai akhir boleh, mau pindah-pindah juga boleh selama tidak menyelisih akad dan selama tidak mengkhianati akad, kan boleh. Al-aslu fil asya ibahah. Jadi pertanyaan ini antara opsi boleh dengan boleh gitu, bebas. Mau tetap di sebuah perusahaan boleh, mau pindah boleh, mau buka usaha baru boleh, mau cari-cari pengalaman boleh. Nah, ini saya 2 tahun aja di sini, nanti pindah lagi. Misalnya, dan itu yang penting. Nah, yang terpenting adalah hadirin itu mengapa kita pindah gitu. Jadi why factor-nya. Mengapa itu, alasannya, motifnya itu, niatnya itu. Kalau alasan dan niat kita pindah-pindah karena kita mental kita nggak besar, lebih cenderung mundur kalau ada masalah, mundur ketika ada kendala, mundur ketika ada obstacle atau ganjalan, nah ini yang harus diperbaiki. Karena semua pekerjaan pasti ada kendala. Semua kerjaan, semua bidang pasti ada masalah. Pasti gak sempurna. Semua perusahaan gak ada yang sempurna. Jadi itu yang perlu kita jawabkan. Ini kenapa nih? Atau misalnya kita gak betahan. Ini kita katakan mansabatan abad, barang siapa yang konsisten di satu titik, dia akan tumbuh. Maka mental gak bertahan, itu membuat kita tidak akan tumbuh-tumbuh. Pindah lagi, nanti pindah lagi. Tapi itu misalnya mental kita belum kuat. Makanya ada orang, aku enggak deh, aku mending mundur aja.
Lo gak bisa. Harus dihadapi dengan minta pertolongan kepada Allah. Kita sampaikan hadis ihris ala ma'infa'u wasta'in bila wala ta'jaz atau wala ta'jiz. Bersungguh-sungguhlah mengerjakan hal yang bermanfaat bagi Anda. Kita tanya, kerja di sini bermanfaat gak? Manfaat. Saya bisa ngaji, saya bisa ini, saya bisa itu. Ya udah, minta pertolongan kepada Allah. Dan jangan lemah. Maju terus aja. Misalnya itu ada, apa namanya, jangan mundur. Tapi kalau alasannya syar'i, misalnya di sana maksiat, bidang situ haram, atau di daerah terpencil sehingga kita nggak bisa nuntut ilmu, nggak ada wifi juga, koneksi susah. Nah, kalau saya mau pindah saja agar saya bisa nuntut ilmu dan saya bisa istiqomah, ah silakan. Bagus, itu penting. Makanya kesimpulan ulama usul fikih di masa lalu klasik, kata jangan tinggal di sebuah negeri yang tidak ada ahli ilmunya, yang nggak ada akses ilmu. Walaupun kata para ulama seperti Syekh Sa'di hafizahullah, kaidah ini pada zaman sekarang bisa di-cover dengan media. Jadi walaupun di negeri kita gak ada ahli ilmu, tapi kita bisa tetap ngaji, belajar melalui sarana dan media. Jadi masih bisa, boleh. Tapi kalau dulu enggak, kata para ulama. Karena gimana dia mau sholat? Gimana dia mau beriman? Oh, gak ada akses ilmu sama sekali dengan tersebut. Dia harus cari. Jadi alasannya yang terpenting ini why factor. Yang penting mengapa dia pindah. Allah Ta'ala misalnya mungkin itu. Kalau alasannya syar'i, silahkan. Dan kalau alasannya tidak, maka dipertimbangkan. Dan juga, saya alasannya mau cari pengalaman, oh silahkan. Itu pun gak dilihat kan. Kalau masih muda, saya cari pengalaman sebanyak mungkin. Tapi kalau di usia-usia 40, mental kita masih pindah sana-pindah sini, bahaya. Jadi itu yang perlu kita camkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam. Semoga Allah merahmati, memberkahi, mengampuni dosa Ustaz, tim dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Ustaz, bagaimana dengan yang masih muda? Ana selalu berpikir untuk santai karena masih muda. Jazakallahu khair, Ustaz. Ya, terima kasih. Tadi kan kaidah dari awal kita jelaskan, setiap bertambah usia amal harus bertambah. Oke, masih muda. Emang kita tahu umur? Ada banyak orang meninggal di usia muda. Saya pribadi sudah kehilangan beberapa teman-teman, dan di antara teman-teman dekat saya sudah wafat, rahimahumullah. Sudah wafat. Salah satu teman yang paling dekat dengan saya waktu kuliah wafat sebulan yang lalu kurang lebih. Rahimahullah. Siapa yang jamin usia? Siapa yang jamin usia? Bahwa kita akan sampai 60, 70, 80 karena seperti udah akil. Perjuangkan. Dan bangun. Dan membangun yang paling enak start dari usia muda. Dan nanti kita akan jelaskan khusus masalah ini insyaallah. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan karena waktu sudah habis. Senang bisa belajar dengan kita, hadirin sekalian. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: buka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup. Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah SWT telah melaknat kita?
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حميد.
1: الله سبحانه وتعالى برفرمن يا أيها الناس وهي برا منسية أنتم الفقراء إلى الله. Kalian semua memerlukan Allah.
2: Hanya kesombongan kita yang kemudian membuat manusia merasa dia tidak tergantung kepada Allah. Hanya kesombongan semata. Namun sebenarnya kita tergantung 100% kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita merasa dari rumah tadi menuju masjid, kita berjalan sesuai dengan kekuatan kita. Pernahkah kita menyadari siapa yang memberikan kekuatan itu kepada kita? Siapa yang memberikan kekuatan kaki untuk melangkah? Siapa yang memberikan kekuatan kepada mata untuk mampu melihat? Allah. Berarti kita bergantung kepada Allah. Bahwa kaki kita tidak bisa melangkah kalau Allah tidak berikan kekuatan kepada kaki itu untuk melangkah. Mata kita tidak bisa melihat kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak atur dia untuk melihat. Karena di sana sini kita melihat saudara-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat, tidak mampu untuk melihat. Kenapa? Allah cabut nikmat penglihatan itu daripada dirinya. Ini menandakan bahwa kita bergantung kepada Allah. Sebagaimana Allah mampu menjadikan dia buta, Allah pun mampu menjadikan kita buta. Namun ketika Allah masih memberikan kita menjadi hamba yang melihat, itu berarti Allah masih memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayang.
3: Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah subhanahu wa ta'ala telah melaknat kita?
1: Allah sebagai raja, dia tidak butuh kepada para hambanya. Justru kita yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa bahwasanya kita yang butuh dengan ibadah kita, maka kita jadi semangat untuk beribadah karena ini adalah merupakan kebutuhan kita. Kita membutuhkan ibadah di dunia sebagai sumber ketenangan dari kita. Dan kita juga membutuhkan ibadah di akhirat nanti sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah di surganya. Kenapa kita sholat? Kenapa kita puasa? Kenapa kita berzikir di dunia ini? Karena kita membutuhkan ketenangan batin. Kalau ada orang-orang yang mencari ketenangan batin selain dari itu, maka dia tidak mungkin akan mendapatkan ketenangan tersebut.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Wattafillah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah SAW sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi

0: Allah Subhanahu wa taala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai sayyidul ayyam. Penghulunya segenap hari dalam sepekan. Hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah Subhanahu wa taala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah Subhanahu wa taala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Qur'an, inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfuz, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, "Waja'ala dzanba fihinna a'zamu." Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu juga mengatakan, "Wa ja'ala al-'amala as-salih wal ajra a'zamu." Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكل ضلالة في النار.
2: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
3: بدعه itu apa?
4: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Buat perpecahan dengan kaum muslimin.
3: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat, dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.
2: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina.
4: Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
3: Bid'ah itu apa?
4: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
3: sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
4: bukan dalam urusan keduniaan,
3: bukan.

0: pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapan.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau, saya tidak mau.
3: Amin.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai fulan, ibnu fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah,
2: "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira."
1: Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
3: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat al qadiya ma aghna anni maliya halaka anni سلطانية خذوه فغلوه
0: خذوه فغلوه.
1: Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithli hadza fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadza fa'iddu.
4: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka.
5: Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
4: Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
4: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau toh pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
5: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: Qudwatun nabawiyah.
0: Raghima antum. Raghima an. Celaka. Celaka. Celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
8: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
0: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha, ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad di jalan Allah. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
8: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
9: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
0: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah subhanahu. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah subhanahu wa ta'ala sangat besar.
10: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budu Allah wa la tushriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
0: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak.
11: saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan, tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: الله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: Bom bunuh diri bukan jihad.
3: Allahu Akbar.
4: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
5: Mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
6: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal.
2: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
7: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan.
1: Bom bom diri, bukan jihad.
2: Bersama Anda di atas jalan dakwah, Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.

0: dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.
1: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Rasulullah SAW mengibaratkan dunia hanya sebuah perlintasan jalan, hanya seperti orang yang sedang melintas di sebuah jalan. Dunia adalah jembatan penyeberangan menuju akhirat. Alangkah merugiNya seorang musafir kalau yang dia perhatikan dalam safarnya hanya kerapian pakaiannya, lalu lupa membawa makanan selama perjalanan sampai di tempat tujuan yang lebih lama daripada perjalanan itu. Alangkah merugiNya seorang musafir yang berjalan di padang pasir yang sangat gersang, kering, kerontang, lalu dia sibuk membersihkan untanya dan pelananya, lupa membawa air. Sesungguhnya kehidupan kita di permukaan bumi ini untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Ya Allah.

0: Katakanlah, hai Muhammad, sekiranya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, family-family kalian, harta yang kalian cari, perdagangan yang kalian takut akan kesepian, dan rumah yang kalian senangi, lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perkaranya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi hidayah kaum yang fasik.
1: Cinta Rasul adalah anugerah dan rahmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Beruntunglah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati, melebihi cintanya kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Cinta yang bukan hanya sekedar yel-yel atau bait-bait syair, tetapi betul-betul cinta sejati yang menyatu dengan jiwa raga kita, yang berwujud dalam ketaatan dan kepatuhan serta pengorbanan untuk menegakkan agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
0: Akan tetapi cinta yang benar-benar cinta, kalau seandainya cinta engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan selalu menyebutnya. Kalau seandainya engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan patuh kepadanya. Cinta inilah yang membawa orang berbuat yang tidak bisa diperbuat oleh manusia biasa. Engkau, anda yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahagia. Rasulullah SAW mengatakan, al-mar'u yuhsyaru ma'a man ahab, sesungguhnya seseorang tersebut dikumpulkan bersama orang-orang yang mencintai.
2: Karena jika cintamu benar, kata orang Arab bersaing, pasti engkau akan mengikuti. In kana hubbuka haqqan fattabi'u, kalau engkau benar mencintainya, maka engkau akan mengikutinya.
3: Rabbuna jalla wa ala berfirman, man yuti'ar rasul faqad ata'allah, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah.
1: Jadi cara sahabat itu mentaati Allah melalui taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan apa yang Allah mau, apa yang Allah cintai, apa yang Allah larang, apa yang Allah benci. Perintah dan larangan Allah dijelaskan dengan lengkap
3: ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kita butuhkan daripada makanan, daripada minuman, bahkan daripada oksigen sekalipun. Kekurangan makanan dan minuman hanya akan menghancurkan jasad yang zahir, sementara kekurangan atau kehilangan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menghancurkan jasad yang zahir sekaligus akhirat.
2: Rasulullah juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar menyintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan menyintai kalian dan akan mengampuni dosa kalian.
4: Bahkan di sini ya kuasa kalian, ittiba'us sunnah merupakan prasyarat untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan syarat kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah bilang kepada kita, kalau kamu tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk, petuah-petuah Rasulullah, pengakuan cintamu kepadaku batal dan tidak ada artinya.
5: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

0: Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya dia akan bersama para nabi, para suhada dan para siddiqin.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau menyembahku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina."
1: Dengan doa seorang muslim bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dengan doa Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan. Dengan doa tertolak bala, tertahankan musibah, dengan doa didatangkan rezeki, dihasilkan keberkahan, dan tertolak kesengsaraan. Dengan doa seorang muslim bisa meningkatkan hubungan dan mempererat hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla.
2: Oleh karenanya a'zamul ibadat, ibadah yang paling agung di sisi Allah adalah doa. Makanya Allah berkata, berdoa kepada aku. Karena tatkala seorang berdoa, disitulah nampak ketundukannya. Disitulah nampak kebutuhannya, dia menunjukkan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah inti dari ibadah. Oleh karenanya, Allah terus ingatkan kepada kita akan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Bahkan Allah memerintahkan kepada kita agar minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Hendaklah mereka minta kepadaku. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي. Saya akan mengabulkan permintaan orang yang meminta.
4: Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, di manakah kalian wahai orang-orang yang ditimpa oleh penyakit? Wahai orang-orang yang memenuhi rumah sakit? Wahai orang-orang yang sudah mendatangi setiap klinik? Wahai orang-orang yang matanya tidak lagi tertidur karena rasa sakit. Wahai orang-orang yang tubuhnya telah letih menahan pedih. Ketuklah pintu-pintu langit. Bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Sesungguhnya doa adalah senjata orang-orang yang beriman. Tiang agama, cahaya langit dan bumi. Dan tidaklah diketuk pintu-pintu langit seperti ketukan kunci-kunci doa. Ketuklah pintu-pintu langit tersebut. Perbanyaklah doa. Bersungguh-sungguhlah. Tengadahkanlah tangan, teteskanlah air mata, bermunajatlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gunakanlah kesempatan-kesempatan yang berharga.
5: Di dalam berdoa, seorang muslim di dalam berdoa kepada Allah SWT, dia harus meletakkan dirinya, tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah.
2: Oleh karenanya kapan suatu kondisi seorang hamba dekat dengan Allah tatkala dia sujud. Tatkala dia terhinakan. Tatkala dia merendahkan bagian anggota tubuhnya yang sangat mulia. Kepalanya diletakkan di tanah. Sambil mengucapkan Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Dia mengakui kerendahannya dan mengakui ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah Allah dekat dengan dia.
5: Ketika seorang muslim berdoa begitu. Pintu langit mana yang tidak terbuka untuknya? Arsy apa yang tidak bergetar? Maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hampa. Doa satu doa yang terangkat dalam setahun akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar.

0: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.
1: Hidayah, bersama menyongsong hidayah, di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: فتاوى مختارة.
3: أما هذا السؤال الذي ذكره الأخ فمعلوم عندي ما في المواقع الإلكترونية وهذه المواقع مواقع التواصل كما ذكر الأخ كالفيسبوك وغيرها وكثير من الناس يقولون إن فيها مصالح وفيها دعوة وأنا أقول إنه لا ينبغي المرأة أن تدخل إلا المواقع التي فيها النساء فقط وإذا رأت في ذلك خيرا مع علمها بأنه يجب عليها أن تراقب نفسها فإن وجدت شرا فلتنسحب من هذا المكان كما أن الرجل لا ينبغي أن يدخل إلى المواقع إلا المواقع التي يعرف أنها للرجال ويجتهد في النصح على أنه يراقب نفسه فإذا وجد من نفسه ميلا إلى الشر فإنه ينسحب من هذه المواقع وأنا بحكم كثرة أسئلة الناس لي من دول كثيرة بل من كل دول العالم أجد أن هذه المواقع أحيانا قد دخلها بعض الناس بنية صالحة لكنه سرعان ما زين له الشيطان طريقا آخر فتواصل الرجل مع امرأة أولا كان على اللقاء العام ثم أصبح يحدثها كما يقولون على الخاص ثم كانوا يتناقحون ثم قادهم ذلك والعياذ بالله إلى الأمور المحرمة فيجب على الإنسان وهو يسعى إلى الخير أن يعلم علما يقينيا أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وأن الإسلام عندما أمر بالتواصي بالحق فإنه حذر من وسائل الشر وسد الذرائع فينبغي على الإنسان أن يكون فقيها في هذا وأن لا يندفع وراء جهة دون أن يدرس الجهة الأخرى والله أعلم.
4: Adapun tentang masalah pertanyaannya tentang Facebook, saya sudah mengetahui tentang masalah ini dan bahkan banyak pertanyaan dari berbagai macam negeri yang ditujukan kepada saya tentang masalah ini. Tidak boleh seorang wanita untuk masuk kepada sebuah perkumpulan internet kecuali yang khusus untuk wanita saja. Dengan syarat, hendaklah dia berusaha untuk menjaga dirinya. Jangan sampai kemudian terseret kepada untuk berkenalan dengan laki-laki. Demikian pula seorang laki-laki tidak boleh dia ikut-ikutan seperti halnya Facebook yang tercampur laki-laki dan perempuan. Dia hanya boleh apabila itu khusus untuk laki-laki saja. Itu pun dengan syarat dia hendaklah berusaha untuk waspada dan murokobah. Jangan sampai ia terseret kepada keburukan. Karena terkadang ada orang masuk dengan niat yang baik, akan tetapi setan itu pintar, menyeret sedikit demi sedikit. Tadinya ia barangkali ia niatnya untuk dakwah, ia saling menasehati misalnya. Ya kemudian apa yang terjadi sedikit demi sedikit, akhirnya dia berkenal dengan perempuan. Ya tadinya niatnya ingin mendakwahi si perempuan tadi. Tadinya ingin memberikan nasihat si perempuan tadi. Tapi kemudian ingat bahwasannya setan itu mengalir di darah manusia, sebagaimana darah yang mengalir pada diri manusia. Ingatlah kata beliau, setan itu pintar menyeret manusia sedikit demi sedikit. Betul memang, Islam memerintahkan kita untuk saling berwasiat tentang kebenaran. Tapi Islam pun mencegah, ya jangan sampai kita masuk ke dalam jurang kenistaan. Maka hendaklah seorang hamba waspada, berhati-hati, ya janganlah ia merasa dirinya percaya bahwa dia imannya telah kuat misalnya. Ya kemudian dia yakin bahwa tidak dia akan terpelihara dari keburukan misalnya. Jangan ia merasa seperti itu karena syaitan itu mengalir di dalam diri kita sebagaimana darah mengalir dalam diri kita.
5: Fatwa Fadilatul Syekh Sulaiman Ar-Ruhaini hafizahullah taala.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Fas'aluhu
6: أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
7: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Hidayah, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Fitnah dunia dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram.

0: يبصرون.
1: فتنه دنيا
2: الدنيا ملعونة. دنيا ini terlaknat ila al-alim wal muta'allim. Kecuali orang yang berilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Semuanya terlaknat. Tidak ada yang bisa kita andalkan dari bagian dunia kecuali kita mengambil bagian dunia itu untuk kebahagiaan dalam kehidupan kita akhirat.
1: Sehingga hati selalu hidup untuk mencintai akhirat. Hati selalu tumbuh untuk menggali apa yang bisa kita gali, mengumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan, mencari bekal apa yang bisa kita cari untuk kehidupan akhirat kita.
2: Maka jadilah di dunia ini sebagai orang asing atau sebagai musafir yang sedang beristirahat sepadang pohon. Cari apa yang dijanjikan oleh Rabbmu daripada akhirat. Ingat, jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia.
1: Karena tidak ada syariat Islam yang menyuruh kita melupakan dunia. Jangan kira Nabi Muhammad melupakan dunia. Beliau seorang kepala negara. Jangan kira Rasulullah melupakan dunia. Karena beliau mengurus anak-anaknya dengan baik sebagai seorang ayah. Tanggung jawabnya sebagai seorang khalifah berjalan dengan baik. Salawatu Rabbi wa salamu alaih. Rasulullah tidak pernah melupakan dunianya. Akan tetapi, dunia ini tidak ada apa-apanya. Yang tidak mesti dibangun di atas dunia ini, ridho dan murka. Marah kita dan benci kita dan murka kita karena dunia tidak mesti. Karena dia suatu yang kerdil. Oleh karena itu, tidak pantas di atasnya dibangun ridho dan murka.
0: Fitnah dunia.
1: Wa fari'u bil hayati dunia. Mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia.
3: La ilaha illallah. Itulah ternyata yang menimpa kita hari ini, wahai saudara saudariku. Cinta kita yang berlebihan kepada dunia. Melupakan risalah, tanggung jawab kita terhadap agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lebih sering mendahulukan dunia daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa dunia di hati kita lebih besar daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Lihatlah keseharian kita. Hitunglah hari-hari kita. Kapan sih waktu kita berikan untuk Allah?
1: Wa fari'u bil hayati dunia. Mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia. Wa mal hayatu dunia fil akhirati illa mata'. Dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali hal yang sangat sedikit sekali. Wa mal hayatu dunia fil akhirati illa qalil. Tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat kecuali sedikit. Ya.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridoannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Qila waqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka, tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah, itu adalah perkara yang sangat besar, dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah, bukan

cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baiti, kata Rasulullah. Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.

0: hidup di dalam keterasingan.
1: Kalau seandainya kita kiaskan atau kita gambarkan apa yang dihadapi oleh seorang muslim pada zaman sekarang keterasingannya, bahwa dia adalah air bah. Tsunami yang sangat besar menghadangnya. Dia tidak hanya tidak bisa mengembangkan. Untuk bertahan saja sudah cukup baik. Untuk mempertahankan dirinya dari resapan kebatilan, dari masuknya kebatilan pada dirinya sudah cukup baik untuk mengembangkan lagi.
0: Terkhusus di zaman yang bergejolak fitnah syubhat dan syahwat seperti di zaman sekarang ini. Hidup di dalam keterasingan.
2: Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Islam itu datang dalam keadaan dianggap aneh dan asing. Dia akan kembali dianggap aneh dan asing suatu saat nanti. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh dan asing.
3: Kita melihat betapa asingnya seorang muslim yang menegakkan menjalani sunnah Nabi. Bahkan seorang dai yang mendakwakan sunnah Nabi. Pertama, asing di tengah-tengah keluarganya. Asing di masyarakatnya. Asing di tempat-tempat peribadatannya. Masjid-masjidnya. Seolah-olah dia hidup sendiri di permukaan bumi ini. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing itu, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.
2: La ilaha illallah. Dia dianggap aneh dan asing, tetapi kata Rasulullah beruntung. Siapa mereka? Orang yang dikucilkan karena berpegang teguh dengan agama Allah. Orang yang dicemooh karena kembali kepada agama Allah. Orang yang diajak karena berdakwah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa mereka sebenarnya? Orang-orang yang beruntung ketika Islam itu dianggap aneh dan asing. Fatuba lil ghuraba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, alladzina yasluhuna 'inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang tetap yasluhun, tetap saleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak. Ketika banyak manusia meninggalkan masjid, dia tetap berpegang teguh. Dia tetap beribadah di masjid. Ketika banyak wanita-wanita muslimah yang mengumbar aurat, dia tetap memegang teguh jilbabnya, menutup aurat yang benar. Ketika manusia melanggar yang haram, dia tetap berpegang teguh. Komitmen membatasi dirinya sebatas yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dia dianggap aneh dan asing. Dia tetap saleh, tetap baik. Ketika banyak manusia yang rusak, ini orang yang beruntung.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakannya apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah, kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: "Wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun."
0: Demikian tingginya kedudukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia memang merupakan wahyu dari Allah Tabaraka wa taala, karena wahyu yang sampai kepada kita dua, wahyu Al-Qur'an dan wahyu As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa.

0: Abdurrahman bin Mahdi, Amirul Mukminin fil Hadis, beliau bersyair, Dinun Nabi Muhammadin akhbar, ni'mal matiyyatu lakal athar, la targhabanna 'anil hadith wa ahli, farra'u laylun wal hadith nahar. Agama Nabi Muhammad adalah khabar, itu hadis. Dan sebaik-baiknya kendaraan bagi seorang pemuda adalah asar. Jangan kau membenci hadis dan ahlinya, karena pendapat itu adalah bagaikan malam yang gelap, sedangkan hadis itu adalah siang.
1: Berapa banyak para ustaz, para dai, para khutbah di mimbar-mimbar, di madrasah, di pesantren, di masjid-masjid, di tulisan-tulisan membawakan hadis-hadis palsu dengan kejahilan mereka.
2: Banyak orang yang membuat hadis maudhu yang palsu dan disana kepada Rasulullah.
3: Hadis-hadis yang tidak ada asal-usulnya, hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang munkar, hadis-hadis yang batil, hadis-hadis yang sangat lemah, bahkan hadis-hadis yang lemah beredar dengan cepatnya dari mulut ke mulut, dari satu majlis ke majlis, dari satu tulisan ke tulisan, tanpa dipelihara dan tanpa dijaga. Apakah benar datangnya dari Nabi? Apakah telah sah datangnya dari Nabi atau tidak? Oleh karena itu tidak aneh kalau begitu banyak kaum muslimin meyakini hubbul watan minal iman itu sebagai sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga kalau sebagian kaum muslimin, bahkan yang terbanyak, meyakini ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah rahmah, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga ketika kaum muslimin meyakini bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katanya memerintahkan tawassalu bijahi, bertawassullah dengan kebesaranku, utlubul ilma walau bisin, tutuplah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina, berulang kali dibawakan.
2: Orang yang menyandarkan hadis yang dusta, hadis yang palsu, maka Nabi mengancam dengan apa? Menempatkan tempat duduknya neraka.
1: Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, "Man ta'ammada 'alayya kadiban," barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, terancam nar. Anas bin Malik, khadim pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun dan salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau, merasa takutnya, sangat takutnya meriwayatkan hadis dari beliau, karena takut terjerumus masuk ke dalam kebohongan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memalsukan atas nama Nabi SAW berarti merusak menentang beliau, memusuhi beliau, dan merusak syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: ولا تقولوا لمن تصف أنفسكم

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih.
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan lahwal hadis,
1: kata-kata yang sia-sia untuk menghalangi orang dari jalan Allah
0: tanpa pengetahuan,
2: dan menjadikannya ia sebagai bahan permainan.
3: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis?
0: Ibnu Mas'ud berkata,
1: "Anna lahwal hadis lahwal ghina."
0: Bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis yaitu al-ghina.
3: Ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian. Bersumpah 3 kali beliau.
1: Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yahillu bai'ul mughanniyat wa la shirahunna wa la tijaratun fihinna wa tamamuhunna haramun innama unzilat hadhihi al-ayatu fi dhalik wa minan nasi man yashri lahwal hadith." Tidak halal menjual budak-budak yang pintar nyanyi. Tidak halal membeli budak-budak untuk bernyanyi. Tidak halal memperdagangkan budak-budak untuk bernyanyi. Dan harta yang dihasilkan daripada penjualan itu haram. Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk melarang itu. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Kalau demikian adanya nas-nas yang tegas dan jelas, kemana kita hendak lari untuk mengatakan musik itu halal?
1: Maka ketahuilah bahwasanya nyanyian musik adalah haram. Haram. Sekalipun ada orang-orang tertentu memberikan fatwa, menuliskan bahwasanya musik dan ghina itu tidak haram. Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif."
3: Bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, mereka akan menganggap halal zina, sutra, dan alat-alat musik.
0: Alat-alat musik disejajarkan dengan zina, sutra, sama.
5: Bahkan tertipunya kaum muslimin dengan musik lebih parah daripada tertipunya kaum muslimin daripada zina.
0: Betapa banyak kaum muslimin yang tidak berani berzina, tapi musik setiap hari berhiburan, menjadi penghibur dirinya.
1: Tidakkah cukup bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
0: dengarkan hadis berikut ini,
1: "La yashrabanna aqwamun min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha." Akan ada sekelompok umatku yang meminum minuman keras. Mereka menamainya dengan bukan namanya. Yunzafu ala ru'usihim bil ma'azif. Dimainkan di hadapan mereka alat-alat musik. Wal mughanniyat. Dan penyanyi-penyanyi wanita. Yakhsifallahu bihimul ard. Allah tenggelamkan mereka nanti di perut bumi. Waja'ala minhum kiradata wa khanazir. Allah jadikan di antara mereka itu sebagian menjadi monyet-monyet dan babi.
6: Hidayah 103,4 FM.

0: akhi, ukhti, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ukhuwatul islamiyah, persaudaraan di atas agama Islam, adalah posisi yang mulia di dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim,
1: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم
2: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman mereka itu bersaudara. فأصلحوا بين أخويكم, maka perbaiki terus persaudaraan kalian. Lihat, persaudaraan di atas pondasi iman, bukan di atas pondasi yang lainnya.
3: Karena persaudaraan yang dijalin atas dasar perkara-perkara duniawi tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 orang yang akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah, dua orang laki-laki yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan apabila seseorang memiliki persaudaraan dengan saudaranya, ketahuilah dia sedang bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Sebaliknya, kalau yang terjadi pada dirinya adalah bukan yang demikian, sedang tidak diliputi oleh rahmat dan nikmat Allah. A'adzanallahu wa iyyakum min. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an,

0: Lihat, Islam menerangkan kepada kita bahwa umat Islam bersaudara dan menyuruh kita untuk senantiasa memperbaiki tali persaudaraan tersebut. Dan tidak mungkin kita bisa memperbaikinya melainkan kita merawat persaudaraan itu agar tetap terjalin dengan baik, akan tetap terbina dengan baik, dan kita menjaga segala hal yang mungkin akan meretakkan hubungan persaudaraan tersebut atau menghilangkannya dalam kehidupan kita.
1: Sebagian orang, mereka ingin menerapkan al-bughd fillah, ingin menerapkan rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka salah penerapan. Mereka menyangka bahwasanya penerapan mereka itu benar-benar benci karena Allah, tetapi ternyata pada hakikatnya bukan karena Allah, tapi karena ada sedikit hawa nafsu yang masuk dalam hati mereka. Mereka benci, mereka marah, mereka menghajar, ternyata ada hawa nafsu bukan bersemata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
2: Jadi yang harus kita lakukan di antara dua orang yang bersaudara, dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala adalah terus memupuk rasa cintanya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin besar cintanya kepada saudaranya itu, maka semakin besar pula keutamaan yang akan diraihnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah, maka yang paling utama, yang paling afdal, yang paling tinggi tingkatannya dari keduanya itu adalah yang paling menyintai rekannya.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir, apa yang kita kerjakan sekarang. Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan, bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakapnya para salaf, dia mengatakan ma ala syai'an ashadda alayya min ikhlas, aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.
0: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya musnah dan sirnalah amalan tersebut.
1: Kita berusaha untuk ikhlas. Meraih keikhlasan perkara yang gaib, kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
0: Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khabi'ah. Khabi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka. Ini simpanan mereka. Yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat.

0: iman.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: شبكة الذكر الحكيم تقدم
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: orang-orang yang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam, daripada muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah siapkan untuk mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sangat jelas dan tegas di dalam ayat ini bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat-sahabat Rasul. Maka beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi terhadap agama adalah syariat Islam yang Allah turunkan dari langit dan bukan hasil karya ulama. Akan tetapi nas kitabullah, nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana para sahabat mereka jual segalanya untuk Allah dan Rasul? Mereka korbankan segalanya untuk Allah dan Rasul. Menjadikan telinga Nabi sallallahu adalah telinga mereka. Lisan Nabi adalah lisan mereka, hati Nabi adalah hati mereka.
2: Salah satu keteladanan yang mereka contohkan adalah ketika terjadi peperangan Uhud. Di saat kaum muslimin terdesak dan orang-orang musyrikin mereka merangsek maju ke depan dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahu membahu untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dujanah dan juga Abu Talha radhiyallahu anhuma. Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan leherku sebagai pelindung dari lehermu." Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam barisan orang-orang musyrikin, berusaha untuk memporak-porandakan barisan mereka. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibn Nadhr, yang mana beliau di akhir pertemuan didapatkan jasad beliau sudah tertikam di dalamnya lebih dari 82 tikaman, sampai-sampai tidak dikenali jasadnya. Tidak ada yang mengenali kecuali hanya saudara perempuannya sendiri. Itu pun dilihat dari jari-jarinya. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan teladan bagi kita bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah, lan yasluha akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan bisa baik, tidak akan soleh akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang telah membuat baik generasi awal mereka, pendahulu mereka, yaitu generasi sahabat.
4: Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah SAW banggakan, sehingga patut bagi kita untuk menjadikan mereka suri tauladan. Kalau Allah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kenabian, duduk di kampus kerasulan.
5: Guru mereka Rasulullah SAW. Mereka lah yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah, yang jadi pengawas Rasulullah SAW.
0: Barang siapa yang mengikuti para sahabat di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, di dalam menjalankan ibadahnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, yang ia contoh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka merekalah orang yang mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah yang sesungguhnya.
1: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat pasti dia akan berbuat bid'ah dan sesat. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murji'ah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat.

0: Dan barang siapa yang menentang Rasul, sudah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, itu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga.
1: Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
2: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam.
3: Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia.
1: Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu.
4: Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihi, termurka. Apa manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak tetapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat yang sudah merasa hambar dengan kehidupan ini? Atau semakin bertambah kaji, semakin tinggi juga cita-cita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada?
5: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah Azza wa Jalla, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan falamma sa'u azaghallahu qulubahum, ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk akan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Muslim, apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di dunia, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui.
1: Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya, selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya.
2: Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Setiap hari yang seorang hamba ada pada hari itu, melainkan dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Maka setiap hari kita harus sedekah. Setiap hari kita harus infak. Jangan bakhil, jangan pelit.
3: Tidak akan dapat seorang muslim ketakwaan sampai kalian memberikan kepada Allah apa yang kalian cintai. Anda mempunyai waktu, berikan kepada Allah. Anda mempunyai harta, berikan. Anda sangka bahwa Islam hanya membutuhkan harta? Tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan ilmu dan semacamnya. Tidak. Anda yang mempunyai waktu, infakkan waktu Anda. Jangan menjadi bakhil. Anda yang mempunyai ilmu, infakkan ilmu Anda. Anda yang mempunyai harta, tidak ada bisa Anda infakkan kecuali harta itu, infakkan harta Anda.
4: Akhi, saudaraku, saudariku, jika engkau ingin hati tersebut lembut, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, bergetar saat asmanya disebut, salah satunya banyak berinfak, banyak bersedekah. Karena sesungguhnya orang yang berinfak dan bersedekah itu orang yang peka, memiliki hati yang lembut, tidak tega dia. Iba, kasihan melihat saudaranya yang membutuhkan dan tidak ada yang menolongnya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang peka, jiwa yang lembut, yang akan tersentuh lalu mengulurkan bantuan.
3: Bercerita tentang takwa akan tepi-baki, maka tidak ada apa-apa.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Syirik adalah sesuatu yang menghinakan sifat kemanusiaan, merendahkan manusia karena mereka bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
2: Orang yang berbuat syirik, dia tidak akan tenang hatinya, tidak akan tenteram hatinya selama-lamanya.
7: Oleh karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, "Ana aghna syuraka ani syirk. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan, tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, amalan apapun, kemudian dia melakukan kesyirikan, dia mencari pujian dari makhluk, taraktuhu wa syirkahu, maka saya akan tinggalkan dia dan kesyirikannya. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Kemudian bahwa syirik adalah dosa yang tidak diampuni, sebagaimana Allah berfirman,
8: "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi

0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki. Dan barang siapa berbuat syirik, maka dia telah berbuat dosa yang paling besar. Jadi orang berbuat syirik tidak akan diampuni dosanya kalau dia sampai akhir hayatnya dia tidak bertaubat kepada Allah.
1: Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 72, innahu mayusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah sungguh telah haramkan untuknya surga,
0: tempat tinggal neraka. Dan orang-orang yang zalim itu tidak ada penolong.
1: Allah haramkan untuk anda surga,
2: maka mereka kekal di dalam api neraka jahannam.
3: Syirik besar, misalnya seseorang mendatangi kuburan tertentu, sebagaimana di negeri kita begitu banyak kuburan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Kaum muslimin sebagiannya meminta kepada mereka, mereka jadikan sebagai perantara penghuni kubur itu. Bahkan ada kalanya mereka langsung meminta kepada orang-orang yang telah mati, ya Syaifulan, tolonglah saya. Ini semua adalah syirkul akbar, syirik besar yang dapat mengeluarkan kita dari Islam.
4: Maka ketika sampai kepada kita sebuah keyakinan yang berasal dari kitabullah, berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW, jangan sampai ada keberanian di dalam hati kita untuk menentangnya. Di zaman kita sekarang, tidak sedikit yang terjerumus ke dalam keyakinan-keyakinan syirik. Tidak sedikit yang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan mereka ke kufuran, yang akan menghalangi langkah mereka kepada Allah. Peringatkan mereka, beritahu mereka bahwa itu berbahaya, dan mereka akan sampai kepada titik kekekalan di neraka andai mereka tidak taubat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah.
3: Katakan kepada mereka, kalau mereka meyakini, mengakui yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang mengatur segala urusan Allah, bahkan yang memberikan rezeki kepada mereka Allah, kenapa mereka melakukan kesyirikan kepada Allah?

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Qudwatun Nabawiyah. Dengarkan wahai kaum muslimin. Dengarkan wahai anda yang mengaku mencintai Rasul. Dengarkan wasiat-wasiatnya. Wasiat seorang yang sangat mencintai anda. Lebih daripada cintanya kepada keluarganya. Wasiat orang yang mencintai anda dengan setulus kecintaan. Walaupun ia belum pernah bertemu dengan anda. Beliau bersabda, saya wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Saya wasiatkan kalian untuk selalu patuh dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian. Walaupun yang memimpin kalian seorang budak dari negeri Habasyah. Sesungguhnya barang siapa yang umur panjang daripada kalian, maka dia akan melihat perpecah belahan yang sangat banyak, persengketaan yang sangat banyak, silang pendapat yang sangat banyak. Ketika itu terjadi, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin setelahku. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Pegang kuat-kuat, jangan lepaskan. Dan jauhi oleh kalian hal-hal yang baru daripada perkara-perkara syariat. Karena sesungguhnya seluruh yang baru adalah bid'ah. Sesungguhnya seluruh yang bid'ah adalah sesat. Sesungguhnya seluruh yang sesat tempatnya adalah di neraka.
3: Wahai kaum muslimin, bacalah kitabullah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan para ulama dari generasi as-salafus salih. Insyaallah kita akan mengetahui bagaimana sikap yang semestinya yang harus dilakukan oleh seorang muslim kepada para penguasa.
4: Intinya, kita sebagai kaum muslimin hendaknya mengenal kewajiban kita. Apa sih kewajiban kita? Ternyata Allah mewajibkan kita untuk taat kepada pemerintah selama mereka masih muslim, bagaimanapun kezoliman mereka.
5: Kezoliman yang ada kita enggak redha. Kemungkaran yang ada kita tidak redha. Tapi cara yang dilakukan oleh sebagian orang yang memberontak, ini enggak dibenarkan dalam syariat Islam.
4: Banyak orang yang mereka mencapek-capekkan diri mereka. Sibuk turun ke jalan, sibuk mencela pemerintah. Mereka sangka itu adalah jihad. Mereka sangka mereka telah melaksanakan kebenaran. Bahkan di antara mereka rela untuk mengorbankan nyawa mereka. Mereka sangka itulah kebaikan. Namun pada hakikatnya, itu merupakan suatu pelanggaran yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
6: Wahai saudaraku yang selalu mengeluarkan kata-kata kotor terhadap para pemimpin, demi Allah, engkau tidak lebih mulia daripada Nabi Musa dan Nabi Harun, dan demi Allah, pemimpin yang engkau sering kata-katai dengan kata-kata kotor tidak lebih bejat daripada Fir'aun. Padahal manusia mulia seperti Nabi Musa dan Nabi Harun saja, kepada orang paling bejat seperti Fir'aun, Allah masih suruh untuk berbicara dengannya lemah lembut.
7: Miskin. Orang-orang yang mengira berjihad di jalan Allah, lalu darahnya tertumpah atau nyawanya terenggut di bawah bendera-bendera hizbiyah, kelompok yang membelenggu leher-leher karena kematian yang seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kematian jahiliyah. Dia marah, mengira marah kepada Islam. Dia murka, mengira murka kepada Islam. Dia membela, mengira membela Islam.
8: Ternyata membela kelompok dan golongan. Padahal kalau antum mempelajari sejarah dengan baik, mempelajari catatan-catatan sejarah yang terukir di kertas-kertas ulama, yang pertama kali membuat sunnah demo adalah Khawarij, yang ketika itu berkumpul dari Syam dan Mesir untuk memdemo Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dengan berbagai dalih, dia menggunakan seluruh dalil-dalil yang diusahakan untuk diislamisasikan. Bahwa demo itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwa demo itu adalah nasihat. Bahwa demo itu ada contohnya. Pernah suatu ketika Umar itu ketika mengiklankan Islam, keluar di jalan-jalan, menyatakan la ilaha illallah, menunjukkan kekuatan di depan orang musyrikun. Padahal hadisnya lemah.
9: Kalau memang Al-Quran tidak pernah menyuruh kita berontak, hadis tidak pernah menyuruh kita berontak, alasan apa Anda menjadi pemberontak? Ayat apa yang Anda gunakan? Hadis apa yang Anda pakai? Tidak ada. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Lalu apa dalil Anda untuk membangun kebatilan itu? Maka sadarlah wahai saudaraku, aksi Anda yang selalu meneriakkan perlawanan terhadap pemimpin, aksi Anda yang selalu menjatuhkan para pemimpin, aksi Anda yang selalu menghilangkan kewibawaan pemimpin, aksi Anda yang selalu mencaci dan memaki pemimpin, bukan jalan Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Bagaimanapun tindak kekasaran mereka, kita harus taat kepada pemerintah. Adapun urusan mereka, kezaliman mereka, kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah patuh kepada pemerintah.
9: Walaupun dengan peraturan yang baru dia kurang suka, dia merasa peraturan yang baru itu salah. Yang benar begini, yang benar begitu. Tapi peraturan yang ada begini, peraturan yang keluar begini. Kurang suka dia peraturan itu. Dia sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tetap dia wajib patuh dan taat.
10: Selagi apa yang dia tidak suka itu bukanlah maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
1: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
2: Teror.
3: Allahu Akbar! Allahu Akbar!
4: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
2: Teror.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10.000 pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Enggak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
5: Masuk rumahnya, dia akan aman.
1: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
5: Dia akan aman.
1: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris!
5: Wahai para teroris!
1: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu. Berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa taala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
8: Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhatu fihi al-absar. Allah hanya undur
9: saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
6: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
10: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian, wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.

yauma idzin lil mukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

mengatakan kulu wa tamattu, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamattu, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya sebentar.

binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang Anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Ketika Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, di situ ada hikmahnya para jemaah. Dengan adanya pemimpin, stabilitas keamanan negara terjaga, kedamaian, ketentraman yang kita rasakan saat sekarang ini. Dari mana asalnya? Daripada keberadaan pemimpin. Seperti kata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lailuha kana hariha." Saking jelasnya malam laksana, siang jelas terang benderang. Ini perintah akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di hari ini para jemaah tidak akan sempurna kecuali dengan adanya pemimpin. Mayuti'il amir faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amir, maka dia sama dengan mentaatiku. Wa may ya'sil amira, dan barang siapa yang mendurhakai amir, tidak mendengar, tidak taat kepada pemimpinnya, tidak patuh kepada pemimpinnya, faqad asan, maka dia sungguh telah durhaka kepada aku.
1: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية بسامة من ينصن هداية ببوه نوما القرآن دل السنة.
2: Manusia yang paling dicintai oleh Zat yang menciptakannya.
3: Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah?
4: Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas.
3: Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang memberikan banyak manfaat kepada manusia yang lainnya.
5: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم
3: itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbul a'mali ila Allah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Engkau berikan kebahagiaan, engkau memberikan kesenangan kepada orang lain, engkau membuat dia bahagia, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Atau takshifu anhu kurba.
3: Atau engkau mengangkat kesulitan dari saudaramu. Atau takdi anhu dayna. Atau engkau berusaha untuk membantu saudaramu melunasi hutang dia.
2: Atau tatrudu anhu ju'a.
3: Atau engkau menghilangkan kelaparan dari saudaramu. Engkau jauhkan dia dari kelaparan yang sedang dia rasakan.
4: Wala an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha shahra.
3: Sungguh aku berjalan menemani saudaraku dalam satu hajat dan keperluan yang dia butuhkan aku di sisinya, maka itu lebih aku sukai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini selama satu bulan, yaitu Masjid Nabawi. Lihatlah keberadaan kita di dalam bersosial dengan orang-orang lain. Bagaimana Anda, apa peranan yang Anda miliki ketika Anda hidup di lingkungan? Apakah keberadaan Anda memberikan manfaat untuk orang banyak? Maka berharaplah di situ Anda mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahabbatullahi 'alal 'abdi syai'un 'adzim. Kecintaan Allah kepada hambanya adalah sesuatu yang sangat besar. Karena Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah akan perintahkan seluruh penghuni langit untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ahabba Allahu al-'abda nada Jibril, inna Allah yuhibbu fulanan fa ahbibhu. Sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang, maka cintai dia. Fa yuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba Allah yang satu ini. Fa yunadi Jibril ahla sama, Jibril memanggil semua penghuni langit, inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang di permukaan bumi, maka kalian harus mencintai dia. Cintai dia.
2: Cintai dia. Cintai dia.
3: Fa'ahibbu fayuhibbu ahlu sama.
2: Fa'ahibbu fayuhibbu ahlu sama.
3: Fa'ahibbu fayuhibbu ahlu sama. Maka seluruh penghuni langit mencintai hamba Allah yang satu ini. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ardh. Maka orang ini pun dicatat sebagai orang yang diterima, diridai oleh seluruh penduduk bumi yang dikenal oleh dia.
0: Hidayah 103,4 FM.
6: Mereka-mereka yang menerima catatan amalan yang di tangan kirinya.

ternyata tak bermanfaat apapun untuk Tuhan. Di antara penyesalan penduduk mahsyar, di antara penyesalan orang-orang yang telah menghiasi usianya dengan kemaksiatan kepada Allah, itu disebabkan hartanya, sehingga dia berkata, hartaku tak memberikan apapun kepada diriku. Ternyata kekuasaan pun telah hancur dari diriku.

0: Allah tidak memberikan kita harta untuk bermaksiat kepada-Nya.
1: Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberikan kita kekuasaan agar kita petantang petenteng di permukaan bumi melawan aturan-Nya.
0: Allah tidak memberikan kita nikmat agar kemudian kita bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmat itu. Maka jadikan semuanya sarana beribadah kepada Allah. Jadikan sarana untuk menghambakan diri kepada-Nya. Termasuk kekuasaan, termasuk harta dan kekayaan, termasuk nikmat kesehatan, termasuk nikmat afiat di anggota badan. Jadikan semua itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan sarana untuk menyombongkan diri di bumi Allah tabaraka wa ta'ala.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Ini menyinggungnya berat, menyinggungnya menengah, menyinggungnya tipis, menyinggungnya ringan, atau tidak menyinggung, atau menyanjung, atau ya membuat dia berbahagia dengannya. Pilih, pilih. Apalagi dalam keadaan bersengketa, bertengkar, itu harus ekstra menjaga ibu-ibu. Sebelum dia keluar, kalau sudah keluar, itu tidak bisa ditarik lagi masuk ke mulut kita. Tidak bisa ditarik lagi. Kalau sudah melukai hati, ya, lawan bertengkar tadi, itu tidak bisa diobati, susah. Kalaupun dia sudah memaafkan, saya maafkan, tapi hatinya kan masih pedih, masih perih. Lama baru dia bisa melupakannya atau tidak lagi bersedih ketika mengingat kata-kata tersebut. Jadi Allah menyuruh kita berbicara dengan kata-kata yang terbaik. Karena di sini ungkapannya ahsan. Di sini ungkapannya ahsan, yaitu yang terbaik. Ahsan itu yang terbaik. Ya, ahsan itu yang terbaik. Ini saya tebalkan garisnya agar nampak oleh ibu bahwa ini ahsan yaitu yang terbaik. Bukan saja disuruh yang baik, tetapi coba bila ada kata-kata yang menggantikan yang baik tadi, yang lebih baik, pilih yang lebih baik. Pilih yang lebih baik. Apalagi dalam konteks hubungan pasangan suami istri, berbicara dengan suami, kalau ada kata-kata yang baik, kemudian di situ ada kata-kata yang lebih baik, kesampingkan dulu yang baik itu. Pilih yang terbaik. Pilih yang terbaik. Karena itu yang disuruh oleh Allah. Yaqulul lati hiya ahsan. Hendaklah mereka berkata dengan yang terbaik dari kata-kata. Jadi jangan sampai ya berbicara dengan pembicaraan yang cabul, kotor, keji, karena ini berseberangan dengan akhlak yang baik. Ya. Itu yang ke-19, ibu-ibu. Yang ke-19. Sementara yang berikutnya, yang ke-20, yang ke-20, adab yang ke-20, utruk. Ini harakat alifnya tidak kita tuliskan ya. Ya dia taknya saja karena ini harakat di situ ya. Alifnya bisa berubah-ubah, bisa tidak disebut U-nya kalau berhubungan sebelumnya dengan fa misalnya. Fatrukil bahra rahwa. Jadi alifnya tidak diucapkan lagi. Jadi kita buat tanpa harokat, tetapi dia menyesuaikan huruf ro-nya, harokat ro-nya. Utruk. Ya, utruk. Utruk al-jidala. Atau utrukil jidala, tinggalkan berjidal, tinggalkan berjidal, berdebat, apalagi dalam beragama. Agama ini bukan diturunkan oleh Allah untuk kita debatkan. Sebentar-sebentar debat, sebentar-sebentar mubahalah, sebentar-sebentar menantang berdebat. Agama bukan berdebat. Makanya kata Imam Syafi'i atau Imam Malik, ketika seseorang menantangnya berdebat, dia bertanya, kalau saya yang menang, menang debat. Kata yang menantang tadi, saya ikut kamu. Kalau kamu yang menang, kamu ikut saya, kata dia. Kalau datang orang ketiga nanti menantang kita berdua berdebat,
lalu dia menang, kita ikut dia. Kalau begitu, kata Imam Malik, jadi kita beragama dengan standar orang yang menang debat. Siapa yang pandai berbicara dengan baik, menyusun kata-kata, berkilat atau bersilat lidah, dan pandai merangkai kata sehingga dia menang, maka itulah agama kita. Sebegitu rendahnya cara beragama. Beragama ini mengikuti. Bukan mengikuti orang yang menang debat. Agama ini berdasarkan wahyu Allah. Sesuai dengan yang diterapkan oleh Nabi SAW, yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi jangan sampai sibuk dengan berjidal. Terutama tentunya juga dalam dunia. Ya, dalam hal-hal dunia, maunya bertengkar terus. Di rumah bertengkar dengan suami, di tempat kerja bertengkar dengan teman, di dalam perjalanan tengkar dengan pengguna jalan yang lain. Ini rasa hidup bagaimana kalau sudah seperti ini? Jadi di antara adab adalah utrukil jidal. Walaupun misalnya kita di pihak yang benar, ya sudah. Orang menganggap kita salah dengan kita tidak mendebatnya, tidak apa-apa. Kita tenang, ya. Dia tidak terjadi yang lebih buruk lagi kalau kita terima tantangannya, ya sudah. Kata beliau, fa inna hadza mahmadatun wa in kunta muhiqqan. Meninggalkan debat jidal itu terpuji sekalipun engkau di pihak yang benar, wa in kunta muhiqqan. Wa fil haditsis sabiq, dalam hadis yang pernah berlalu, ya. Wa fil haditsis sabiqi, dalam sebuah hadis yang telah berlalu, ana, saya, kata Nabi, zaimun, menjamin, bibaitin, dengan istana, fi rabadil jannah, ya, di apa, di pinggiran surga, liman taraka, bagi siapa yang meninggalkan al-mira, debat, wa in kana muhiqqan, meskipun dia di pihak yang benar, ya, di pihak yang benar. Ini hadisnya. Jadi ternyata bukan sembarangan menjauhi debat ini, Ibu. Dia merupakan amalan yang menjamin surga. Dengan catatan kita memang berada di pihak yang benar. Tetapi karena berdebat itu tercela, bukan termasuk akhlak yang mulia, kita tinggalkan. Meskipun nanti yang bersangkutan mengklaim kita yang salah, tidak apa-apa. Apalah artinya dunia ini? Ya. Apalah artinya dunia? Orang yang seperti ini tidak berdebat, ya. Walaupun dia di pihak yang benar, dijanjikan oleh Nabi istana di pinggiran surga. Rabat. Istana di pinggiran. Rabat pinggiran. Bait istana di surga. Ini disiapkan oleh Nabi, dijanjikan oleh Nabi SAW istana di surga. Menunjukkan dia bukan ibadah yang kecil keutamaannya. Ya. Bukan amal yang rendahan. Dijanjikan istana di surga. Sebagaimana ibadah-ibadah mulia yang lain seperti membangun masjid, dijanjikan juga istana di surga. Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Dan seterusnya. Ini adab yang ke-20, Ibu-ibu, yaitu tidak berdebat, menjauhi debat, dan itu sangat terpuji meskipun berada di pihak yang benar. Hadisnya tadi, ana zaimun bibaitin fi rabadil jannah liman tarakal jidal atau liman tarakal mira
wa in kana muhiqqan. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud hadis yang barang siapa saya menjamin istana di pinggiran di pinggir-pinggir, jangan dikira di pinggir-pinggir ini tidak menjanjikan di surga, walau di pinggirnya istana semua indah semuanya. Sekarang justru orang sebagian orang membangun vilanya di pinggir-pinggir, bukan di tengah kota, ribut, polusi udara tidak tenang, suara bising di mana-mana. Orang mencari ketenangan di pinggir-pinggir. Kemudian yang kedua tentu ini masih di surga. Surga semuanya indah. Ya. Jangan sampai pula tidak tertarik, Bu. Ah, ternyata janjinya istananya di pinggir-pinggir surga. Tidak terlalu menjanjikan. Sudahlah, kata surga itu yang diambil. Jangan kata pinggirannya, surga, fi rabadil jannah. Di surga dibuatkan istana. Surga semua kenikmatan ada. Tidak ada yang tidak menyenangkan dan memuaskan di surga. Semuanya indah. Ya. Kemudian ibu-ibu, tadi kita katakan hadisnya dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Ya. Dengan nomor hadis 4800, nomor hadisnya 4800. Ya. Dan dinilai sahih oleh An-Nawawi. Hadisnya derajatnya menurut Nawawi sahih. Dan menurut Al-Albani hasan. Terlepas dari perbedaan derajatnya, tetapi dia meskipun hasan ataupun malah sahih adalah hadis yang sangat yang bisa dijadikan landasan dalam beragama, karena hasan itu juga hujjah, ya. Apalagi Imam Nawawi rahimahullah menilainya sahih. Kemudian ibu-ibu, ada ungkapan bahasa Arab, pepatah, ya. Ini kita bedakan warnanya, pepatah Arab ini. Waqad qalu, ada pepatah Arab, maaf kok bisa

وقد قالوا, mereka mengatakan, ra'sul mudarati tarkul mumarati, ra'sul mudarati ya tarkul mumarati. Di sini diterjemahkan pokok segala sikap lembut adalah meninggalkan debat. Mudara ini artinya apa ya? Bersikap baik, menampilkan sikap baik untuk karena mengkhawatirkan buruk yang didapat dari orang. Ya. Dia intinya seperti berdusta, tetapi bukan dusta. Berpenampilan baik karena mengkhawatirkan. Padahal kita memang tidak suka dengan si fulan, tapi kita tampilkan yang baik dengan mudarah bahwa dia kita anggap adalah orang yang baik, agar kita selamat dari gangguannya, agar selamat dari kejahatannya, lalu kita bersikap baik kepadanya. Ini namanya dalam bahasa Arab mudarah. Ya. Jadi puncak dari mudarah itu adalah meninggalkan debat. Ketika ada yang menantang, dan yang menantang ini orang yang terkenal jahat, tidak menerima kalah, kalaupun kalah nanti dia akan lebih dari itu menyakiti yang bersangkutan, maka demi menyelamatkan diri dari gangguannya, kita mengatakan kamu menang. Saya tidak bisa menantangmu, tidak bisa melayanimu, karena saya pasti kalah. Padahal tidak. Jadi tidak mau berdebat, tujuannya agar selamat, dan ini termasuk mudarah. Ra'sul mudarati tarkul mumarat. Mumarat itu artinya berdebat. Al-mira. Jadi itu adab yang ke 19, ibu-ibu. Adab yang ke 19 yaitu jauh menjauhi ucapan keji. Kemudian yang ke 20 terakhir tadi ya, yaitu meninggalkan debat. Ya, jangan banyak bertengkar, jangan banyak ya, berjidal, terutama dalam perkara-perkara agama. Ya. Apalagi kalau kita sudah merasa berada di atas sunnah. Ini terkadang sebagian yang baru-baru mengaji ingin membuktikan bahwa dia di atas kebenaran selalu berdebat. Ini tidak benar. Dan ustaz-ustaz pun tidak mengajarkan demikian. Seharusnya bukan berdebat tetapi mengajak dengan baik. Bila perlu, tak usah dahulu berdebat. Amalkan saja apa yang sudah diyakini itu benar. Nanti ketika ada yang bertanya-tanya, dari mengatakan saya dapat ilmunya ini berdasarkan hadis Nabi, saya dapatkan dari guru saya. Kemudian dia mengatakan ini tidak benar, ini salah, ini menyimpang, ini sesat. Ya sudah, jangan diladeni. Jangan pula justru diladeni kemudian bertengkar, padahal dalilnya pun belum tahu. Ya. Nah, ini poin dari adab yang ke-20 tadi. InsyaAllah kita akan lanjutkan ke adab berikutnya pada pelajaran yang akan datang. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di situ. Sisa waktu kita menjawab beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga dirahmati dan dijaga Allah. Amin. Allahumma amin. Amin. Dan semoga semua juga demikian. Izin bertanya Ustaz, anak-anak sebelum Ramadan udah sakit. Pas Ramadan mau berpuasa, qadarullah mau berpuasa, jadwal minum obat ada yang 5 kali sehari. Rahimahullah. Berniat mengganti puasa setelah sembuh. Qadarullah beliau setelah Ramadan sakit hingga koma dan meninggal tanggal 8
Mei itu setelah Ramadan atau sebelum berakhir Ramadan? Bila setelah Ramadan, ya, bila setelah Ramadan, dan berarti hutang puasanya taruhlah 30 hari, ya. Ya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Ya, diganti. Karena dia ketika Ramadan tiba masih sakit, ya. Masih sakit berarti dia masih hutang puasa, dan hutang puasanya ini diganti oleh walinya, oleh keluarganya, dibagi-bagi, ya, atau diangsur-angsur. Kalau tidak bisa dibagi karena tidak banyak yang mau berpuasa dengannya, yaitu diangsur-angsur, ya, Senin Kamis, Senin Kamis, ya, semoga Allah memudahkan. Kata Nabi SAW, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal dunia dan dia punya hutang puasa, maka walinya yang menggantikan puasanya. Tidak dengan fidyah, ya, tapi dengan puasa. Gantinya dengan puasa. Wallahu a'lam. Berikutnya, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ya, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburan, mengampuni dosa-dosa, membelipat gandakan pahala karena ujian yang diberikan oleh Allah. Ya, semoga diberi tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya, dimasukkan ke surga, dan semoga kita semua dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya apabila memasak selalu membacakan surah Al-Fatihah dan salawat Nabi sembari berdoa agar orang-orang yang memakan makanan yang saya masak dilembutkan hatinya dan doa-doa kebaikan lainnya. Apakah yang saya lakukan dibolehkan Ustaz? Kalau tujuannya adalah sesuatu yang istimewa, maksudnya adalah sesuatu yang mulia sebelum setiap memasak, berarti ini ibadah. Bertaqarrub kepada Allah dengan membaca Al-Fatihah, membaca salawat sebelum masak nasi, sebelum masak lauk. Nah, ini menetapkan ibadah yang tidak ditetapkan oleh agama. Apalagi membaca Al-Quran. Menetapkan ibadah salawat yang di waktu yang mesti dibaca, dirutinkan, padahal tidak ditentukan oleh agama. Maka ini kita khawatir mensyariatkan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh agama. Ya. Maka ketika ini adalah memasak adalah amal kebaikan, ya, maka cukup dengan memulai bismillah. Ya. Man, ya. Kata Nabi SAW, kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara yang mulia tidak dimulai dengan bismillah, maka terputus dari keberkahan. Cukup. Berarti Nabi mengisyaratkan kita untuk baca bismillah. Ketika baca bismillah, maka tidak akan tertutup keberkahan. Dan berkah itu artinya kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak. Ya sudah, Allah Maha tahu apa yang baik untuk orang-orang yang akan menyantap hidangan yang ibu siapkan. Suami, anak-anak, cucu-cucu, menantu, dan seterusnya. Ya, orang tua misalnya. Allah Maha tahu kebaikan dan keberkahan yang akan ia berikan kepada mereka yang menyantap hidangan ibu-ibu. Tidak perlu hidangan ibu. Tidak perlu ibu mendoakan khusus, cukup dengan bismillah ketika hendak memulai memasak. Ya, wallahu taala alam, ini yang dituntun oleh Nabi SAW. Adapun membaca Al-Fatihah, membaca salawat setiap masak, ya, walaupun membaca Al-Fatihah, ya, dan baca salawat dianjurkan, ya. Dianjurkan ketika baca Al-Qur'an, untuk khusus Al-Fatihah, ya, baca Al-Fatihah, menetadaburnya ketika dalam salat. Adapun selawat bebas waktunya kapan saja dan tidak ada
waktu yang kita misalnya baca salawat di waktu yang biasa, ya dianjurkan memperbanyak salawat. Kemudian ada waktu-waktu yang ditentukan Nabi seperti setelah mendengarkan azan, ketika hendak masuk masjid, ada ditentukan waktu-waktu dan kita baca karena Nabi yang menentukannya. Adapun kita menentukan sendiri lalu kita rutinkan, berarti kita mensyariatkan ibadah yang baru yang tentu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ini terancam, ya, ditolak. Kata Nabi SAW, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun." Hadis Aisyah Ummul Mukminin diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Barang siapa yang membuat hal-hal yang baru dalam urusan agama ini yang bukan dari tuntunan kami, maka dia ditolak, kata Nabi SAW. Semoga Allah memberikan kita semua taufiknya. Berikut, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih afdal, mana yang berlebih afdal bagi wanita salat di rumah atau ikut berjamaah di masjid untuk masa sekarang ini? Jawabannya hadis Nabi SAW. Nabi berbicara tentang masjidnya, masjid yang di Madinah, yang dibangun langsung oleh Nabi SAW dahulu. Yang bangun pertama masjid Madinah, masjid Nabawi namanya. Disitulah Nabi bersabda bahwa wanita itu sholatnya di rumah lebih baik daripada di masjid. Di masjid beliau, bukan di masjid yang lain. Kalau di masjid Nabi itu, keutamanya luar biasa. Satu kali sholat lebih baik daripada 1,000 kali sholat di masjid lainnya. Ya. 1,000 kali sholat di masjid lainnya kecuali Masjidil Haram. Dan masjid yang lain tidak ada keutamaan tertentu, ya, sholat di masjid-masjid tersebut. Kecuali Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Ya. Kalau begitu Nabi menyampaikan tentang masjidnya, bahwa wanita lebih baik sholat di rumahnya, maka apalagi untuk masjid-masjid yang lain. Jadi kalau pertanyaannya mana yang lebih afdal, maka jawabannya hadis tadi. Dan jangan disangka bahwa hadis ini melarang wanita ke masjid. Ini kesalahpahaman dalam mengambil kesimpulan. Sebagian orang memahami demikian. Ketika kita menyampaikan hadis ini, wanita lebih utama sholat di rumah daripada di masjid, dia mengklaim bahwa kita melarang wanita sholat di masjid. Ini salah paham. Salah paham. Ya. Hadis tersebut, dan kita juga ketika menukilkan hadis itu, bukan tujuannya, bukan maksudnya melarang wanita sholat di masjid. Silakan. Bukan hanya sekarang ini, di zaman Nabi juga para sahabat wanita sholat di rumah, di masjid Nabi. Di masjid Nabi. Bukan lantaran karena sholat wanita itu lebih baik di rumah, lalu di masjid tidak dibolehkan. Bukan. Silakan, mau sholat di masjid, silakan. Itu juga mendapatkan keutamaan berjamaah. Lebih dari 25 kali lipat, apalagi di masjid Nabi, 1,000 kali sholat di masjid lainnya. Sudahlah 25 kali lipat dari masjid sholat sendiri, ditambah 1,000 kali sholat dari masjid yang lain. Tetapi tetap saja bila wanita itu sholat di rumahnya dengan lantaran hadis Nabi tadi, dia lebih baik di rumahnya lebih dari 1,000 kali sholat, lebih dari 25-27 kali lipat. Ini yang dimaksud dari hadis Nabi, bukan melarang. Ya. Kemudian yang kedua, apa hukum... Apa ini?

apa hukumnya mungkin ya. Apa hukumnya kita melakukan sholat jamak padahal kita pergi untuk wisata. Kalau menurut kilometer untuk jamak terpenuhi. Tapi di pertengahan jalan ada masjid yang ditemui lalu ada masjid yang ditemui dan dilalui, dilewati, tidak sholat di masjid tersebut. Sudah masuk waktu, kemudian dilewati, nanti pas tiba di tempat lalu sholat jamak. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Para ulama hanya membedakan, ada memang terjadi perbedaan antara safar maksiat dengan safar ibadah dan mubah. Safar ibadah dan mubah silakan mengambil keringanan safar. Adapun kalau safarnya maksiat ini tidak layak. Dia niat safarnya untuk berbuat maksiat. Lalu dia sholat lalu mengambil hukum agama. Sementara tujuannya tidak agama yang diambilnya. Tujuannya berbuat dosa. Lalu sarananya nanti diambilnya tuntunan agama. Ini tidak lucu. Ya. Mau berbuat dosa tapi sarananya agama. Sarananya agama. Ini tidak benar. Ya. Adapun yang mubah silakan. Misalnya wisata dan wisatanya mubah untuk

dia lebih memilih untuk jamak takhir, menunda sampai waktu asar lalu sholat jamak takhir. Bila dia safarnya sudah masuk waktu sholat yang pertama, maka dia lebih mendahulukan jamak takdim. Misalnya sudah zuhur, ya. Atau misalnya singgah di perjalanan sebelum zuhur. Dia makan-makan dahulu, makan siang, kemudian setelah zuhur dia mulai melanjutkan perjalanan. Maka dia di situ tidak perlu sebelum zuhur meninggalkan tempat tersebut. Lebih utama dia sholat zuhur dan asar jamak takdim terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Jadi itu semacam hanya sebatas teknis saja dan semuanya luas. Ya, semuanya luas asal tentang jamak dan qasar ini benar-benar dipahami. Wallahu a'lam. Berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berusaha menasihati diri sendiri untuk tidak berghibah dengan cara saya membatasi diri dan menjaga jarak. Apakah salah cara saya itu, Pak Ustaz? Sebenarnya ini tidak berpahala. Karena tidak ada materi untuk ghibah. Ya, tidak ada materi untuk ghibah. Jadi tidak ada dorongan untuk ghibah. Sementara baru berpahala meninggalkan ghibah ketika ada materinya. Berkumpul dengan orang dan tahu kekurangan, kelebihan orang, lalu ditahan diri untuk tidak ghibah. Ini yang berpahala. Jadi cara yang tadi kurang tepatnya. Makanya dalam hal ini, Nabi SAW menyuruh kita untuk bergaul, ya, bergaul, berinteraksi dengan banyak orang, bermasyarakat, hidup sosial, bersabar dengan kesalahan, kekurangan, kejahatan orang, dan tahan diri dari menyakiti siapapun juga, termasuk ghibah. Itu yang paling utama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pilih pertanyaan yang ringkas-ringkas terlebih dahulu. Ustaz, ana ingin bertanya tentang hal ta'aruf. Bolehkah salah satu calon mencari tahu atau bertanya kepada keluarga calon tentang perilaku atau kebiasaan yang buruk dari calonnya tersebut? Syukran atas jawabannya. Kalau mencari yang buruk, tidak ada yang tidak. Tidak ada yang tidak punya keburukan. Ya. Makanya mencari kekurangan itu pasti dapat. Pasti dapat. Makanya yang kurang jangan dikumpulkan, jangan dicari. Cari faktor kelebihannya. Ya. Yang Nabi SAW sudah mengarahkan kelebihan-kelebihan. Tungkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi ada disebabkan 4 faktor. Tentang kecantikannya, kekayaannya, keturunannya, agamanya. Kata Nabi, fadfar bidhatid din, pilihlah yang punya agama, taribat yadak, maka kamu pasti beruntung. Yang memberikan keberuntungan, agamanya. Adapun kelebihan fisik, kelebihan harta, kelebihan garis keturunan, tidak menjamin keberuntungan. Kata Nabi SAW. Jadi kalau sudah nilai agamanya baik, camkanlah bahwa tidak ada yang sempurna. Tidak ada siapapun manusia yang sempurna. Kalau yang dikorek-korek, yang dicari tahu itu kekurangan, maka pasti tidak akan ada yang sempurna. Pasti ada kekurangan. Maka cara yang seperti itu bukan cara nabawi. Kecuali kalau dikhawatirkan kekurangan yang menyangkut orang lain, menyakiti orang lain, ya, kekurangannya misal ya, berhubungan dengan merugikan pihak yang lain, ya, pihak lain, dan tidak perlu pula, ya, untuk memasukkan keluarganya. Ini ditanyakan, bolehkah salah satu calon

mencari tahu atau bertanya kepada keluarga calon keluarga. Kalau keluarga dekatnya tentu tidak mungkin menceritakan yang buruk-buruk. Juga tidak adakan hasilnya. Mungkin teman dekatnya, ya. Atau minta yang bukan kita ya, melalui misalnya kalau dia ini perempuan yang bertanya, berarti laki-laki misalnya punya saudara abang misalnya untuk mencari tahu teman dekatnya bagaimana kebiasaan buruknya, bisa jadi. Tidak apa-apa. Tetapi dalam koridor agama ya, tujuannya bagaimana agamanya, sholat berjamaahnya bagaimana, ya. Tapi kalau kekurangan yang tidak mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, saya rasa tidak ada yang sempurna. Jadi kita tidak perlu mencari-cari dan mengorek-ngorek kekurangan. Wallahu a'lam. Ya. Izin bertanya Ustaz, apabila di umur yang sudah tua ini dan dulu-dulu pasti banyak menggibah, bagaimana cara meminta maafnya sedangkan orangnya sudah tidak tahu di mana? Doakan. Ya, doakan yang bersangkutan di fi dhahril ghaib. Kebaikan, doakan kalau sudah meninggal, ampunan dosa, diterima amal ibadahnya dan seterusnya. Dan sampaikan pujian-pujian yang baik di tengah orang banyak. Bahwa sepulan luar biasa kebaikan-kebaikannya, wallahu a'lam. Terkait dengan yang tadi, pertanyaan tentang ta'aruf tadi, apakah mengumpulkan kekurangan atau mencari tahu kekurangan ini juga termasuk ghibah? Tidak, ini maslahat. Bila memang tujuannya untuk mencari tahu apakah kekurangan itu berpengaruh nanti atau tidak. Kalau kekurangan tidak memberikan pengaruh apa-apa, siapa yang tidak punya kekurangan? Wallahu a'lam. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi, melimpahkan rahmat, karunia, kesehatan untuk Ustaz dan keluarga. Begitu juga hendaknya jamaah yang hadir. Amin. Begitu juga jamaah yang tidak hadir dan semua kaum muslimin, kaum muslimat. Semoga mendapat apa yang didoakan oleh ibu yang bertanya. Ustaz, mohon nasihatnya. Ada tetangga kami yang sudah lama tidak baikan, sehingga sekarang keduanya saling menjelekkan. Saya sudah berusaha supaya mereka akur, tetapi keduanya tidak mau. Jazakumullah khairan. Terus lanjutkan ya. Mendamaikan dua pihak yang bermusuhan ini ibadah yang mulia. Diperintah oleh Allah. Fa'aslihu bainahuma. Ini ibadah yang sangat mulia. Membuat orang yang awalnya benci-bencian saling sayang menyayangi. Ya, upayakan misalnya mengundang makan berdua di rumah ya. Dan banyak cara. Terus lanjutkan semoga Allah memberikan keberkahan ya. Kemudian bila nanti mereka cerita keburukan-keburukan jangan diladeni. Ingatkan bahwa ini dosa besar, ghibah dan seterusnya. Kemudian doakan. Bukan hanya tindakan ya, doakan fi dhahril ghaib agar mereka berdua kembali berdamai dan berbaik-baikan. Wallahu a'lam. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin. Izin bertanya, saya baru berumah tangga dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Saat ini masih tinggal berpindah-pindah dari rumah orang tua ke rumah mertua. Pertanyaannya, bagaimana cara saya dan suami bisa bersikap adil kepada orang tua dan mertua? Sedang saya adalah anak sulung dan suami adalah anak bungsu. Dengan kami yang masing-masing punya tanggung jawab terhadap keluarga masing-masing. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan. Kata Nabi SAW, saddidu wa qaribu. Itu yang pertama. Ini saya tuliskan ya. Tidak apa-apa dengan warna ini agar lebih jelas. Saddidu. Saddidu wa qaribu. Ini yang kedua. Wa qaribu. Berupayalah untuk tepat. Berbuatlah untuk bagaimana tepat. Minimal mendekati qaribu. Minimal mendekati kebaikan.
Jadi berputar-putarlah di tengah di sekitar kebaikan-kebaikan. Karena tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Jadi itu kaidah yang pertama. Saddidu wa qaribu. Usaha, ikhtiar. Ya. Kemudian yang kedua adalah falyati ilan nas. Ini juga hadis Nabi ya. Falyati. Ini kaidah pergaulan ya. Falyati ilan nas. Hendaklah ia memberikan kepada orang ilan nasi ma yuhibbu, apa yang ia sukai. Falyati ilan nasi ma yuhibbu an yu'ta ilaihi. Ini Hamzah. Hamzah sukun, kemudian ta, rumah ya, yu'ta ilaihi. Maknanya adalah, hendaklah memberikan kepada orang, apa yang kita suka kita diberi. Bergaul dengan orang, apa yang kita suka, dengan cara, apa yang kita sukai kita dipergauli. Maksud saya apa? Maksud saya adalah, ketika ukhti berada di rumah mertua, berbuatlah kepada mertua sebagaimana apa yang anti menginginkan suami berbuat kepada ibu orang tua sendiri. Itu yang saya maksud. Falyati ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilaihi. Berbuat kepada mertua dengan apa yang kita mau suami berbuat ke orang tua kita. Jangan maunya ego sendiri. Suami ingin, kita ingin suami berbuat baik kepada orang tua kita, sementara kita tidak berbuat baik kepada mertua. Ya, kemudian cukup ya, cukup itu saja. Ya, cukup mungkin untuk sementara atau untuk secara umum dalam kasus yang seperti tadi, yaitu berupaya agar tepat, ya, dalam bersikap, dalam berbicara, kemudian bila tidak tepat mendekati. Berputar-putar di sekitar yang tepat itu, di antara tuntunan agama. Jaga kata-kata, jaga sikap, lakukan apa yang mesti lakukan oleh menantu di rumah, bersih-bersih, bantu orang mertua masak, berbelanja di pasar, ikut mertua. Jangan di kamar saja, sementara yang belanja di pasar, yang masak di dapur, yang mencuci, yang membersih rumah, mertua. Jangan sampai seperti itu. Dan kaidah yang kedua tadi, falyati ila an-nas ma yuhibbu an yu'ta ilaihi. Wallahu a'lam. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, jika seorang suami memakai nama istri untuk membeli HP. Ya. Emangnya dia tidak punya nama? Jika seorang suami memakai nama istri untuk membeli HP, iPhone secara kredit, suami berjanji dia akan membayarnya. Ini ada apa-apanya kalau dia pakai nama istrinya? Mungkin dia mau memacetkan kreditnya nanti yang bermasalah istrinya. Ya. Setelah 2 tahun ternyata baru 2 kali suami membayar. Ternyata benar, suuzon saya. Ya. Ya. Masa kredit 12 bulan baru 2 kali dia bayar. HP-nya untuk dia, nama yang membeli istri. Yang dia bayar cuma 2 bulan atau 2 kali cicilan. Jadi si istri ditagih oleh pihak finance, istri tidak bekerja. Ya. Hanya sebatas ibu rumah tangga. Istri ingin balik nama atas hutang itu atas nama suami. Pihak finance memberi saran agar membayar setengah dari hutang tanpa bunga baru bisa balik nama. Jadi mohon nasihatnya Ustaz, si istri ingin tobat dari riba, apakah si istri masih berdosa jika hutang itu? Tidak ada dosa istri sebenarnya. Yang berhutang bukan istri. Yang berhutang suami. Jadi minta ke suami. Minta pembayarannya dilunasi, separohnya dilunasi ya. Dia kemana? Ini saya juga ragu ini. Ya.
apa yang harus dilakukan? Ya, bersabar, berdoa kepada Allah agar Allah memberi hidayah kepada suami. Tindakannya tadi sudahlah hutangnya hutang riba, kemudian mengatasnamakan istri. Ini mana kasih sayang seorang suami pada istrinya? Seharusnya suami yang membentengi, mengayomi, melindungi, bahkan melindungi istri dari kejahatan mati syahidnya. Ini justru yang ditonjolkan, yang dikedepankan untuk dosa istri. Ini luar biasa ya. Bagaimana jika suami juga ada menggunakan nama istri untuk pinjaman uang tanpa sepengetahuan istri? Jika suami tidak membayar, apakah istri wajib membayar? Tidak. Sama sekali tidak. Ya. Berdoa kepada Allah agar yang menzalimi tadi diberi hidayah. Ya, karena ini terzalimi, maka doa yang terzalimi makbul. Doakan kebaikan, doakan agar dia dapat hidayah, doakan semoga rezekinya lancar, doakan semoga dia membayar hutang-hutangnya dan meninggalkan hutang riba. Ya. Semoga anti juga diberi kesabaran oleh Allah, banyak berdoa, banyak bertaubat, istighfar, bisa jadi karena faktor dosa juga sehingga kondisi suami seperti yang tadi disampaikan. Semoga kita semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan di atas takwa. Wallahu taala alam. Dan itulah pertanyaan-pertanyaan, semoga bermanfaat. Pertanyaan-pertanyaan berikut jawabannya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

fitnah dunia dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: fitnah dunia.
1: Ad-dunya dunia ini terlaknat ilal alim wal muta'allim, kecuali orang yang berilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu, semuanya terlaknat. Tidak ada yang bisa kita andalkan dari bagian dunia, kecuali kita mengambil bagian dunia itu untuk kebahagiaan dalam kehidupan kita akhirat.
0: Sehingga hati selalu hidup untuk mencintai akhirat. Hati selalu tumbuh untuk menggali apa yang bisa kita gali, mengumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan, mencari bekal apa yang bisa kita cari untuk kehidupan akhirat kita.
1: Maka jadilah di dunia ini sebagai orang asing, atau sebagai musafir yang sedang beristirahat sepadang pohon. Cari apa yang dijanjikan oleh Rabbmu daripada akhirat. Ingat, jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia.
0: Karena tidak ada syariat Islam yang menyuruh kita melupakan dunia. Jangan kira Nabi Muhammad melupakan dunia, beliau seorang kepala negara. Jangan kira Rasulullah melupakan dunia karena beliau mengurus anak-anaknya dengan baik sebagai seorang ayah. Tanggung jawabnya sebagai seorang khalifah berjalan dengan baik. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi. Rasulullah tidak pernah melupakan dunianya. Akan tetapi, dunia ini tidak ada apa-apanya. Yang tidak mesti dibangun di atas dunia ini, ridho dan murka. Marah kita dan benci kita dan murka kita karena dunia tidak mesti. Karena dia suatu yang kerdil. Oleh karena itu, tidak pantas di atasnya dibangun ridho dan murka.
2: Fitnah dunia.
0: Wafari'u bil hayati dunia. Mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia.
3: La ilaha illallah. Itulah ternyata yang menimpa kita hari ini, wahai saudara saudariku. Cinta kita yang berlebihan kepada dunia, melupakan risalah, tanggung jawab kita terhadap agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lebih sering mendahulukan dunia daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa dunia di hati kita lebih besar daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Lihatlah keseharian kita. Hitunglah hari-hari kita. Kapan sih waktu kita berikan untuk Allah?
0: Wa fari'u bil hayati dunya, mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata', dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali hal yang sangat sedikit sekali. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa qalil, tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat kecuali sedikit.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Hidup di dalam keterasingan.
3: Kalau seandainya kita kiaskan atau kita gambarkan apa yang dihadapi oleh seorang muslim pada zaman sekarang keterasingannya, bahwa dia adalah air bah. Tsunami yang sangat besar menghadangnya. Dia tidak hanya tidak bisa mengembangkan. Untuk bertahan saja sudah cukup baik. Untuk mempertahankan dirinya dari resapan kebatilan, dari masuknya kebatilan pada dirinya sudah cukup baik untuk mengembangkan lagi.
2: Terkhusus di zaman yang bergejolak fitnah syubhat dan syahwat seperti di zaman sekarang ini. Hidup di dalam keterasingan.
4: Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Islam itu datang dalam keadaan dianggap aneh dan asing, dia akan kembali dianggap aneh dan asing suatu saat nanti. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh dan asing.
5: Kita melihat betapa asingnya seorang muslim yang menegakkan menjalani sunnah Nabi, bahkan seorang dai yang mendakwakan sunnah Nabi. Pertama, asing di tengah-tengah keluarganya. Asing di masyarakatnya. Asing di tempat-tempat peribadatannya, masjid-masjidnya. Seolah-olah dia hidup sendiri di permukaan bumi ini.
6: Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing itu, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.
4: La ilaha illallah. Dia dianggap aneh dan asing, tetapi kata Rasulullah beruntung. Siapa mereka? Orang yang dikucilkan karena berpegang teguh dengan agama Allah, orang yang dicemooh karena kembali kepada agama Allah, orang yang diejek karena berdakwah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Siapa mereka sebenarnya? Orang-orang yang beruntung ketika Islam itu dianggap aneh dan asing. Fatuba lil ghuraba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, alladzina yasluhuna 'inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang tetap yasluhun, tetap saleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak. Ketika banyak manusia meninggalkan masjid, dia tetap berpegang teguh. Dia tetap beribadah di masjid. Ketika banyak wanita-wanita muslimah yang mengumbar aurat, dia tetap memegang teguh jilbabnya, menutup aurat yang benar. Ketika manusia melanggar yang haram, dia tetap berpegang teguh. Komitmen membatasi dirinya sebatas yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dia dianggap aneh dan asing. Dia tetap saleh, tetap baik. Ketika banyak manusia yang rusak, ini orang yang beruntung.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakannya apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan lahwal hadis,
1: kata-kata yang sia-sia untuk menghalangi orang dari jalan Allah
0: tanpa pengetahuan,
2: dan menjadikannya ia sebagai bahan permainan.
3: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis?
0: Ibnu Mas'ud berkata,
1: "Anna lahwal hadis lahwal ghina."
0: Bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis yaitu al-ghina.
3: Ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, bersumpah 3 kali beliau.
1: Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yahillu bai'ul mughanniyat wala syirahuhunna wala tijaratun fihinna wa tamamuhunna haramun innama unzilat hadhihi al-ayatu fi dhalik wa minan nasi man yashri lahwal hadith." Tidak halal menjual budak-budak yang pintar nyanyi. Tidak halal membeli budak-budak untuk bernyanyi. Tidak halal memperdagangkan budak-budak untuk bernyanyi. Dan harta yang dihasilkan daripada penjualan itu haram. Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk melarang itu. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Kalau demikian adanya nas-nas yang tegas dan jelas, kemana kita hendak lari untuk mengatakan musik itu halal?
1: Maka ketahuilah bahwasanya nyanyian musik adalah haram. Haram. Sekalipun ada orang-orang tertentu memberikan fatwa, menuliskan bahwasanya musik dan ghina itu tidak haram. Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif."
3: Bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, mereka akan menganggap halal zina, sutra, dan alat-alat musik.
0: Alat-alat musik disejajarkan dengan zina, sutra, sama.
5: Bahkan tertipunya kaum muslimin dengan musik lebih parah daripada tertipunya kaum muslimin daripada zina.
0: Betapa banyak kaum muslimin yang tidak berani berzina, tapi musik setiap hari berhiburan, menjadi penghibur dirinya.
1: Tidakkah cukup bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
0: dengarkan hadis berikut ini.
1: "La yashrabanna aqwamun min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha." Akan ada sekelompok umatku yang meminum minuman keras. Mereka menamainya dengan bukan namanya. "Yunzafu ala ru'usihim bil ma'azif." Dimainkan ke hadapan mereka alat-alat musik. "Wal mughanniyat." Dan penyanyi-penyanyi wanita. "Yakhsifallahu bihimul ardh." Allah tenggelamkan mereka nanti di perut bumi. "Waja'ala minhum qiradata wa khanazir." Allah jadikan di antara mereka itu sebagian menjadi monyet-monyet dan babi.
6: "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha hudwa ulaika lahum adzabun."
7: Hidayah 103,4 FM.

0: Akhi, ukhti, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ukhuwatul islamiyah, persaudaraan di atas agama Islam, adalah posisi yang mulia di dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim,
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhawaykum, maka perbaiki terus persaudaraan kalian. Lihat, persaudaraan di atas pondasi iman, bukan di atas pondasi yang lainnya.
3: Karena persaudaraan yang dijalin atas dasar perkara-perkara duniawi tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 orang yang akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah. 2 orang laki-laki yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan apabila seseorang memiliki persaudaraan dengan saudaranya, ketahuilah dia sedang bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Sebaliknya, kalau yang terjadi pada dirinya adalah bukan yang demikian, sedang tidak diliputi oleh rahmat dan nikmat Allah. A'adzanallahu wa iyyakum min. Allah mengatakan di dalam Al-Quran,

0: Lihat, Islam menerangkan kepada kita bahwa umat Islam bersaudara dan menyuruh kita untuk senantiasa memperbaiki tali persaudaraan tersebut. Dan tidak mungkin kita bisa memperbaikinya melainkan kita merawat persaudaraan itu agar tetap terjalin dengan baik, akan tetap terbina dengan baik, dan kita menjaga segala hal yang mungkin akan meretakkan hubungan persaudaraan tersebut atau menghilangkannya dalam kehidupan kita.
1: Sebagian orang, mereka ingin menerapkan al-bughd fillah, ingin menerapkan rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka salah penerapan. Mereka menyangka bahwasanya penerapan mereka itu benar-benar benci karena Allah, tetapi ternyata pada hakikatnya bukan karena Allah, tapi karena ada sedikit hawa nafsu yang masuk dalam hati mereka. Mereka benci, mereka marah, mereka menghajar, ternyata ada hawa nafsu bukan bersemata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
2: Jadi yang harus kita lakukan di antara dua orang yang bersaudara, dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, adalah terus memupuk rasa cintanya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin besar cintanya kepada saudaranya itu, maka semakin besar pula keutamaan yang akan diraihnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah, maka yang paling utama, yang paling afdal, yang paling tinggi tingkatannya dari keduanya itu adalah yang paling menyintairkannya.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir, apa yang kita kerjakan sekarang. Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf, tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan. Bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakaknya para salaf. Dia mengatakan, ma'ala syai'an asyadda alaiya min ikhlas. Aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.
0: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan, banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya, musnah, dan sirnalah amalan tersebut.
1: Kita berusaha untuk ikhlas. Meraih keikhlasan perkara yang gaib. Kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
0: Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khabi'ah. Khabi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu, sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka. Ini simpanan mereka. Yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat.

0: iman.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: شبكة الذكر الحكيم تقدم
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Orang-orang yang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam daripada muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah siapkan untuk mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sangat jelas dan tegas di dalam ayat ini bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat-sahabat Rasul. Maka beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi terhadap agama adalah syariat Islam yang Allah turunkan dari langit dan bukan hasil karya ulama, akan tetapi nas kitabullah, nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana para sahabat mereka jual segalanya untuk Allah dan Rasul? Mereka korbankan segalanya untuk Allah dan Rasul. Menjadikan telinga Nabi sallallahu adalah telinga mereka. Lisan Nabi adalah lisan mereka, hati Nabi adalah hati mereka.
2: Salah satu keteladanan yang mereka contohkan adalah ketika terjadi peperangan Uhud. Di saat kaum muslimin terdesak dan orang-orang musyrikin mereka merangsek maju ke depan dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahu membahu untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dujanah dan juga Abu Talha radhiyallahu anhuma. Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan leherku sebagai pelindung dari lehermu." Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam barisan orang-orang musyrikin berusaha untuk memporak-porandakan barisan mereka. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibn Nadhr, yang mana beliau di akhir pertemuan didapatkan jasad beliau sudah tertikam di dalamnya lebih dari 82 tikaman sampai-sampai tidak dikenali jasadnya. Tidak ada yang mengenali kecuali hanya saudara perempuannya sendiri. Itu pun dilihat dari jari-jarinya. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan teladan bagi kita bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah, lan yasluha akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan bisa baik, tidak akan soleh akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang telah membuat baik generasi awal mereka, pendahulu mereka, yaitu generasi sahabat.
4: Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banggakan, sehingga patut bagi kita untuk menjadikan mereka suri tauladan. Kalau Allah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kenabian, duduk di kampus kerasulan.
5: Guru mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah, yang jadi pengawas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Barang siapa yang mengikuti para sahabat di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, di dalam menjalankan ibadahnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, yang ia contoh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya.
1: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat, pasti dia akan berbuat bid'ah dan sesat. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murji'ah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat.

0: Dan barang siapa yang menentang Rasul, sudah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, itu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
1: Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga.
2: Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala.

0: ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
2: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam.
3: Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia.
1: Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu.
4: Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihi, termurka. Apa manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak tetapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat yang sudah merasa hambar dengan kehidupan ini? Atau semakin bertambah kaji, semakin tinggi juga cinta kita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada?
5: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah Azza wa Jalla, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan falamma sa'u azaghallahu qulubahum, ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk akan tetapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tetapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di dunia, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui.
1: Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya, selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya.
2: Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Setiap hari yang seorang hamba ada pada hari itu, melainkan dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Maka setiap hari kita harus sedekah. Setiap hari kita harus infak. Jangan bakhil, jangan pelit.
3: Tidak akan dapat seorang muslim ketakwaan sampai kalian memberikan kepada Allah apa yang kalian cintai. Anda mempunyai waktu, berikan kepada Allah. Anda mempunyai harta, berikan. Anda sangka bahwa Islam hanya membutuhkan harta? Tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan ilmu dan semacamnya. Tidak. Anda yang mempunyai waktu, impakan waktu Anda. Jangan menjadi bakhil. Anda yang mempunyai ilmu, impakan ilmu Anda. Anda yang mempunyai harta, tidak ada bisa Anda impakan. Kecuali harta itu, impakan harta Anda.
4: Akhi, saudaraku, saudariku, jika engkau ingin hati tersebut lembut, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, bergetar saat asmanya disebut salah satunya, banyak berinfak, banyak bersedekah. Karena sesungguhnya orang yang berinfak dan bersedekah itu orang yang peka, memiliki hati yang lembut, tidak tega dia. Iba, kasihan melihat saudaranya yang membutuhkan dan tidak ada yang menolongnya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang peka, jiwa yang lembut, yang akan tersentuh lalu mengulurkan bantuan.
3: Bercerita tentang takwa akan tepi baki, maka tidak ada manfaat.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Qudwatun nabawiyah.
7: Dengarkan wahai kaum muslimin. Dengarkan wahai Anda yang mengaku mencintai Rasul. Dengarkan wasiat-wasiatnya. Wasiat seorang yang sangat mencintai Anda lebih daripada cintanya kepada keluarganya. Wasiat orang yang mencintai Anda dengan setulus kecintaan, walaupun ia belum pernah bertemu dengan Anda. Beliau bersabda, "Saya wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Saya wasiatkan kalian untuk selalu patuh dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian seorang budak dari negeri Habasyah. Sesungguhnya barang siapa yang umur panjang daripada kalian, maka dia akan melihat perpecah belahan yang sangat banyak, persengketaan yang sangat banyak, silang pendapat yang sangat banyak. Ketika itu terjadi, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin al mahdiyyin setelahku. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian, pegang kuat-kuat, jangan lepaskan, dan jauhi oleh kalian hal-hal yang baru daripada perkara-perkara syariat. Karena sesungguhnya seluruh yang baru adalah bid'ah. Sesungguhnya seluruh yang bid'ah adalah sesat. Sesungguhnya seluruh yang sesat tempatnya adalah di neraka."
8: Wahai kaum muslimin, bacalah kitabullah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para ulama dari generasi as-salafus salih, insyaallah kita akan mengetahui bagaimana sikap yang semestinya yang harus dilakukan oleh seorang muslim kepada para penguasa.
9: Intinya, kita sebagai kaum muslimin hendaknya mengenal kewajiban kita. Apa sih kewajiban kita? Ternyata Allah mewajibkan kita untuk taat kepada pemerintah selama mereka masih muslim, bagaimanapun kezoliman mereka.
2: Kezoliman yang ada kita enggak redho, kemungkaran yang ada kita tidak redho, tapi cara yang dilakukan oleh sebagian orang yang memberontak ini enggak dibenarkan dalam syariat Islam.
9: Banyak orang yang mereka mencapek-capekkan diri mereka, sibuk turun ke jalan, sibuk mencela pemerintah. Mereka sangka itu adalah jihad. Mereka sangka mereka telah melaksanakan kebenaran. Bahkan di antara mereka rela untuk mengorbankan nyawa mereka. Mereka sangka itulah kebaikan. Namun pada hakikatnya, itu merupakan suatu pelanggaran yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
10: Wahai saudaraku yang selalu mengeluarkan kata-kata kotor terhadap para pemimpin, demi Allah, engkau tidak lebih mulia daripada Nabi Musa dan Nabi Harun, dan demi Allah, pemimpin yang engkau sering kata-katai dengan kata-kata kotor tidak lebih bejat daripada Fir'aun. Padahal manusia mulia seperti Nabi Musa dan Nabi Harun saja, kepada orang paling bejat seperti Fir'aun, Allah masih suruh untuk berbicara dengannya lemah lembut.
11: Miskin. Orang-orang yang mengira berjihad di jalan Allah, lalu darahnya tertumpah atau nyawanya terenggut di bawah bendera hizbiyah, kelompok yang membelenggu leher karena kematian yang seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kematian jahiliyah. Dia marah mengira marah kepada Islam, dia murka mengira murka kepada Islam, dia membela mengira membela Islam,
12: ternyata membela kelompok dan golongan. Padahal kalau antum mempelajari sejarah dengan baik, mempelajari catatan-catatan sejarah yang terukir di kertas-kertas ulama, yang pertama kali membuat sunnah demo adalah Khawarij, yang ketika itu berkumpul dari Syam dan Mesir untuk memdemo Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dengan berbagai dalih, dia menggunakan seluruh dalil-dalil yang diusahakan untuk diislamisasikan. Bahwa demo itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwa demo itu adalah nasihat. Bahwa demo itu ada contohnya. Pernah suatu ketika Umar itu ketika mengiklankan Islam, keluar di jalan-jalan, menyatakan la ilaha illallah, menunjukkan kekuatan di depan orang musyrikun. Padahal hadisnya lemah.
13: Kalau memang Al-Quran tidak pernah menyuruh kita berontak, hadis tidak pernah menyuruh kita berontak, alasan apa Anda menjadi pemberontak? Ayat apa yang Anda gunakan? Hadis apa yang Anda pakai? Tidak ada. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Lalu apa dalil Anda untuk membangun kebatilan itu? Maka sadarlah wahai saudaraku. Aksi Anda yang selalu meneriakkan perlawanan terhadap pemimpin, aksi Anda yang selalu menjatuhkan para pemimpin, aksi Anda yang selalu menghilangkan kewibawaan pemimpin, aksi Anda yang selalu mencaci dan memaki pemimpin, bukan jalan Allah subhanahu wa ta'ala.
9: Bagaimanapun tindak kekasaran mereka, kita harus taat kepada pemerintah. Adapun urusan mereka, kezaliman mereka, kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah patuh kepada pemerintah.
13: Walaupun dengan peraturan yang baru dia kurang suka, dia merasa peraturan yang baru itu salah. Yang benar begini, yang benar begitu. Tapi peraturan yang ada begini, peraturan yang keluar begini. Kurang suka dia peraturan.

0: Amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
1: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat, orang yang berkutat di dalam maksiat.
2: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah hanya undur. Allah hanya undur, saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
5: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian, wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
6: Wailu yawma idhin lil mukadzibin.
5: Kembali Allah tegaskan, celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamattu, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah, makan, makan. Wa tamattu, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun. Kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah

0: dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila.
1: Ketika Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, di situ ada hikmahnya para jemaah. Dengan adanya pemimpin, stabilitas keamanan negara terjaga, kedamaian, ketentraman yang kita rasakan saat sekarang ini. Dari mana asalnya? Daripada keberadaan pemimpin. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lailuha kana hariha." Saking jelasnya malam laksana, siang jelas terang benderang. Ini perintah akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di hari ini para jemaah tidak akan sempurna kecuali dengan adanya pemimpin. Mayuti'il amir faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amir, maka dia sama dengan mentaatiku. Wa may ya'sil amira, dan barang siapa yang mendurhakai amir, tidak mendengar, tidak taat kepada pemimpinnya, tidak patuh kepada pemimpinnya, faqad asan, maka dia sungguh telah durhaka kepada aku.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.
0: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
2: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu

Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات قدوات نبوية.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk, dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari, dan juga tidak berbicara, dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara dan untuk berteduh dan untuk duduk, dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan. وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga. Dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur, sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka. Dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong, hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد من حريها منتنا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan orang-orang saleh dan bergaul dengan pelaku maksiat seperti bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi dengan si pandai besi. Orang yang menjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan minyak wanginya kepadamu, atau kamu membeli minyak wangi daripadanya, atau kamu akan mendapatkan bau harum daripada dirinya. Adapun si pandai besi, mungkin ia akan membakar kainmu, dan mungkin kamu akan mendapatkan daripadanya bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah SWT telah melaknat kita?
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, antumul fuqara'u ila Allah. Kalian semua memerlukan Allah.
1: Hanya kesombongan kita yang kemudian membuat manusia merasa dia tidak tergantung kepada Allah. Hanya kesombongan semata. Namun sebenarnya kita tergantung 100% kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita merasa dari rumah tadi menuju masjid, kita berjalan sesuai dengan kekuatan kita. Pernahkah kita menyadari siapa yang memberikan kekuatan itu kepada kita? Siapa yang memberikan kekuatan kaki untuk melangkah? Siapa yang memberikan kekuatan kepada mata untuk mampu melihat? Allah. Berarti kita bergantung kepada Allah. Bahwa kaki kita tidak bisa melangkah kalau Allah tidak berikan kekuatan kepada kaki itu untuk melangkah. Mata kita tidak bisa melihat kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak atur dia untuk melihat. Karena di sana sini kita melihat saudara-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat, tidak mampu untuk melihat. Kenapa? Allah cabut nikmat penglihatan itu daripada dirinya. Ini menandakan bahwa kita bergantung kepada Allah. Sebagaimana Allah mampu menjadikan dia buta, Allah pun mampu menjadikan kita buta. Namun ketika Allah masih memberikan kita menjadi hamba yang melihat, itu berarti Allah masih memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayang.
2: Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah subhanahu wa ta'ala telah melaknat kita?
0: Allah sebagai raja, dia tidak butuh kepada para hambanya. Justru kita yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa bahwasanya kita yang butuh dengan ibadah kita, maka kita jadi semangat untuk beribadah karena ini adalah merupakan kebutuhan kita. Kita membutuhkan ibadah di dunia sebagai sumber ketenangan dari kita. Dan kita juga membutuhkan ibadah di akhirat nanti sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah di surganya. Kenapa kita sholat? Kenapa kita puasa? Kenapa kita berpikir di dunia ini? Karena kita membutuhkan ketenangan batin. Kalau ada orang-orang yang mencari ketenangan batin selain dari itu, maka dia tidak mungkin akan mendapatkan ketenangan tersebut.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Wattafillah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah SAW sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keduanya adalah tanah haram. Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah Subhanahu wa taala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah Subhanahu wa taala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Qur'an, inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfuz, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, "Wa ja'ala adz-dzamba fiihinna a'dhamu." Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu juga mengatakan, "Wa ja'ala al-'amal as-salih wal ajra a'zamu." Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa kullu dhalalatin finnar.
3: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
4: بدعه itu apa?
5: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Buat perpecahan dengan kaum muslimin.
4: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama.
6: Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.
3: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina.
2: Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar.
5: Setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam. Tidak bening lagi hatinya.
6: Bid'ah itu apa?
5: Setiap orang melakukan bid'ah, itu akan merusak agama, merusak harta, dan merusak kehormatan. Bid'ah itu.
6: Sesuatu yang baru di dalam din agama. Di dalam din agama. Bukan dalam urusan keduniaan.
5: Bukan dalam urusan keduniaan.
6: Bukan.

0: kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadibah al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan. Bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan, saya tidak mau, saya tidak mau.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari. Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilal al-Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai fulan, ibnu fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah,
2: "Law ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira."
1: Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzin yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
3: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khudhuhu faghulluhu
0: khudhuhu faghulluhu.
1: Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
4: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka.
5: Kata Rasulullah, dengarkan. Wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah. Dengarkan Rasul Anda bersabda. Ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu. Otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
4: Di neraka, semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
4: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu adalah air yang super mendidih. Atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain. Wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
5: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: Qudwatun nabawiyah.
0: Raghiman. Celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
8: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
0: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad di jalan Allah. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
8: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
9: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
0: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
10: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
0: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak.
11: saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan, tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق
4: بوم بنه ديري بوكان جهاد
5: الله أكبر
6: menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
7: Mereka merusak, mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
8: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla.
9: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
10: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga. Dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan.
1: Bom bom diri, bukan jihad.
2: Bersama Anda di atas jalan dakwah, Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.

0: dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.
1: Dunia. نحن في زمن تعقيد
2: Ma'asyar al-Muslimin dan Muslimat, Rasulullah SAW mengibaratkan dunia hanya sebuah perlintasan jalan. Hanya seperti orang yang sedang melintas di sebuah jalan. Dunia adalah jembatan penyeberangan menuju akhirat. Alangkah meruginya seorang musafir kalau yang dia perhatikan dalam safarnya hanya kerapian pakaiannya, lalu lupa membawa makanan selama perjalanan sampai di tempat tujuan yang lebih lama daripada perjalanan itu. Alangkah meruginya seorang musafir yang berjalan di padang pasir yang sangat gersang, kering, kerontang, lalu dia sibuk membersihkan untanya dan kelananya, lupa membawa air. Sesungguhnya kehidupan kita di permukaan bumi ini untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya.

0: في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: Katakanlah hai Muhammad, sekiranya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, famili-famili kalian, harta yang kalian cari, perdagangan yang kalian takut akan kesepian, dan rumah yang kalian senangi, lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perkaranya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi hidayah kaum yang fasik.
2: Cinta Rasul adalah anugerah dan rahmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Beruntunglah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati, melebihi cintanya kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Cinta yang bukan hanya sekedar yel-yel atau bait-bait syair, tetapi betul-betul cinta sejati yang menyatu dengan jiwa raga kita, yang berwujud dalam ketaatan dan kepatuhan serta pengorbanan untuk menegakkan agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
1: Akan tetapi cinta yang benar-benar cinta, kalau seandainya cinta engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan selalu menyebutnya. Kalau seandainya engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan patuh kepadanya. Cinta inilah yang membawa orang berbuat yang tidak bisa diperbuat oleh manusia biasa. Engkau, anda yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbahagia. Rasulullah SAW mengatakan al-mar'u yuhsyaru ma'a man ahab, sesungguhnya seseorang tersebut dikumpulkan bersama orang-orang yang mencintai.
3: Karena jika cintamu benar, kata orang Arab bersaing, pasti engkau akan mengikuti. In kana hubbuka haqqan fattabi'uhu, kalau engkau benar mencintainya, maka engkau akan mengikutinya.
4: Rabbuna jalla wa ala berfirman, man yuti'ar rasul faqad ata'allah, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah.
2: Jadi cara sahabat itu mentaati Allah melalui taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan apa yang Allah mau, apa yang Allah cintai, apa yang Allah larang, apa yang Allah benci. Perintah dan larangan Allah dijelaskan dengan lengkap
4: ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kita butuhkan daripada makanan, daripada minuman, bahkan daripada oksigen sekalipun. Kekurangan makan dan minuman hanya akan menghancurkan jasad yang zahir, sementara kekurangan atau kehilangan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menghancurkan jasad yang zahir sekaligus akhirat.
3: Rasulullah juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mengampuni kalian dan akan mengampuni dosa kalian.
5: Bahkan di sini ikhwah sekalian, ittiba'us sunnah merupakan prasyarat untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan syarat kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah bilang kepada kita, kalau kamu tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk, petuah-petuah Rasulullah, pengakuan cintamu kepadaku batal dan tidak ada artinya.

0: Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya dia akan bersama para nabi, para suhada dan para siddiqin.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau menyembahku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina."
1: Dengan doa seorang muslim bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dengan doa Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan. Dengan doa tertolak bala, tertahankan musibah. Dengan doa didatangkan rezeki, dihasilkan keberkahan, dan tertolak kesengsaraan. Dengan doa seorang muslim bisa meningkatkan hubungan dan mempererat hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla.
2: Oleh karenanya a'zamul ibadat, ibadah yang paling agung di sisi Allah adalah doa. Makanya Allah berkata, "Berdoa kepadaku, berdoa kepadaku." Karena tatkala seorang berdoa, disitulah nampak ketundukannya. Disitulah nampak kebutuhannya, dia menunjukkan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti dari ibadah. Oleh karenanya Allah terus ingatkan kepada kita akan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Bahkan Allah memerintahkan kepada kita agar minta kepada Allah Subhanahu wa taala. "Falyastajibu li." Hendaklah mereka minta kepadaku. "Ujibu da'watad da'i." Saya akan mengabulkan permintaan orang yang meminta.
4: Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, di manakah kalian wahai orang-orang yang ditimpa oleh penyakit? Wahai orang-orang yang memenuhi rumah sakit, wahai orang-orang yang sudah mendatangi setiap klinik, wahai orang-orang yang matanya tidak lagi tertidur karena rasa sakit, wahai orang-orang yang tubuhnya telah letih menahan pedih, ketuklah pintu-pintu langit, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Sesungguhnya doa adalah senjata orang-orang yang beriman, tiang agama, cahaya langit dan bumi, dan tidaklah diketuk pintu-pintu langit seperti ketukan kunci-kunci doa. Ketuklah pintu-pintu langit tersebut. Perbanyaklah doa. Bersungguh-sungguhlah. Tengadahkanlah tangan. Teteskanlah air mata. Bermunajatlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gunakanlah kesempatan-kesempatan yang berharga.
1: Di dalam berdoa, seorang muslim di dalam berdoa kepada Allah Tawajalla, dia harus meletakkan dirinya tidak ada artinya, tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah.
2: Oleh karenanya kapan suatu kondisi seorang hamba dekat dengan Allah, tatkala dia sujud, tatkala dia terhinakan, tatkala dia merendahkan bagian anggota tubuhnya yang sangat mulia, kepalanya dia letakkan di tanah sambil mengucapkan "Maha suci Allah yang maha tinggi." Dia mengakui kerendahannya dan mengakui ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah Allah dekat dengan dia.
1: Ketika seorang muslim berdoa begitu, pintu langit mana yang tidak terbuka untuknya? Arsy apa yang tidak bergetar? Maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hampa. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar.

0: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.
1: Hidayah, bersama menyongsong hidayah, di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: فتاوى مختارة.
3: أما هذا السؤال الذي ذكره الأخ فمعلوم عندي ما في المواقع الإلكترونية وهذه المواقع مواقع التواصل كما ذكر الأخ كالفيسبوك وغيرها وكثير من الناس يقولون إن فيها مصالح وفيها دعوة وأنا أقول إنه لا ينبغي المرأة أن تدخل إلا المواقع التي فيها النساء فقط وإذا رأت في ذلك خيرا مع علمها بأنه يجب عليها أن تراقب نفسها فإن وجدت شرا فلتنسحب من هذا المكان كما أن الرجل لا ينبغي أن يدخل إلى المواقع إلا المواقع التي يعرف أنها للرجال ويجتهد في النصح على أنه يراقب نفسه فإذا وجد من نفسه ميلا إلى الشر فإنه ينسحب من هذه المواقع وأنا بحكم كثرة أسئلة الناس لي من دول كثيرة بل من كل دول العالم أجد أن هذه المواقع أحيانا قد دخلها بعض الناس بنية صالحة لكنه سرعان ما زين له الشيطان طريقا آخر فتواصل الرجل مع امرأة أولا كان على اللقاء العام ثم أصبح يحدثها كما يقولون على الخاص ثم كانوا يتناقشون ثم قادهم ذلك والعياذ بالله إلى الأمور المحرمة فيجب على الإنسان وهو يسعى إلى الخير أن يعلم علما يقينيا أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وأن الإسلام عندما أمر بالتواصي بالحق فإنه حذر من وسائل الشر وسد الذرائع فينبغي على الإنسان أن يكون فقيها في هذا وأن لا يندفع وراء جهة دون أن يدرس الجهة الأخرى والله أعلم.
4: Adapun tentang masalah pertanyaannya tentang Facebook, saya sudah mengetahui tentang masalah ini dan bahkan banyak pertanyaan dari berbagai macam negeri yang ditujukan kepada saya tentang masalah ini. Tidak boleh seorang wanita untuk masuk kepada sebuah perkumpulan internet kecuali yang khusus untuk wanita saja. Dengan syarat, hendaklah dia berusaha untuk menjaga dirinya. Jangan sampai kemudian terseret kepada untuk berkenalan dengan laki-laki. Demikian pula seorang laki-laki tidak boleh dia ikut-ikutan seperti halnya Facebook yang tercampur laki-laki dan perempuan. Dia hanya boleh apabila itu khusus untuk laki-laki saja. Itu pun dengan syarat dia hendaklah berusaha untuk waspada dan merokobah. Jangan sampai ia terseret kepada keburukan. Karena terkadang ada orang masuk dengan niat yang baik, akan tetapi syaitan itu pintar, menyeret sedikit demi sedikit. Tadinya ia barangkali ia niatnya untuk dakwah, ia saling menasehati misalnya. Ya kemudian apa yang terjadi sedikit demi sedikit, akhirnya ia berkenal dengan perempuan. Ya tadinya niatnya ingin mendakwahi si perempuan tadi. Tadinya ingin memberikan nasihat si perempuan tadi. Tapi kemudian ingat bahwasannya setan itu mengalir di darah manusia, sebagaimana darah yang mengalir pada diri manusia. Ingatlah kata beliau, setan itu pintar menyeret manusia sedikit demi sedikit. Betul memang, Islam memerintahkan kita untuk saling berwasiat tentang kebenaran. Tapi Islam pun mencegah, ya jangan sampai kita masuk ke dalam jurang kenistaan. Maka hendaklah seorang hamba waspada, berhati-hati, ya janganlah ia merasa dirinya percaya bahwa dia imannya telah kuat misalnya. Ya kemudian dia yakin bahwa tidak dia akan terpelihara dari keburukan misalnya. Jangan ia merasa seperti itu karena syaitan itu mengalir di dalam diri kita sebagaimana darah mengalir dalam diri kita.
5: Fatwa Fadilatul Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Fas'alun
6: ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
7: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Hidayah.

0: fitnah dunia.
1: Ad-dunya wal-akhirah. Dunia ini terlaknat ilal alim wal muta'allim. Kecuali orang yang berilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Semuanya terlaknat. Tidak ada yang bisa kita andalkan dari bagian dunia kecuali kita mengambil bagian dunia itu untuk kebahagiaan dalam kehidupan kita akhirat.
0: Sehingga hati selalu hidup untuk mencintai akhirat. Hati selalu tumbuh untuk menggali apa yang bisa kita gali, mengumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan, mencari bekal apa yang bisa kita cari untuk kehidupan akhirat kita.
1: Maka jadilah di dunia ini sebagai orang asing atau sebagai musafir yang sedang beristirahat sepadang pohon. Cari apa yang dijanjikan oleh Rabbmu daripada akhirat. Ingat, jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia.
0: Karena tidak ada syariat Islam yang menyuruh kita melupakan dunia. Jangan kira Nabi Muhammad melupakan dunia. Beliau seorang kepala negara. Jangan kira Rasulullah melupakan dunia. Karena beliau mengurus anak-anaknya dengan baik sebagai seorang ayah. Tanggung jawabnya sebagai seorang khalifah berjalan dengan baik. Salawatu Rabbi wa salamu alaih. Rasulullah tidak pernah melupakan dunianya. Akan tetapi, dunia ini tidak ada apa-apanya. Yang tidak mesti dibangun di atas dunia ini, ridho dan murka. Marah kita dan benci kita dan murka kita karena dunia tidak mesti. Karena dia suatu yang kerdil. Oleh karena itu, tidak pantas di atasnya dibangun ridho dan murka. Fitnah dunia. Wafari'u bil hayati dunia. Mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia.
2: La ilaha illallah. Itulah ternyata yang menimpa kita hari ini, wahai saudara saudariku. Cinta kita yang berlebihan kepada dunia. Melupakan risalah, tanggung jawab kita terhadap agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lebih sering mendahulukan dunia daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa dunia di hati kita lebih besar daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Lihatlah keseharian kita. Hitunglah hari-hari kita. Kapan sih waktu kita berikan untuk Allah?
0: Wafari'u bil hayati dunia. Mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia. Wa mal hayatu dunia fil akhirati illa mata'. Dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali hal yang sangat sedikit sekali. Wa mal hayatu dunia fil akhirati illa qalil. Tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat kecuali sedikit.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fil din, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Qila waqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka, tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisannya akal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, "Man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa, kata Rasulullah, yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.

0: hidup di dalam keterasingan.
1: Kalau seandainya kita kiaskan atau kita gambarkan apa yang dihadapi oleh seorang muslim pada zaman sekarang keterasingannya, bahwa dia adalah air bah. Tsunami yang sangat besar menghadangnya. Dia tidak hanya tidak bisa mengembangkan. Untuk bertahan saja sudah cukup baik. Untuk mempertahankan dirinya dari resapan kebatilan, dari masuknya kebatilan pada dirinya sudah cukup baik untuk mengembangkan balik.
0: Terkhusus di zaman yang bergejolak fitnah syubhat dan syahwat seperti di zaman sekarang ini, hidup di dalam keterasingan.
2: Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Islam itu datang dalam keadaan dianggap aneh dan asing, dia akan kembali dianggap aneh dan asing suatu saat nanti. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh dan asing.
3: Kita melihat betapa asingnya seorang muslim yang menegakkan menjalani sunnah Nabi, bahkan seorang dai yang mendakwakan sunnah Nabi, pertama asing di tengah-tengah keluarganya, asing di masyarakatnya, asing di tempat-tempat peribadatannya, masjid-masjidnya, seolah-olah dia hidup sendiri di permukaan bumi ini. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing itu, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.
2: La ilaha illallah. Dia dianggap aneh dan asing, tetapi kata Rasulullah beruntung. Siapa mereka? Orang yang dikucilkan karena berpegang teguh dengan agama Allah, orang yang dicemooh karena kembali kepada agama Allah, orang yang diejek karena berdakwah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Siapa mereka sebenarnya? Orang-orang yang beruntung ketika Islam itu dianggap aneh dan asing. Fatuba lil ghuraba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, alladzina yasluhuna 'inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang tetap yasluhun, tetap saleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak. Ketika banyak manusia meninggalkan masjid, dia tetap berpegang teguh. Dia tetap beribadah di masjid. Ketika banyak wanita-wanita muslimah yang mengumbar aurat, dia tetap memegang teguh jilbabnya, menutup aurat yang benar. Ketika manusia melanggar yang haram, dia tetap berpegang teguh. Komitmen membatasi dirinya sebatas yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dia dianggap aneh dan asing. Dia tetap saleh, tetap baik. Ketika banyak manusia yang rusak, ini orang yang beruntung. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakannya apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah, kamu semua akan kembali. Kemudian dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
2: أيها الإخوة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم sebagai dasar hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Bahkan hadis merupakan pentafsir Al-Quranul Karim. Hadis merupakan wahyu. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman,
3: wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun.
2: Demikian tingginya kedudukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia memang merupakan wahyu dari Allah tabaraka wa taala, karena wahyu yang sampai kepada kita dua, wahyu Al-Qur'an dan wahyu As-Sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Abdurrahman bin Mahdi, Amirul Mukminin fil hadis, beliau bersyair, Dinun Nabi Muhammadin akhbar, ni'mal matiyatul fatal athar, la targhabanna 'anil hadithi wa ahli, farra'u laylun wal hadithi nahar. Agama Nabi Muhammad adalah khabar, itu hadis. Dan sebaik-baiknya kendaraan bagi seorang pemuda adalah asar. Jangan kau membenci hadis dan ahlinya, karena pendapat itu adalah bagaikan malam yang gelap, sedangkan hadis itu adalah siang.
1: Berapa banyak para ustaz, para dai, para khutbah di mimbar-mimbar, di madrasah, di pesantren, di masjid-masjid, di tulisan-tulisan membawakan hadis-hadis palsu dengan kejahilan mereka.
2: Banyak orang yang membuat hadis maudhu yang palsu dan di sana kepada Rasulullah.
3: Hadis-hadis yang tidak ada asal-usulnya, hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang munkar, hadis-hadis yang batil, hadis-hadis yang sangat lemah, bahkan hadis-hadis yang lemah beredar dengan cepatnya dari mulut ke mulut, dari satu majlis ke majlis, dari satu tulisan ke tulisan, tanpa dipelihara dan tanpa dijaga. Apakah benar datangnya dari Nabi? Apakah telah sah datangnya dari Nabi atau tidak? Oleh karena itu tidak aneh kalau begitu banyak kaum muslimin meyakini hubbul watan minal iman, itu sebagai sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga kalau sebagian kaum muslimin, bahkan yang terbanyak meyakini ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah rahmah, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga ketika kaum muslimin meyakini bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katanya memerintahkan tawassalu bijahi, bertawassullah dengan kebesaranku, utlubul ilma walau bisin, tututlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Berulang kali dibawakan.
2: Orang yang menyandarkan hadis yang dusta, hadis yang palsu, maka Nabi mengancam dengan apa? Menempatkan tempat duduknya neraka.
1: Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, "Man ta'ammada 'alayya kadiban," barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, terancam nar. Anas bin Malik, khadim pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun dan salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau, merasa takutnya, sangat takutnya meriwayatkan hadis dari beliau, karena takut terjerumus masuk ke dalam kebohongan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memalsukan atas nama Nabi SAW berarti merusak, menentang beliau, memusuhi beliau, dan merusak syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram. Untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih.
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits yudhillu an sabilillah

0: dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan lahwal hadis,
1: kata-kata yang sia-sia untuk menghalangi orang dari jalan Allah
0: tanpa pengetahuan,
2: dan menjadikannya ia sebagai bahan permainan.
3: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis?
0: Ibnu Mas'ud berkata,
1: "Anna lahwal hadis lahwal ghina."
0: Bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis yaitu al-ghina.
3: Ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, bersumpah 3 kali beliau.
1: Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yahillu bai'ul mughanniyat wa la syirahunna wa la tijaratun fihinna wa tamamuhunna haramun innama unzilat hadhihi al-ayatu fi dhalik wa minan nasi man yashri lahwal hadis." Tidak halal menjual budak-budak yang pintar nyanyi. Tidak halal membeli budak-budak untuk bernyanyi. Tidak halal memperdagangkan budak-budak untuk bernyanyi. Dan harta yang dihasilkan daripada penjualan itu haram. Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk melarang itu. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Kalau demikian adanya nas-nas yang tegas dan jelas, kemana kita hendak lari untuk mengatakan musik itu halal?
1: Maka ketahuilah bahwasanya nyanyian musik adalah haram. Haram. Sekalipun ada orang-orang tertentu memberikan fatwa, menuliskan bahwasanya musik dan ghina itu tidak haram. Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif."
3: Bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, mereka akan menganggap halal zina, sutra, dan alat-alat musik.
0: Alat-alat musik disejajarkan dengan zina, sutra, khamar.
5: Bahkan tertipunya kaum muslimin dengan musik lebih parah daripada tertipunya kaum muslimin daripada zina.
0: Betapa banyak kaum muslimin yang tidak berani berzina, tapi musik setiap hari berhiburan, menjadi penghibur dirinya.
1: Tidakkah cukup bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
0: dengarkan hadis berikut ini,
1: "La yashrabanna aqwamun min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha." Akan ada sekelompok umatku yang meminum minuman keras, mereka menamainya dengan bukan namanya. Yunzafu ala ru'usihim bil, Allah tenggelamkan mereka nanti di perut bumi. Wa ja'ala minhum qiradata wa khanazir, Allah jadikan di antara mereka itu sebagian menjadi monyet-monyet dan babi.
6: Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha hudwa ulaika lahum 'adabun muhin.
7: Hidayah 103,4 FM.

0: akhi, ukhti, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ukhuwatul islamiyah, persaudaraan di atas agama Islam, adalah posisi yang mulia di dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim,
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka perbaiki terus persaudaraan kalian. Lihat, persaudaraan di atas pondasi iman, bukan di atas pondasi yang lainnya.
3: Karena persaudaraan yang dijalin atas dasar perkara-perkara duniawi tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 orang yang akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah, 2 orang laki-laki yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan apabila seseorang memiliki persaudaraan dengan saudaranya, ketahuilah dia sedang bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Sebaliknya, kalau yang terjadi pada dirinya adalah bukan yang demikian, sedang tidak diliputi oleh rahmat dan nikmat Allah. A'adzanallahu wa iyyakum min. Allah mengatakan di dalam Al-Quran,

0: Lihat, Islam menerangkan kepada kita bahwa umat Islam bersaudara dan menyuruh kita untuk senantiasa memperbaiki tali persaudaraan tersebut. Dan tidak mungkin kita bisa memperbaikinya melainkan kita merawat persaudaraan itu agar tetap terjalin dengan baik, akan tetap terbina dengan baik, dan kita menjaga segala hal yang mungkin akan meretakkan hubungan persaudaraan tersebut atau menghilangkannya dalam kehidupan kita.
1: Sebagian orang, mereka ingin menerapkan al-bughdhu fillah, ingin menerapkan rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka salah penerapan. Mereka menyangka bahwasanya penerapan mereka itu benar-benar benci karena Allah, tetapi ternyata pada hakikatnya bukan karena Allah, tapi karena ada sedikit hawa nafsu yang masuk dalam hati mereka. Mereka benci, mereka marah, mereka menghajar, ternyata ada hawa nafsu, bukan

0: semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Jadi yang harus kita lakukan di antara dua orang yang bersaudara, dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah terus memupuk rasa cintanya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab semakin besar cintanya kepada saudaranya itu, maka semakin besar pula keutamaan yang akan diraihnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah, maka yang paling utama, yang paling afdal, yang paling tinggi tingkatannya dari keduanya itu adalah yang paling menyintai rekannya.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir, apa yang kita kerjakan sekarang. Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan, bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakapnya para salaf, dia mengatakan ma ala syai'an ashadda alayya min ikhlas, aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.
0: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya musnah dan sirnalah amalan tersebut.
1: Kita berusaha untuk ikhlas. Meraih keikhlasan perkara yang gaib, kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
0: Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khabi'ah. Khabi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka. Ini simpanan mereka. Yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat.

0: Muhammad.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: شبكة الذكر الحكيم تقدم
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Orang-orang yang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam daripada muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah siapkan untuk mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sangat jelas dan tegas di dalam ayat ini bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat-sahabat Rasul. Maka beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi terhadap agama adalah syariat Islam yang Allah turunkan dari langit dan bukan hasil karya ulama. Akan tetapi nas kitabullah, nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana para sahabat mereka jual segalanya untuk Allah dan Rasul? Mereka korbankan segalanya untuk Allah dan Rasul. Menjadikan telinga Nabi sallallahu adalah telinga mereka. Lisan Nabi adalah lisan mereka, hati Nabi adalah hati mereka.
2: Salah satu keteladanan yang mereka contohkan adalah ketika terjadi peperangan Uhud. Di saat kaum muslimin terdesak dan orang-orang musyrikin mereka merangsek maju ke depan dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahu membahu untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dujanah dan juga Abu Talha radhiyallahu anhuma. Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan leherku sebagai pelindung dari lehermu." Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam barisan orang-orang musyrikin berusaha untuk memporak-porandakan barisan mereka. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibn Nadhr, yang mana beliau di akhir pertemuan didapatkan jasad beliau sudah tertikam di dalamnya lebih dari 82 tikaman sampai-sampai tidak dikenali jasadnya. Tidak ada yang mengenali kecuali hanya saudara perempuannya sendiri. Itu pun dilihat dari jari-jarinya. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan teladan bagi kita bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah, lan yasluha akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan bisa baik, tidak akan soleh akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang telah membuat baik generasi awal mereka, pendahulu mereka, yaitu generasi sahabat.
4: Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banggakan, sehingga patut bagi kita untuk menjadikan mereka suri tauladan. Kalau Allah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kenabian, duduk di kampus kerasulan.
5: Guru mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah, yang jadi pengawas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Barang siapa yang mengikuti para sahabat di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, di dalam menjalankan ibadahnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, yang ia contoh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya.
6: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat, pasti dia akan berbuat bid'ah dan sesat. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murji'ah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat.

0: Dan barang siapa yang menentang Rasul, sudah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, itu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat, dan kami akan masukkan dia ke neraka Jahannam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ikhwatal Islam, para pengikut rahimah dan kumullah, alhamdulillah kita bersyukur dengan limpah hikmah serta kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hamba-hambanya. Di kesempatan siang menjelang sore ini kita masih dapat hadir mendengar ini antum untuk menghadirkan program-program acara kita di sepanjang kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Kamis tanggal 22 Sofar 1448 Hijriah, bertepatan pada tanggal 6 Agustus 2026. Untuk sore ini atau siang menjelang sore ini, Khotbah Islam rahimakumullah, agenda kita akan kita dengarkan kajian secara langsung bersama guru kita Ustaz Ali Sumani Ibrahim LC Hafidzallahu taala, yang akan melanjutkan pembahasan tentang silsilah pilihan kajian Syekh Al-Albani. Semoga kebersamaan kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dari kajian yang kita dengarkan bersama menjadi ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lupa kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumil kiamah. Baik, khotbah Islam para pendengar rahimakumullah, seperti biasa kita ikuti kajian ini melalui kajian daring langsung dari kediaman Ustaz, dan alhamdulillah kita telah terhubung bersama Ustaz. Sebelum kita mulai, kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaifa halu Ustaz, sehat Ustaz?
2: Alhamdulillah bi khair, kaifa halu?
1: Khair Ustaz, alhamdulillah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan telah menyempatkan waktunya mengisi acara hari ini. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, untuk pembahasan kita sore ini Ustaz akan membahas tentang persatuan dan kesepakatan. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan juga untuk tanya jawab bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya, antum dapat telepon kami di 08117530000, 08117530000, atau nomor telepon WA di 08117545444. Kajian ini juga antum dapat simak melalui streaming YouTube, Facebook, Instagram kami. Untuk nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor kita masing-masing. Kita langsung ke persilakan kepada Ustazuna Falatofat dan Masura Wajur. Naam Ustaz.
2: Naam, syukran. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat yang banyak sekali, nikmat yang besar. Yang terbesar adalah nikmat keimanan, nikmat mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tiada taranya, sumber daripada keselamatan yang Allah berikan kepada mukmin. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kemudahan kita untuk meningkatkan iman dan syukur kepadanya. Karena kewajiban kita untuk beriman dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan keimanan dengan ilmu, beramal saleh dan menjauhkan diri daripada maksiat. Menjauhkan diri daripada jalan-jalan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berlindung kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kiranya Allah Subhanahu wa taala menjaga kita supaya tidak menjadi hamba-hamba yang jauh daripada rahmat-Nya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masukkan kita ke dalam kelompok yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani beliau dalam ketundukan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai acuan di dalam beramal. Beramal dengan tunjuk ajar beliau, dengan sunnah yang beliau ajarkan, atau yang sesuai dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di antara ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita pahami semua adalah al-wihdah wal-ittifaq. Persatuan. Yang dimaksud adalah persatuan orang-orang beriman, orang-orang muslim. Dan kesepakatan. Ini dituntut umat-umat Islam ini. Dituntut untuk bersatu, dituntut untuk bersepakat. Dituntut untuk apa? Satu untuk apa? Bersepakat untuk apa? Apakah bersatu dalam partai? Apakah bersatu di dalam pendapat? Sepakat dengan cara mencari suara terbanyak. Bukan itu yang dimaksud. Maka di dalam pembahasan ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang dimaksud oleh Syekh Albani dalam persatuan itu adalah bagaimana orang-orang mukmin bersatu di atas manhaj yang lurus, manhaj yang jelas. Sepakat atas manhaj yang jelas. Kepada jalan yang lurus. Maka dari muqaddimahnya, Syekh mengatakan al-wihdatu wal-ittifaq. Persatuan dan kesepakatan. Inna wihdatal ummatil islamiyyati ma bada'u hasin wa raghabin fihi wa mabada'an hasa wa raghaba fihi syara'ul hanif. Inna wahdatal ummatil islamiyyati ma bada'un hatta waragaba fihi syar'un al-hanif. Bahwasanya, kata beliau, persatuan umat Islam adalah suatu prinsip yang sangat dianjurkan dan diinginkan oleh syariat yang maha bersih ini. Yang maha hanif, maha mulia. Ya, syariat yang mulia ini. Wala yumkinu li hadhihi al-ummati an tajtami'a illa tahta manhajin qawim. Maka umat ini tidak akan dapat bersatu, tidak akan mungkin bersatu kecuali di bawah manhaj, di bawah cara pandangan, cara beragama yang lurus, metodologi yang lurus. Yang bagaimana? Yamna'uha minat tafaruk wa tasyattut wa tasyarzam. Ya, yang melarang daripada perpecahan, bercerai-berai, dan melarang daripada tasyadzum, artinya kekacauan. Ya, ini dilarang dalam agama. Ya, jadi yang diinginkan adalah berada di atas manhaj yang lurus. Manhaj yang lurus itu bagaimana? Manhaj metode yang mencegah daripada perpecahan, mencegah daripada cerai-berai dan kekacauan. Lalu Syekh mengatakan wa hadzal manhajul al-qawimu la budda an yakuna tanabian min al-kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Ini yang paling penting ini. Ini yang paling penting penekanan yang diterangkan oleh Syekh Al-Albani. Ya. Apa kata beliau? Dan manhaj yang lurus ini haruslah bersumber daripada Alkitab. Yaitu muncul bersumber daripada Alkitab dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah. Para pendahulu. Pendahulu umat ini, siapa pendahulu? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang belajar dengan para sahabat yaitu para tabi'in, dan orang-orang yang belajar dari tabi'in yaitu tabi' tabi'in, dan orang-orang yang berturut-turut belajar kepada mereka sampai hari kiamat nanti, bersambung-sambung belajar dengan cara yang baik, cara yang benar, mengikuti mereka dengan cara yang benar. Hadza ma kashafa syai' al-hijab an ahamiyati bi hadhihi al-madah. Inilah yang dibongkar oleh Syekh, yaitu menyingkapkan hijab yang sangat penting dalam masalah ini. Jadi seperti perkara yang tersembunyi, perkara yang terselubung, perkara yang tidak jelas, terhalang oleh satu hijab. Maka dalam masalah ini Syekh membuka tabir itu. Bagaimana cara untuk bersatunya kaum muslimin? Kepada apa kaum muslimin itu bersatu dan bagaimana mereka sepakat? Inilah hijab yang disingkapkan oleh Syekh Al-Albani, ini tabir yang disingkapkan oleh Syekh Al-Albani, maka setelah itu akan nampak oleh kita cara-cara yang jelas yang sebelumnya cara tersebut adalah tertutup-tutup dan ada yang menarawangnya. Oh gini, oh gitu. Karena kabur-kabur. Apabila hijab itu terbuka, sitar itu terbuka, tirai itu terbuka, maka akan nampaklah bagaimana caranya. Maka di dalam masalah ini, judul kecil di dalam permasalahan ini ada beberapa yang disebutkan oleh Syekh Albani. Yang pertama adalah al-hassu ala suluki tariqil mustaqim. Anjuran untuk menempuh jalan yang lurus. Ini yang pertama. Kemudian di bawahnya ada penjelasan al-wajib ala man waffaqahullah li suluki tariqil mustaqim. Perkara yang wajib bagi orang yang mendapatkan taufik daripada Allah dilakukan oleh orang yang mendapatkan taufik tersebut untuk menempuh jalan yang lurus. Apa yang wajib baginya?

sikap orang-orang Islam apabila berhadapan dengan permasalahan-permasalahan khilafiyah. Bagaimana sikap orang-orang beriman, orang-orang Muslim. Kemudian ada lagi pembahasan, ya, al-jama' baina annal marhumain la yakhtalifuna ma'awjud al-ikhtilaf baina as-sahabah. Bagaimana mengkompromikan bahwa al-marhumin, orang-orang yang telah Allah rahmati, ya, la yakhtalifuna ma'wujud al-ikhtilaf fi baina sahabah. Mereka tidak akan berselisih, maksudnya selisih ada, tetapi apa maksudnya tidak ada berselisih hati dengan berselisihnya, terjadinya perselisihan dalam pemikiran, dalam pendapat di kalangan para sahabat. Kemudian juga dijelaskan al-farqu bainal ikhtilaf al-jaiz wal-mazmum. Setelah itu dijelaskan perbedaan antara perselisihan yang diperbolehkan dan yang tertolak. Kemudian baru masuk kepada beberapa pertanyaan. Barangkali kita membutuhkan beberapa kali pertemuan dalam masalah ini, supaya kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita benar-benar memahami apa yang dimaksud dengan menempuh jalan yang lurus. Apalagi kaum muslimin yang dirahmati Allah, semua kita menghafal itu, ihdinas siratal mustaqim. Semua kita sudah menghafal ihdinas siratal mustaqim. Dan saya yakin semua kita mengetahui arti daripada as-siratal mustaqim. Dan bagaimana caranya kaum muslimin yang dirahmati Allah? Inilah pembahasan yang perlu pada pertemuan ini. Sebagaimana biasa, Syekh Albani sering mendahulukan ceramahnya, tulisannya dengan membaca khutbatul hajah. Saya tidak akan jelaskan maknanya khutbatul hajah ini. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِي لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Ini sering beliau bawa dalam khutbah-khutbah beliau dalam
tulisan-tulisan beliau karena Rasulullah sering

0: menyebutkan ini ketika beliau berkhutbah. Ia namakan dengan khutbatul hajah. Kemudian, amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atau wa khairal hadiyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sampai di situ. Dan perlu juga saya sampaikan kepada kaum muslimin, kadang-kadang ada yang membaca begini, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairu wa khairul huda, bukan khaira, dibaca wa khairul huda, huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha. Kenapa tidak wa khaira? Baca wa khairu. Demikian ada riwayat seperti itu di dalam as-sahih. Apabila dilihat dari segi i'rabnya, keduanya benar. Fa inna khairal kalam kalamullah wa khairal huda. Nah, di sini atop kepada inna wa khairul huda. Nah, di sini kaum muslimin yang dirahmati Allah, wawnya itu bukan waw atop. Adalah waw hal, yang maknanya sedangkan sebaik-baik petunjuk. Jadi kalau ada orang yang membaca wa khairul huda, huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, jangan disalahkan secara nahu, itu benar. Orang yang membaca wa khairul huda, jangan disalahkan secara nahu juga benar. Baik khairul huda, wa khairul huda, wa khairul hadiyi, semuanya benar. Nah, kemudian setelah itu baru atop kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ini sedikit mengajarkan, apa namanya, menjelaskan bahasa Arab. Jadi jangan kita menyalahkan, karena saya pernah mendengar orang, ketika ada salah seorang ustaz membaca wa khairul huda, disalahkan. Tidak, kalau dia membaca wa khairul huda, waw itu adalah waw hal. Dan ini yang disebutkan di dalam sahih. Ya. Cobalah lihat lagi penjelasan tentang itu di dalam kitab hadis. Lalu Syekh mengatakan wa ba'du fa innana nahmadullaha azza wa jalla atau nahmadullaha subhanahu wa ta'ala ala an hadana lima ikhtalafa fihi an-nas ala an hadana lima ikhtalafa fihi an-nasu min al-haqqi bi'idznihi subhanahu wa ta'ala innahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim hadana ila an natabanna al-kitaba wa sunnah ibadatan lana wa manhajan fi hayatina bainama najidul muslimin al-akharin qad radiyat kullu ta'ifatin minhum bi madhhabin yaltazimunaha iltizamal muslim lil kitabi wa sunnah fa hadhihi ni'matun laysa ba'daha ni'ma dhalika li anna tamassuka bil kitabi wa sunnah hiya ad-damanul wahid alladhi ya'simu al-insana min an yaqa'a fi dhalalin mubin kama jaa fi al-hadith as-sahih an rasul sallallahu alaihi wasallam annahu qala taraktu fiikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati walan yatafarraqa hatta yarida 'alal haud. Nah. Ini kata Rasulullah, kata Syekh. Ya. Setelah beliau mengucapkan khutbatul hajah tadi, beliau mengatakan sesungguhnya kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala yang telah menunjukkan kita kepada kebenaran yang sudah, suatu kebenaran yang mana manusia berselisih di dalam masalah itu. Semuanya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Orang menyelisih, kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmat berada di atas kebenaran. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus. Ya, ke jalan yang lurus. Hadana ila an tabanna al-kitab wa sunnah aqidatan lana. Allah berikan kepada kita petunjuk sehingga kita membangun ibadah kita daripada Al-Kitab dan Sunnah. Berpegang kepada Kitab dan Sunnah. Maka ini adalah nikmat yang tiada tara. Nikmat yang tidak ada nikmat yang lebih besar daripadanya. Nikmat laisa ba'daha nikmatun. Nikmat yang tidak ada lagi nikmat yang lebih besar daripada mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Zalika li'anna tamassuka bil kitab wa sunnah huwa dhamanul wahid alladhi ya'simul insan min an yaqa'a fi dhalal. Karena berpegang teguh kepada Alkitab dan sunnah, satu-satunya penjamin. Satu-satunya jaminan yang dapat menjaga manusia daripada jatuh ke dalam kesesatan. Ini tak ada jalan yang lain untuk terlepas daripada kesesatan, selamat daripada kesesatan, tidak ada jalan lain. Kecuali at-tamassuku bil kitab wa sunnah. Berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Ini kata beliau, al-wahid alladhi asimul insan min ayyaqa'a fi dhalalim mubin. Yang dapat menjaga manusia terjatuh daripada kepada kesesatan yang nyata. Beliau mengambil dasarnya kama ja'a fil hadis sahih, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ingat, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Lan tadilluma in tamassaktum bihima. Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya. Lalu Rasulullah merinci kitabillahi wa sunnati. Berpegang kepada kitabullah dan berpegang kepada sunnah Rasulullah. Walan yatafarraqa, al-kitab dan sunnah ini keduanya tidak akan terpisah. Hatta yarida alal haud, ya, sampai membawa kalian datang ke telaga. Artinya apa? Sampai membawa manusia datang ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau boleh kita baca hatta yarida alayya al haud, sampai didatangkan kepadaku telaga atau al-hud di akhirat kelak. sampai hari kiamat tidak akan ada bisa dipisahkan antara Alkitab dan Sunnah. Di sini isyarat kaum muslimin yang dirahmati Allah, Syekh Albani menerangkan tidak cukup dengan Alkitab saja, tidak cukup dengan As-Sunnah saja. Kalau mau berpegang kepada Islam yang benar, harus berpegang kepada Alkitab dan As-Sunnah. Lalu Syekh mengatakan, At-tamassuku bil kitab wa sunnah wa suluku ala tariqil mustaqim alladhi akhbarana bihi rabbul alamin fi kitabihil karim hina khala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menempuh jalan yang lurus. Nah, ini dia yang dimaksud menempuh jalan yang lurus, yaitu berpegang kepada Al-Quran dan sunnah. Yang mana Allah mengkhabarkan Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam mengatakan di dalam Al-Quran yang maha mulia. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Apa firman Allah? Awa anna hadha sirati mustaqima. Ya. Ini adalah jalanku mustaqima. Yang lurus. Fattabi'u, maka ikutilah. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang banyak. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang banyak itu. Jangan diikuti. Menyebabkan kalian akan berpecah belah. Akan menyebabkan kalian bercerai-berai. Fatafarraqa bikum an sabili. Ini Allah menyatakan di dalam surat Al-An'am. Berpegang teguh kepada as-sunnah tersebut, kitab sunnah itulah jalan yang lurus. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sampai di sini semuanya sepakat, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dimanapun para da'i-da'i, para ustaz-ustaz, buya-buya berceramah. Agar kita selamat harus berpegang kepada Quran dan sunnah. Itu yang kita dengar. Itu yang kita dengar. Semuanya mengatakan seperti itu. Perlu kita mengetahui bagaimana. Perlu lagi disaring perkataan tersebut. Bukan setiap orang yang mengatakan kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, lalu perkataannya benar-benar mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Perlu disaring. Ini masih umum sifatnya. Masih banyak orang yang mengatakannya, mengungkapkannya. Boleh dikata tidak ada berselisih dua di antara, berselisih satu di antara dua. Tidak akan berselisih satu di antara empat. Satu di antara sepuluh. Semua kaum muslimin menyepakati agar berislam dengan baik kembali kepada Alkitab dan Sunnah. Semuanya sepakat, deal itu 100% mengatakan seperti itu. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, dengar apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. وقد أخرج أبو عبد الله الحاكم في مستدركه بإسناد جيد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا على الأرض مستقيما ثم خط خطوطا أخرى على جنبتي خط الأول خط خطوطا قصيرة حولي الخط المستقيم ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ثم زاد بيانا لهذه السورة البديعة الجميلة التي صورها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة على الأرض لينطبع في أذهان السامعين لكلامه والرائين لسورته أثرها في قلوبهم فقال هذا صراط الله وهذا طرق وعلى رأس كل طريق منها syaitanun yad'un nas ilaihi. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Beliau Ibnu Mas'ud mengatakan, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Rasulullah SAW membuat sebuah garis lurus di tanah. Jadi Rasulullah buat satu garis lurus di tanah untuk kami, diperagakan kepada kami. Kemudian beliau membuat garis-garis lain di kedua sisi garis pertama. Ada sebelah kiri, ada sebelah kanan, dibuatlah. Membuat garis-garis pendek di sekitar garis-garis lurus itu. Banyak garisnya. Kemudian beliau membaca firman Allah Ta'ala yang artinya dan bahwa inilah jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Surah Al-An'am ayat 153. Kemudian beliau menambahkan penjelasan untuk gambaran yang indah dan bagus ini yang digambar oleh Rasulullah SAW dengan tangan yang mulia di atas tanah agar terkesan di dalam akal pikiran atau juga terkesan dalam pendengaran ya. Pendengar ucapan yang dilakukan Rasulullah. Jadi sambil membacakan, mengucapkan, Rasulullah memperagakan. Melihat ke gambarnya. Ya. Tentu ini adalah memberikan pengaruh di dalam hati yang menerima. Lalu beliau berkata, bersabda, ini adalah jalan Allah dan ini adalah jalan-jalan lain. Wahada siratullah wahadihi turuk. Ini adalah jalan Allah dan ini adalah jalan-jalan entah siapalah jalan-jalan lain. Banyak. Di ujung setiap jalan ada ra'si kulli tariqin minha syaitan. Di ujung setiap jalan itu ada syaitan yad'un nasa ilaihi yang setan itu mengajak manusia untuk mengikuti jalan-jalan yang banyak tadi. Ini setan A, setan B, setan C. Ya ini, sinilah. Ini jalan yang terlurus. Ini jalan yang pintas, kata mereka. Ini jalan yang hebat. Ini jalan yang lebih efektif, kata setan itu. Ini yang lebih mantap. Ini yang lebih, dan ini lebih. Tapi kaum muslimin, rahmati Allah, secara akal sehat, Apakah ada yang lebih lurus daripada yang lurus? Rasulullah sudah menjalankan yang, sudah menjelaskan yang lurus. Apalagi ada yang lurus di samping-sampingnya itu. Dari pangkal sampai ujungnya itu tujuan, sudah ditarik garis lurus. Apakah ada jalan yang bisa lebih dekat daripada jalan yang lurus itu? Nah, ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Tidak ada jalan yang lebih lurus daripada yang lurus. Maka jalan-jalan tadi, yang banyak-banyak tadi, adalah jalan-jalan lain, bukan jalan Allah. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dalam menempuh jalan itu manusia, ada yang tertarik jalan sebelah kiri katanya, ada yang tertarik jalan sebelah kanan katanya. Dalam istilah sekarang ini ekstrem kiri, ini ekstrem kanan. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Saya ingin kaum muslimin membayangkan. Buat gambar di atas tanah atau di atas kertas. Buat garis lurus dengan mister. Buat satu titik, titik lain. Buat jalan yang lurus. Tujuannya adalah satu titik. Lalu kita buat jalan-jalan yang lain, tujuannya ke titik tersebut. Ada enggak yang lebih lurus? Yang lebih dekat? Buat dari titik awal sampai ke titik dua. Yang dituju semuanya adalah titik dua. Yang startnya adalah dari titik pertama. Jalan yang lurus ditarik dari titik awal sampai titik pertama. Dari pertama sampai titik kedua. Jalan yang lain dari titik pertama juga. Tetapi menyimpang dulu ke kiri, menyimpang dulu ke kanan. Baru menuju titik kedua. Apakah itu lebih dekat? Tidak, kaum muslimin rahmati Allah, semakin jauh sudut diambil, maka semakin jauh untuk pertemuannya dengan titik yang dituju. Semakin jauh daripada dasar, maka akan semakin sesat dari jalan. Lalu Syekh rahimahullah mengatakan wa laqad kanat hadhihi suratu min ablagh min balighi hujjatillahi ala lisani nabiyhi ala aulail muslimin alladhina inharafu an sirati rabbihim mustaqim. Surah ini adalah di antara yang terbagus di antara hujjah berdasarkan lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang mukmin, argumen yang mereka inharafu an siratil mustaqim, mereka berpaling daripada jalan yang lurus. Li'anna hadhihi surah tuwaddih wa tu'akkid ma ja'a fil ayati sabiqah. Karena gambar yang Rasulullah buat itu di tanah itu menjelaskan dan juga menguatkan apa yang dimaksud di dalam ayat yang sebelumnya dibacakan. Anna tariqal musila ilallah, anna tariqal musila ilallah, bahwasanya jalan yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa jalan yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala laisa illa tariqan wahidan wa anna turuq al-khura allati tukhriju min at-tariq al-mustaqim wa tub'adu anhu. Ya, bahwasanya dari ayat ini bahwa jalan yang menyampaikan kepada Allah bukan hanya satu jalan, bukanlah kecuali hanya satu jalan saja. Jalan yang hanya menyampaikan kepada Allah laisa illa tariqan wahidan, tidak lain kecuali hanya satu jalan. Wa anna tariqal ukhra, adapun jalan yang lain allati takhruju min at-tariqil mustaqim, yang luar daripada jalan yang lurus, wa tab'udu anhu, dan yang jauh darinya. Jadi jalan yang lain adalah menyimpang daripada jalan yang lurus dan semakin menjauh. Kullama sara sa'ir fiha bita'ada anis siratul mustaqim. Setiap kali menempuh jalan-jalan yang lain tersebut, semakin jauh dia menempuh, maka dia semakin jauh tersesat daripada jalan yang lurus yang jelas. Ibta'ada 'ani siratil mustaqim wa dhalla dhalalan mubina, maka akan sesat dengan kesesatan yang jelas. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Makanya tadi saya analogkan sebagai suatu sebagai suatu gambar. Ya, sebagai satu gambar, kalaulah kita buat garis yang lurus, lalu kita kembali, ya, kita ikuti jalan-jalan yang lain, maka jelas akan semakin jauh daripada jalan yang lurus. Lalu Syekh menerangkan, ya, wa inni la ara fi hadhihi surah tanbihan latifan na'iman jiddan ila ma yaqa'u fihi kathiru minan nasi minal hirab minal khattil mustaqim bidakwa anna hadha tariqa ba'idu al-mada. Nahnu nasma'u hadzal kalam fi hadzal ayyam wa najidu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa kaanna ma awha Allah anza wa jala ilayhi bima sayaqa'u wa bima sayati min az-zaman fa ashara ilayhi bi hadhihi suratil badiyatil jamilati nahnu hina ma natahajjaju ya ma'a ba'dil mukhalifin للنهج السلفي وحينما ندعو الناس إلى هذا النهج السوي وهذا اتباع الكتاب السنة واتباع الكتاب والسنة يا ونفصل لهم شيئا من التفصيل ونقول لهم لا بد من تعليم الناس دينهم على الوجه الصحيح المطابق للكتاب والسنة والموافق لما كان عليه سلفنا الصالح najid kathirina min haula ya'tarifuna bi anna hadha huwa al-haq alladhi la rayba fih walakin yakulun ya akhi hadhihi shughlah tawila wa hiya tahtaju ila madan tawil wa nahnu nuridu an nuqima ad-dawla al-muslima bi aqrab turqin. Di sini kaum muslimin yang dirahmati Allah, diakui oleh orang itu sebenarnya jalan yang lurus itu diakui, ya, ketika kita hadapkan ini jalan yang lurus, benar itu jalan yang lurus, tapi katanya kalau kita ikuti jalan yang lurus ini, kata mereka, ini panjang jalannya, sementara kita ingin cari jalan pintas, bagaimana kita mendirikan daulah dengan cepat. Ini ringkasannya. Ya. Syekh mengatakan, ya, aku melihat dalam gambar ini sebuah peringatan yang lembut dan yang halus. Naiman jiddan, halus, halus sekali atau sangat halus. Terhadap apa yang menimpa banyak manusia berupa penyimpangan dari jalan yang lurus, dari garis yang lurus. Dengan beralasan bahwa jalan itu terlalu panjang. Kita mendengar perkataan ini di hari-hari ini. Dan kita dapati, ya, hari-hari ini mereka mengatakan panjang itu jalannya. Jalan lurus itu panjang, kata mereka. Kita dapati, ya, perkataan ini, kata Syekh, nahnu nasma' hadzal kalam. Kita dengar itu, ungkapan itu pada hari-hari ini. Sementara Najib, Rasulullah SAW, ya, kita dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu ya mewahyukan kepada Rasulullah untuk membuat gambar, ya, dia menggambarkan masa depan itu. Maka beliau mengisyaratkan dengan gambarnya yang indah dan bagus itu. Jadi Rasulullah menggambar itu bukan pemahaman wahyu itu ada wahyu itu sendiri yang Rasulullah SAW bentuk dalam bentuk terangkan dalam bentuk gambaran dalam memberikan suatu isyarat yang halus. Nah, ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ketika kita berhujat kepada mereka, berdebat dengan orang-orang yang mengatakan jalan itu jalan panjang, ya, orang-orang yang menyelisihi manhaj salafus saleh, ketika kita berhujah kepadanya, ketika kita mengajak kepada mengikuti jalan yang lurus, artinya mengikuti Alkitab dan Sunnah, ya, dan kita jelaskan makna-makna bagaimana cara mengikuti Kitab dan Sunnah, ya. Kita kata kepada harus ada upaya mengajarkan agama kepada manusia dengan cara yang benar. Sesuai dengan Alkitab dan Sunnah. Harus seperti itu. Kalau kita terangkan seperti itu. Dan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Salafus Saleh. Radiyallahu anhum. Apabila kita katakan seperti itu kepada mereka. Ya. Mereka akan mengakui. Ya. Mereka. Ya, najid kasirina min haula ya taripun. Kita dapati kebanyakan mereka itu mengaku bi anna hadha huwa tariq alladhi la raiba fi. Tidak ada keraguan. Kalau kita ajak, yuk kita kembali kepada Kitab dan Sunnah. Tidak ada jalan yang lain kecuali apa? Kembali kepada cara yang benar sesuai dengan Kitab dan Sunnah. Jelas tidak ada yang mengingkari. Najid kasirina min haula ya tarifun. Kita dapati kebanyakan mereka itu mengakui ya bi anna hadza huwal haqq allazi la raiba fi. Ini yang benar, tidak ada keraguan di dalamnya. Walakin. Ini walakin ini apa ya? Walakin yakulun, akan tetapi mereka mengatakan ya akhi, hadhihi syughlah tawila. Wah saudara, ini panjang nih gawenya ini. Ini kesibukan yang sangat panjang sekali, pekerjaan yang sangat panjang sekali. Wahia tahtaju ila madan tawil. Kita perlu kepada apa namanya, masalah yang seperti ini perlu kepada waktu yang panjang, membutuhkan waktu yang panjang. Wa nahnu nuridu an nuqima daulah. Lihat di depan kita ingin menegakkan negara Islam ini. Kita ingin menegakkan negara Muslim, negara Islam, ad-daulah muslimah. Bagaimana kita harus mengajarkan dari Alkitab dan Sunnah, ajarkan masyarakat baru nanti terbentuk masyarakat yang muslimin. Ya, tidak, potong atas langsung. Akrabi tarik. Kita tempuh jalan yang terdekat. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Apakah ada jalan yang lebih dekat daripada jalan yang lurus? Apakah ada jalan yang lebih dekat daripada jalan yang lurus? Aneh. Mereka mengakui kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kata Syekh Al-Albani. Ya. Benar itu mereka mengakui. Kita dengar di mana-mana. Ceramah di mana-mana. Supaya umat Islam ini kembali jaya. Supaya umat Islam ini permasalahannya selesai. Kenakalan remaja supaya bisa diperkecil, bisa dihilangkan. Perjudian online supaya bisa ditumpas. Semuanya berpegang kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah. Ajarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Semuanya mengatakan seperti itu. Tapi caranya kan perlu dididik. Dari dasar. Perlu dididik dari dasar. Nah, ini yang ini payah. Apabila dididik dari dasar, mereka mengatakan panjang waktunya. Masa alif bata dulu diajarkan. Cobalah langsung baca. Jangan diajarkan alif bata lagi. Orang yang tidak tahu tentu diajarkan alif bata dulu. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ini suruh langsung sholat pakai baca al-fatihah. Baca alif bata aja belum bisa. Baca al-fatihah. Suruh hafal langsung fatihah. Pusing dia. Suruh hafal bacaan sholat semuanya. Pusing dia. Masalah bernegara aja tidak mengetahui, suruh mempelajari tentang hukum-hukum negara, suruh mengangkat senjata. Ya Allah. Ini kata mereka jalan dekat, iya, jalan dekat mati. Dilumat oleh pasukan-pasukan yang bersenjata nanti. Itu bukan cara Islam. Bukan cara Islam. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah. Yang ditempuh oleh orang-orang ingin merebut kekuasaan dengan cara apapun. Itu adalah cara yang bukan Islami. Bukan Islami. Tetapi memberikan pengajaran, pendidikan, mengajak kepada pemahaman kitabullah dan sunnah. Tunduk kepada Allah, tunduk kepada Rasul. Masyarakat itu adalah masyarakat yang dididik dengan kitabullah dan sunnah. Dan dari masyarakat itulah terpilihnya orang-orang yang baik di antara mereka. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Lalu ketika mereka mengatakan panjang waktunya itu, ya, waktunya itu panjang untuk kembali kepada Alkitab dan Sunnah itu waktunya panjang. Panjang itu prosesnya. Panakulu lahum. Inna hadha tariq sawwarahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi'lan annahu tariqun mumtaddun wa tawil walakinahu mustaqim. Luar biasa apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani. Memang itu panjang. Memang panjang. Kami katakan kepada orang itu. Naqulu lahum, kita katakan kepada orang itu. Apa? Inna hadza tariq qad sawwarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya jalan ini telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Fi'lan benar-benar nyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buktikan dengan apa namanya peraga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sebutkan ya bahwa annahu tariqun mumtaddun tawil, jalan yang terbentang panjang wa mumtad ya terbentang panjang tawil dan panjang ya jauh maksudnya walakinnahu mustaqim walaupun panjang ya itu adalah mustaqim walau panjang itu adalah mustaqim lurus benar itu lurus panjang tapi lurus kira-kira ada yang lebih dekat lagi daripada jalan yang lurus coba jawab tidak akan ada yang lebih dekat daripada jalan yang lurus. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Perlu kita jelaskan sejelas-jelas ini. Kenapa demikian? Karena semuanya tahu, semuanya sepakat. Tapi bagaimana cara mengikutinya itu yang hati itu dituntut untuk benar-benar teguh. Lalu Syekh mengatakan wa min lata'ifi hadhihi suratil badi'atil jamilati annahu sawwara turqal munharib munarija almunba'tha minhu wal kharija anhu turqan qasira wa dhalika min tamami ma yasuluhu syaitan li bani al-insan bi an yaqula lahum ila mata tamshun wa mata tasilun idhabu min hadha at-tariq unzuru ma aqrab wa ma aqrabahu wa ma aysar al-wusul ila muntaha wa hadha huwa ma gharra an-nas al-yawm wa huwa waqi' at-tawa'if al-islamiyyah alladhina yuriduna al-amala lil-islam ويريدون خدمة الإسلام وإقامة الدولة المسلمة تجدهم يتحمسون لإقامة الدولة المسلمة ولكن بغير علم وإن كان هناك علم ما علم ما فليس هو العلم النافع لأن العلم النافع إنما هو ما كان كتابا وسنة ثم كان من عمل السلف الصالح ومن عمل الصحابة والذين تبعوا بإحسان هذا هو العلم النافع وإلى هذا أشار ابن القيم بقوله العلم قال الله قال رسوله وقال صحابة ليس بالتمويه ما العلم ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه يا كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من تعطيل وتشبيه فابن القيم يشير إلى هذه الحقيقة أن العلم النافع إنما هو قول الله وقول الرسول بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ilmu apa namanya wa min ta'ib hadhihi surah al-badi'ah ya di antara kelembutan daripada atau keindahan daripada gambaran yang indah ini ya gambaran yang bagus ini, beliau menggambarkan jalan yang apa namanya munarijah, jalan yang berliku-liku, munba'itha minhu, yang berliku-liku, yang bercabang-cabang dari jalan yang lurus tadi, yaitu jalan yang keluar dari jalan yang lurus itu jalan-jalan yang pendek, ya, jalan turukan qasirah. Ini Rasulullah buat jalan itu pendek-pendek. Lalu syaitan menggoda manusia. Ya yakul lahum, lalu syaitan mengatakan, mata ila mata tamshun. Sampai kapan kalian berjalan ini? Panjang nih perjalanannya kalau kalian ikut jalan ini. Wa mata tasilun. Kapanlah kalian akan sampai kepada tujuan kalian? Idhabu ila min hadha tariq. Tempuh jalan ini. Tempuh jalan yang terdekat. Unzuru ma aqrabahu. Ma aqrabahu. Lihat jalan yang paling dekat. Wa ma aysara wusul. Jalan, lihat jalan yang paling mudah. Sampai tujuan yang terakhir. Ini bujukan setan ini, hadha huwa ma ghara an-nas al-yawm, yang membuat tergiur orang pada zaman ini. Dan sebetulnya pada dasarnya adalah firqah-firqah, kelompok-kelompok kaum muslimin yang mereka menginginkan, mereka semuanya adalah menginginkan beramal untuk Islam, memperjuangkan Islam. Mereka ingin berkhidmat untuk Islam. Mereka, oh ya, yuk kita menegakkan negeri kaum muslimin, daulah Islamiyah. Ya. Maka kita dapati, kata Syekh Labani, mereka sangat bersemangat, yatahammasuna li iqamati daulah muslimah. Mereka bersemangat, walakin bighairi ilmin. Nah, ini lihat kaum muslimin, rahmati Allah. Istilah saya tadi, alif bata aja dia belum pelajari. Sehingga walakin bighairi ilmin. Mereka ingin mendirikan negara Islam tapi tanpa ilmu. Wa in kana hunaka ilmun ma laysa ilmun ma fa laysa huwa ilmun nafi'. Memang kadang-kadang ada di situ ilmu ada, tetapi bukan ilmu yang bermanfaat. Kita tidak ingkari di situ ada gelar-gelar yang tinggi, yang macam-macamlah gelar. Dari awalnya panjang, dari belakangnya panjang gelarnya. Banyak. Tetapi tidak memahami dalam masalah ilmu an-nafi'. Kenapa ilmu nafi' itu? Apa yang dimaksud dengan ilmu nafi'? Li'anna li'ilma nafi' innama huwa makana kitaban wa sunnah. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu al-kitab dan sunnah. Inilah ilmu an-nafi'. Maksudnya an-nafi' yang menyelamatkan umat ini. Tsumma kana min amali salafus salih. Kemudian ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu dari amalan salafus salih, min amali sahabah, dari amalan para sahabat, awalladzina taba'uhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Hadza huwal ilmu nafi', inilah yang namakan ilmu nafi'. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Banyak pejuang-pejuang itu semangatnya tinggi, alhamdulillah, semangat tinggi untuk memperjuangkan Islam. Semangat tinggi untuk berkhidmat kepada Islam, membentuk negara Islam. Semangat tinggi tapi tidak berilmu. Loh, kenapa tidak berilmu? Itu ada doktor, ada profesor, ada ini, ada itu. Iya benar. Akan tetapi mereka tidak mengetahui kitabullah dan sunnah. Tidak mengetahui sunnah Rasulullah. Tidak mengetahui amal salafus salih. Bagaimana salafus salih dalam beragama. Tidak tahu bagaimana cara mengikuti salafus salih. Maka ilmu mereka hanya sebatas manfaat yang mereka geluti saja. Untuk umat tidak ada manfaatnya. Ya. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, Al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasulullah wa qala sahabat laysa bitamwih. Ilmu yang hakiki itu ada perkataan Allah, perkataan Rasulnya, perkataan para sahabatnya, bukan karena ya pandai-pandai berbicara. Pandai-pandai orasi. Itu bukan pandai-pandai berceramah, bukan itu ilmu nafiah. Maka Allah wa qala Rasul. Kalau ceramahnya buat-buat ketawa, hanya bawa setelah itu mengingkari kitab Allah dan sunnah Rasulullah, nah ilmu nafiah. Ya. Bukan ilmu nafiah, ilmu nyipak itu. Bukan nafiah. Bukan bermanfaat, tapi nyipak, ya, menyipak. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Nanti kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang insyaallah, ya. Ini perlu kita buka penjelasan itu, ini sejelas-jelasnya kaum muslimin yang dirahmati Allah. Perlu kita buka penjelasan itu sejelas-jelasnya. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan melanjutkan pengertian ilmu an-nafi' tersebut. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Ada sesi tanya jawab?
1: Baik, sepertinya ada berapa menit lagi kita akan masuk waktu salat asar, Ustaz? Mungkin kita juga ngeluh dulu untuk materi saja. Tanya, Ustaz. Ya. Mungkin ada tambahan, Ustaz, sebagai tambahan untuk.
0: Ya, demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ringkasannya tadi, ya. Ringkasan daripada apa namanya? Ringkasan penting, ya. Persatuan umat Islam ini harus atas manhaj yang jelas. Persatuan umat Islam tidak mungkin terwujud tanpa adanya cara yang benar, cara yang jelas. Apa itu cara yang jelas? Yaitu bersumber daripada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Yaitu mengikuti cara salafus saleh memahami ya Al-Qur'an dan sunnah. Dan itulah Al-Qur'an dan sunnah jaminan keselamatan agar umat ini tidak terpecah belah. Karena jalan itu adalah satu-satunya jalan yang lurus yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan yang lebih pendek daripada jalan lebih dekat daripada jalan yang lurus. Adapun jalan-jalan yang pendek yang Rasulullah gambarkan di kiri dan kanan itu adalah jalan-jalan yang menyusah dan semakin menjauh daripada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jalan yang benar adalah mengikuti ilmu yang bermanfaat, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah, kemudian dilihat dari amal salafus saleh, dari kalangan sahabat dan tabi'in dan tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Ya. Tinggal Rasul apa namanya Ibnu Qayyim mengatakan al-ilmu qala Allah wa qala rasuluhu wa qala sahaba laisa bitamwih. Ya. Ilmu itu adalah apa yang Allah katakan, apa yang Rasulullah katakan, apa yang dilakukan oleh para sahabat, itu bukanlah berupa apa namanya pandainya bernarasi, ya. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Kembali kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Ali Sumar Ibrahim Al-Siyah Bidallahu Ta'ala dari penjelasan tentang persatuan dan kesepakatan yang telah disampaikan dari silsilah pilihan kajian Syekh Albani. Telah kita dengarkan bersama kaum muslimin dan muslimat, semoga menjadi pencerahan, menjadi tambahan ilmu kepada kita semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah taala kita akan kembali di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan berikutnya dari pembahasan ini. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita.

0: aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut. Dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
3: salat. Hidayah 103,4 FM.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبويه.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang akan mengikuti mayat adalah tiga, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu beliau berkata telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم. Dari أبي هريرة رضي الله عنه dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda iman itu 70 sekian cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung. Di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah Azza wa Jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alayh, wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.

واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم

والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك

0: كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
1: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العبرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. Para hadirin dan juga sekalian pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah membahas berapa prinsip? Dua. Apa yang pertama? Menegakkan tauhid dan menjauhi syirik. Yang kedua, Islam adalah agama sempurna. Hari ini atau pada sesi kali ini kita akan membahas dua fasal sekaligus, yaitu fasal yang ada di depan kita, yaitu halaman 15 dan fasal yang ada di halaman 20. Dan ini akan kita gabungkan menjadi satu prinsip karena keterbatasan waktu. Kemudian juga menurut hemat kami ini bisa dijadikan dalam satu pembahasan. Dan kita akan beri judul prinsip yang ketiga ini adalah berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman sahabat. Kita ulangi, apa prinsip yang ketiga? Berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman sahabat. Kita akan awali dulu dari membahas fasal yang ada di halaman 20. Karena di situ lebih dominan membahas tentang Al-Quran. Sedangkan di fasal yang ke-15 lebih dominan membahas tentang sunnah. Sehingga kita buka di halaman 20. Fadal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahummaghfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lil hadirina wal mustami'ina wal muslimina ajmain. Allahumma amin. Qala al musannif waffaqahullah fasal. Wa alam anna al 'abda ma'murun bil istimsaki bil wahyi. Yani al Qur'an tibyanun likulli syai' wa huwa hudan wa rahmatun wa bushra lil muslimin. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarakana ala mithl bayda lailuha wa naharuha sawa wa dalla ummatahu ala khair ma alimahu lahum wa anzarahum sharra ma alimahu lahum wa bayyana ma yahtaju ilayhi an-nasu fi dinihim bayanan tamma liyastaghnu bi bayanihi amma adah fala natakallafu ba'dahu ma la yughni ma la yuqma la ya'nina. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَلَا نَعْمَلُ فِي أَمْرِ الدِّينِ بِالرَّأْيِ الَّذِي لَا يَسْتَنِدُ إِلَى أَصْلٍ مِنَ الشَّرْعِ.
2: Nah, di matan ini beliau menyampaikan bahwa kita itu diperintahkan oleh Allah untuk berpegang dengan wahyu. Berpegang dengan apa? Wahyu. Dan ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada kita. Kenapa kok menunjukkan kasih sayang? Karena Allah tidak membiarkan kita kebingungan hidup di alam semesta ini. Justru Allah subhanahu wa ta'ala memberikan panduan hidup yang jelas. Dan panduan hidup itu adalah panduan yang terbaik. Kenapa terbaik? Karena bersumber dari Allah yang maha baik. Panduan yang paling sempurna karena berasal dari Allah yang maha sempurna. Apapun yang kita butuhkan dalam urusan agama sudah disebutkan di dalam wahyu tersebut. Sehingga sebenarnya dalam urusan agama kita enggak perlu panduan lain. Yang penting kita memahami Al-Quran dengan baik dan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat. Mari kita lihat syarahnya.
3: Qala syarihu wafaqahullah aqdal musannifu wafaqahullah faslan akhara yad'uhu fihi ila mas'a akhar min khairil masa'i. فذكر أن العبد مأمور بالاستمساك بالوحي أي شدة التعلق به ولزومه قال تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك والذي أوحي إليه صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به من الدين في القرآن والسنة فالعبد مأمور بأن يشد يده به وأن يتعلقه.
2: نعم. Pertama beliau membawakan dalil terlebih dahulu. Apa dalilnya? Kok kita harus berpegang dengan wahyu? Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zukhruf ayat 43. Apa kata Allah? Fastamsik billadhi uhiya ilaik. Berpegang teguhlah dengan wahyu yang telah disampaikan kepadamu. Ilaika itu kepada siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Apa wahyu itu? Al-Quran dan Sunnah. Setelah itu beliau menjelaskan kenapa kok kita harus berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Summa
3: bayyana wajha dhalika biqawlihi li'anna al-Qur'ana tibyanun likulli syai' wa huwa hudan wa rahmatun wa bushra lil muslimin. Umirna bidhalika li'anna Allah anzala 'alaina al-Qur'an wal Qur'anu yajma'u amrayn ahaduhuma أنه اشتمل على إيضاح ما نحتاج إليه فهو كما أخبر الله سبحانه وتعالى تبيان لكل شيء والآخر أن اتباعه يثمر الهدى والرحمة وينال به العبد بشرى الدنيا والآخرة.
2: نعم. Apa alasannya kok kita harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala? Alasan yang pertama karena apapun yang kita butuhkan ada di situ. Apapun yang kita butuhkan, terutama dalam urusan agama, ada dijelaskan di situ. Sehingga kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan dalam keseharian kita, dalam kita berinteraksi dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kita berinteraksi dengan manusia, mulai dari orang-orang yang terdekat dengan kita, orang tua kita, ayah dan ibu kita, pasangan kita, anak kita. Kemudian hubungan kita dengan orang-orang yang jauh dari kita. Baik jauh secara jarak maupun jauh secara keyakinan. Itu semuanya ada. Kemudian bagaimana seharusnya kita berbisnis, berpolitik. Bagaimana kita bersosial masyarakat. Bagaimana kita menjadi seorang guru, bagaimana kita menjadi seorang pemimpin, bagaimana kita menjadi seorang rakyat, itu semuanya ada di situ. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah ketika kita mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, maka kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan dibimbing kita akan mendapatkan kasih sayang. Sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian banyak kelebihan yang ada dalam Al-Quran itu membuat kita harus berpegang dengan Al-Quran. Kenapa kok sekarang kita tidak mendapatkan atau banyak dari kita tidak mendapatkan itu secara maksimal? Kita kadang-kadang salah dalam menentukan langkah. Dan salahnya itu keterlaluan, bukan salah biasa. Kemudian hidup kita tidak nyaman. Ya karena kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama. Bahkan kita sering untuk menganaktirikan Al-Quran. Lebih sibuk dengan apa tadi? HP daripada dengan Al-Quran. Itu sebabnya. Maka kalau kita ingin mendapatkan bimbingan, petunjuk, kasih sayang, kebahagiaan di dunia dan di akhirat dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka kuncinya adalah kita betul-betul menjadikan Al-Quran ini sebagai panduan hidup kita. Kita harus setia kepada Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran tidak akan pernah menelantarkan orang yang setia kepadanya. Makanya nanti di hari kiamat, Al-Quran akan datang kepada Allah dan berkata, Ay Rabbi, mana'tuhun nauma billayli, fasyaffi'ni fihi. Wahai Rabbi, orang ini ketika di dunia, dia mau mengurangi waktu istirahatnya di malam hari demi untuk membacaku. Maka hari ini, berilah aku kesempatan untuk memberikan syafaat kepada manusia ini. Diterima? Hah? Ya, iya lah. Karena kata Nabi SAW dalam hadis lain, Al-Quranu syafi'un musyafa'un. Al-Quran itu memberikan syafaat. Dan akan diterima syafaatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang setia dengan HP, apakah HP akan memberikan syafaat? Ustaz Ono kan bang HP buat baca Quran, Ustaz. Masya Allah. Dari sekian aplikasi yang ada dalam HP itu, yang paling sering dibuka yang mana? Kok sepi? Aplikasi Al-Quran? Beneran? Masya Allah antum. Aplikasi yang ada di HP antum ada berapa? Gak pernah ngitung? Saking apanya? Saking banyaknya. Dari 15 misalnya aplikasi dalam HP itu, salah satunya adalah Al-Quran. Yang 14 bukan. Yang 14 yo ma'ruf lah, medsos dan yang lain-lain. Dari 15 aplikasi itu, Al-Quran salah satunya. Yang paling sering itu yang dibuka. Berarti kita setianya kepada apa? Yakin Al-Quran, yakin HP akan bantu kita nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahul musta'an. Naam.
3: Tsumma qala waffaqahullah, tsumma atama ta'lilahu bi anna Rasul sallallahu alaihi wasallam fattarakana ala misl bayda lailuha wa naharuha sawa wa dalla ummatahu ala khairi ma 'alimahu lahum wa anzarahum sharra ma 'alimahu lahum. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam tarakana ala bayda أي على جادة واضحة نقية صافية لا شائبة فيها يستوي فيها الليل والنهار لشدة وضوحها ومن شدة حرصه على أمته كما أخبر الله عنه أنه حريص علينا فقال حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم أنه صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى خير ما علمه لنا وحذرنا شر ما علمه لنا فأرشدنا إلى خير الخير وحذرنا من شر الشر ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم bayyana ma yahtaju ilaihi an-nasu fi dinihim bayanan tamma liyastaghnu bi bayanihi sallallahu alaihi wasallam an kulli ahad. Qala Abu Dzarrin radhiyallahu anhu, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yatiru bi janahihi illa indana minhu ilm. Rawahu Ibnu Hibban wa isnaduhu sahih. Ay fa kullu syai'in yuhtaju ilaihi qad arsyadana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi.
2: Nah, tadi kita sudah sampaikan ya bahwa Allah itu sayang banget kepada kita, sehingga saat kita hidup di alam semesta ini kita enggak dibiarin kebingungan, tapi dikasih apa? Petunjuk dan panduan. Dan masih berbicara tentang kasih sayang Allah, panduan yang Allah berikan itu sangat jelas dan gamblang. Makanya Nabi SAW mengatakan tarakana, atau para sahabat mengatakan tarakana ala mislil bayda layluha kana hariha. Saking jelasnya itu, malam siang sama aja. Saking terangnya, saking gamblangnya. Sehingga ajaran agama itu enggak jelimet, enggak bikin ruwet. Tidak seperti ajaran-ajaran lain yang membuat kepala atau kening berkerut-kerut. Saking apanya? Saking sulitnya. Agama kita alhamdulillah diwariskan oleh Nabi SAW kepada kita dalam keadaan mudah untuk dipelajari. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk difahami, untuk dihafal, untuk dimengerti. Terus, di antara hal yang menunjukkan betapa sayangnya Nabi kita Muhammad SAW kepada kita, semua kebaikan sudah dijelaskan sama Nabi SAW. Dan semua keburukan juga sudah dijelaskan. Apakah hanya dijelaskan ini baik, ini buruk? Enggak. Juga dijelaskan kebaikan ini, manfaatnya ini. Keburukan ini, bahayanya ini. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sekedar nyuruh atau melarang saja. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam nyuruh kita melakukan kebaikan, kemudian disebutkan alasannya. Dan melarang kita dari keburukan, lalu disebutkan alasannya kenapa kok harus ditinggalkan. Dan itulah ciri khas yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqimis salata. Terus, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi Allah nyuruh kita untuk salat. Titik apa koma? Koma. Allah jelaskan apa manfaatnya salat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan melindungi kita dari perbuatan yang keji dan perbuatan munkar. Jadi agama kita itu bukan pokoke. Apa pokoke? Orang tua nyuruh anaknya melakukan sesuatu. Nak, lakukan ini ya. Kenapa, Pak? Pokoke. Harus dikerjakan. Bukan. Tapi agama kita itu menyebutkan alasan. Yang membuat apa? Membuat kita tenang. Yang membuat kita yakin. Yang membuat kita damai bahwa kalau kita kerjakan ini, kita akan selamat. Dan kita merasakan itu. Seorang yang betul-betul mengikuti ajaran Al-Quran dan Sunnah, dia akan merasakan bagaimana akalnya terjaga. Karena dia meninggalkan khamr. Dan khamr itu merusak apa? Merusak akal. Kesehatannya akan terjaga. Karena dia meninggalkan zina. Dan zina itu merusak tubuh. Ya. Dia akan tinggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Perasaan iri. Karena iri itu akan membuat hati menjadi apa? Gelisah. Jadi dijelaskan dalam agama kita. Kenapa harus kita melakukan kebaikan ini? Sebaliknya, juga dijelaskan ketika melarang sesuatu. Contoh, wala taqrabuz zina. Terus apa? Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jadi Allah Azza wa Jalla tidak sekedar melarang kita untuk meninggalkan sesuatu atau melakukan sesuatu. Ini enggak boleh. Tinggalkan. Allah kasih alasan kenapa harus ditinggalkan. Zina itu adalah fahisyah, sesuatu yang keji. Sesuatu yang menyakitkan. Sesuatu yang menjijikkan. Makanya seorang yang minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berzina, apa kata beliau? Apa kata beliau? Atardahu? Kok sepi? Atardahu li ummik. Atardahu li ummik. Apa artinya? Kamu rela enggak kalau seandainya ada orang berzina dengan ibumu? Betapa sakitnya hati seorang anak ketika melihat ibunya berzina. Kenapa? Karena zina itu menjijikkan. Maka pemuda itu diajak untuk berpikir betapa menjijikkannya zina. Kalau kamu berzina, kamu akan berzina dengan wanita. Dan wanita itu kemungkinan besar adalah ibu dari orang lain. Sebagaimana orang lain itu tidak rela ibunya dizinai, kamu pun juga tidak rela ibumu dizinai sama orang. Kenapa? Karena kita enggak rela. Kita akan merasa jijik. Kita akan merasa jengkel. Kita akan merasa sedih. Kemudian disebutkan satu persatu orang yang dia cintai. Atardahu li ukhtik. Atardahu li ubnatik. Atardahu li khalik. Atardahu li ammatik. Li khalatik. Sebutkan wanita-wanita yang disayang. Kamu rela? Kalau punya anak perempuan dan anak perempuanmu diapain? Dizinai. Ya enggak mungkin wahai Rasul. Aku enggak rela. Nah kalau kamu zina sama wanita. Wanita itu siapa? Wanita itu adalah anak perempuan dari orang lain. Bapaknya enggak akan rela. Sebagaimana kamu tidak rela, dia pun enggak rela. Satu persatu. Atardahu li ukhtik, kakak perempuanmu, adik perempuanmu, bibikmu dari jalur bapak, bibikmu dari jalur ibu. Ya. Semuanya dijawab, la wallahi ya Rasulullah. Tidak, wahai Rasul, aku tidak akan rela. Setelah dikasih nasihat seperti itu, kemudian Nabi SAW meletakkan tangannya di mana? Di dadanya. Kemudian Nabi berdoa. Apa doanya? Allahumma tahhir qalbah wa hassin farjah waghfir dzambah. Berapa doa? 3 doa. Ya Allah, sucikanlah hatinya. Ya Allah, jagalah kemaluannya. Ya Allah, ampunilah dosanya. Apa kata sahabat tersebut? Semenjak saya mendapatkan nasihat itu dan didoakan oleh Nabi SAW, tidak pernah kepikiran untuk berzina sampai mati. Kenapa? Karena dia tahu betul bahwa zina itu sesuatu yang menjijikkan, menyakitkan, menyengsarakan. Itulah indahnya Islam. Tidak sekedar nyuruh, tidak sekedar ngelarang. Tapi nyuruh dan dijelaskan apa manfaat kita mengerjakan apa yang disuruh itu. Dan melarang sambil menjelaskan apa bahayanya kalau larangan itu tetap dilanggar. Dan itu semua dijelaskan secara gamblang. Kok ana baru dengar Ustaz? Karena jarang baca. Itulah pentingnya apa? Baca. Jadi kerjaannya jangan cuma baca status orang. Punya grup 10, setiap hari kerjaannya bacain status orang. Subhanallah. Ya. Sudah jelas-jelas ada Al-Quran yang di situ membahagiakan. Kalau kita baca, kita akan bahagia. Gak akan sempit hati kita. Kok malah milih baca apa? Status orang yang isinya adalah keluh kesah. Nembiti apa? Bumi bojone. Satu lagi statusnya apa? Nembe kelangan apa? Duit. Sijin maning status ya. Lagi gabut. Subhanallah. Kita jadi tempat sampah. Kok ya rela menjadi tempat sampah secara sukarela? Itu kan sampah. Berarti kita menjadi tempat sampah untuk menampung sampah orang banyak. Dan itu dilakukan setiap hari. Makanya hidup tidak tenang. Pengen tenang, baca Al-Quran. Pahami isinya. Renungi kandungannya. Amalkan apa yang ada di dalamnya. Hidup kita akan damai. Lanjut.
3: Summa qala, fala natakallafu ba'dahu ma la ya'nina. Fa innana ahlaka alladhina min qablina kasratu masailihim wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim. Fa inna at-taqa'ura fil bahthi bidukhul al-'abdi fi ma la ya'nihi wa at-tashadduda fihi mimma nuhiya 'anhu. Wa 'inda al-Bukhari min hadits Anas annahu qala كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال نهينا عن التكلف ومثل هذا حكمه الرفع أي مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أن يتكلف الإنسان لأن دين الله سبحانه وتعالى يسر وهو حنيف سمح فإذا كان كذلك فلا حاجة إلى أن يتكلف الإنسان بالبحث فيه وأن يدخل فيما لا يعنيه فَإِنَّ مَنْ سَارَ فِي هَذِهِ الْجَادَّةِ مِنَ الْأُمَمِ الَّتِي تَقَدَّمَتْنَا هَلَكَتْ بِذَلِكَ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ.
2: نعم. Karena apa yang sudah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW itu sesuatu yang gamblang, sesuatu yang jelas, maka kita tidak perlu untuk takalluf. Takalluf itu adalah berlebihan. Takalluf itu adalah mempersulit diri. Takalluf itu adalah nyari-nyari sesuatu yang gak ada manfaatnya buat kita. Takalluf itu membahas sesuatu yang tidak mendatangkan pahala buat kita. Ada sebagian orang berusaha untuk menghabiskan waktunya hitung-hitungan jumlah huruf di dalam Al-Quran. Pokoknya semuanya kembali ke angka. Ke angka? Hah? Apa? Alhamdulillah, gak pernah dengerin. Ada sebagian orang ya mengatakan pokoknya semua huruf dalam Al-Quran, semua ayat dalam Al-Quran, semua apalagi ya, itu akan kembali ke angka 19. Berarti angka 19 itulah angka yang istimewa. Sudah dibuktikan dalam sebuah disertasi. Siapa yang nulis? Yang nulis adalah orang yang pernah ngaku menjadi nabi. Itu dijadikan sebagai rujukan. La ilaha illallah. La haula wa la quwata illa billah. Kadzab. Ngaku nabi itu apa? Kadzab. Pendusta besar. Dijadikan sebagai apa? rujukan. Dan banyak bohongnya. Banyak apa? Bohong. Tahu enggak apa akibatnya? Ketika dia fokus dengan angka 19, akhirnya kan dipaksa-paksakan. Ternyata nemu ada yang cuma 18. Akhirnya gimana caranya supaya jadi 19? Atau kebalikannya, nemu ada yang angkanya 20, gimana dikurangi jadi 19? Akhirnya fokusnya kepada angka. Bukan fokus kepada makna perintah yang ada dalam Al-Quran. Fokusnya bukan kepada larangan yang disampaikan dalam Al-Quran. Begitulah salah satu cara syaitan membuat kita tidak fokus dengan tujuan utama diturunkannya Al-Quran. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Terus apa? Huda. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di dalam ayat lain, hudan linnas. Petunjuk untuk manusia. Yang benar yang mana? Al-Quran itu petunjuk buat manusia atau petunjuk buat orang yang bertakwa saja? Hah? Dua-duanya benar. Maksudnya gimana dua-duanya benar? Al-Quran itu petunjuk untuk manusia atau untuk orang yang bertakwa? Dua-duanya. Jelaskan. Pokoknya. Hudan linnas artinya Al-Quran diturunkan untuk semua manusia. Siapapun boleh untuk membacanya, mengkajinya, mempelajarinya. Semuanya, mau orang Islam, mau orang kafir, semuanya diberi kesempatan yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih akal, dikasih hati sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih pendengaran, dikasih mata untuk melihat, untuk membaca, untuk merenung, untuk berpikir, semuanya dikasih kesempatan yang sama. Hudan linnas. Tapi siapa yang bisa mengambil petunjuk secara maksimal? Jawabannya, hudan lil muttaqin. Peruntukannya untuk semua manusia, yang mendapatkan manfaat maksimal adalah orang yang bertakwa. Kalau boleh kita umpamakan seperti mata, matahari. Matahari bersinar untuk siapa? Untuk semua manusia yang hidup di muka bumi. Tapi apakah semua manusia mendapatkan manfaat dari matahari? Tidak. Kenapa? Kenapa? Nang omah bae ora gelem metu. Malah turu. Karena malamnya begadang di kafe. Ngopi-ngopi ngalor ngidul orang genah. Akhirnya pagi-pagi tidur di kamar. Yang lainnya sudah mendapatkan sinar matahari, udah lari-lari, udah jogging, udah kemeringat, udah sehat. Iki malah isi ngeringkel. Salah siapa? Ya salah orang itu. Bukan salah mataharinya, matahari sudah bersinar terang kok. Ya. Itu kira-kira ilustrasinya. Nah, summa qala.
3: Summa qala al-musannifu wafaqahu Allah. ولا نعمل في أمر الدين بالرأي الذي لا يستند إلى أصل من الشرع أي الرأي الذي لا يرجع إلى أصول الشرع ومقاصده وهو الذي يسمى الرأي المذموم فإن الرأي نوعان أحدهما رأي محمود وهو ما تدل عليه أصول الشرع ومقاصده والآخر رأي مذموم وهو ما لا تدل عليه أصول الشرع ومقاصده والمراد بالرأي ما استفيد بنظر واستنباط فسمي رأيا لأنه مما يراه العبد والرؤية هنا علمية فإذا كان الذي رآه تدل عليه أصول الشرع ومقاصده فهذا محمود وهو الذي جاء عن جماعة من السلف وإن كان لا يرجع إلى أصول الشرع ومقاصده فهذا مذموم وهو الذي نهي عنه في الشرع.
2: نعم. Kemudian beliau membahas tentang sebuah masalah yang sering diperdebatkan, yaitu terkait dengan apa? Ra'yu. Ya, terkait dengan logika, ya, opini, kemudian terkait dengan akal, ya, pendapat pribadi, itu bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita baca dalam asar-asar para salaf, maka kita akan temukan banyak sekali di antara mereka yang mencela berpanduan terhadap apa? Ra'yu. Maka beliau menjelaskan di sini bahwa ra'yu itu terbagi menjadi dua. Ada yang terpuji dan ada yang tercela. Yang terpuji adalah yang berlandaskan dalil. Yang berlandaskan dalil. Yang tercela adalah yang tidak berlandaskan dalil, bahkan melawan dalil. Itu yang tercela. Berarti kita menolak akal atau menerima akal? Tergantung. Apakah akal itu bertentangan dengan wahyu atau tidak? Kalau bertentangan dengan wahyu, maka kita tolak. Tapi kalau tidak bertentangan dengan wahyu, malah justru membuat kita bisa menerima itu. Tidak bertentangan dengan wahyu, justru malah sesuai dengan wahyu, maka kita terima. Ada satu buku bagus untuk antum miliki. Judulnya Al-Adillatu Al-Aqliyatu An-Naqliyatu. Apa judulnya? Al-Adillatu Al-Aqliyatu An-Naqliyatu. Dalil akli yang berlandaskan nakli. Dalil apa? Akli yang berlandaskan nakli. Alias dalil-dalil akal, ya, logika yang didukung wahyu. Itu bagus banget buku itu. Insya Allah, tabarakallah. Jadi membuktikan bahwa Al-Quran itu tidak bertentangan dengan akal. Justru banyak sekali pembahasan dalam Al-Quran yang selaras dengan akal. Yang penting akalnya apa? Sehat. Salah satu yang disebutkan di situ adalah tentang bukti keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Azza wa Jalla itu ada. Landasannya bukan hanya dalil nakli saja. Tapi juga dalil apa? Akli. Kok bisa, Ustaz? Di antara yang disebutkan di situ adalah adanya keteraturan alam semesta. Adanya apa? Keteraturan alam semesta. Jadi alam semesta ini berjalan dengan sistem yang sangat teratur dan rapi. Dan sudah berjalan amat sangat lama sekali. Sesuatu yang sudah berjalan begitu rapi dan lama banget, itu gak mungkin kalau gak ada yang ngatur. Pasti ada yang ngatur. Dan yang ngatur itu adalah siapa? Allah. Bahkan adanya hari kiamat, adanya hari kiamat, itu landasannya bukan hanya dalam tanda kutip, bukan hanya dalil nakli, bahkan bisa ditetapkan dengan akli. Bagaimana, Ustaz? Sekarang ana tanya sama aku. Apakah semua orang yang baik mendapatkan balasan di dunia dan semua orang yang jahat mendapatkan balasan di dunia? Tidak atau iya? Tidak. Ada enggak orang yang jahat hidupnya di dunia mewah, nyaman, secara lahiriah, ada enggak? Banyak. Ada enggak orang yang baik ketika di dunia hidupnya susah, bahkan di penjara karena terzolimi, ada enggak? Kalau seandainya enggak ada hari kiamat, berarti enggak adil dong. Enggak adil. Kenapa enggak adil? Karena orang jahat hidupnya enak, orang baik hidupnya susah. Harusnya gimana? Orang baik hidupnya enak, orang jahat hidupnya sengsara. Maka ketika Allah menghendaki adanya orang yang jahat di dunianya, belum mendapatkan balasan setimpal, sedangkan orang yang baik belum mendapatkan balasan berupa kenikmatan ketika di dunia, maka solusinya akan ada yang namanya hari kiamat. Di sanalah keadilan akan ditegakkan setegak-tegaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dalil apa? Akli. Dan itu disebutkan dalam buku tadi, tebalnya segini. Ya. Dan sebelumnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah punya kitab judulnya apa? Dar'u Ta'arudil Aqli wa Naqli. Tidak mungkin akal dan nakal. Tidak mungkin akal dan dalil itu saling apa? Bertentangan. Yang penting dalilnya sahih dan akalnya sehat. Kalau terjadi pertentangan, maka kemungkinannya adalah dalilnya tidak sahih atau akalnya tidak sehat. Kemungkinannya seperti itu. Baik. Selesai, alhamdulillah. Mari kita lihat fasal 15. Kalau tadi kita lebih banyak fokus membahas tentang Al-Quran, maka sekarang kita akan lebih fokus membahas tentang sunnah dan juga pemahaman sahabat. Nah.
3: Qala al-musannifu wafaqahullah faslun. Wa alam annahu yajibu ala al-abdi tajridul mutaba'ati linnabi sallallahu alaihi wasallam fil i'tiqadati wal aqwali wal a'mal. والاقتداء به صلى الله عليه وسلم والحذر من مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم أن يصيب العبد فتنة أو عذاب أليم فمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والبدع المحدثة مردودة على أهلها فتجب مجانبتها والنفرة منها وإن صغرت وسلامة دين العبد في تحقيق الاتباع وهجر الابتداع ومن شعار أهل السنة اتباع آثار الصحابة لأنهم صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم فهم أعلم بما جاء به من الدين.
2: نعم. Kemudian beliau membahas tentang kewajiban kita untuk meneladani Rasul SAW, ittiba. Dan di sini dikatakan tajrid. Apa tajrid? Tajridun, apa artinya? Memurnikan ittiba kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal apa? Al-i'tiqadat wal aqwal wal a'mal. Jadi kita itu harus menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam satu, keyakinan, dua, ucapan, tiga, perbuatan. Dan itulah yang benar dalam meneladani Rasul SAW. Nanti kita akan baca ayatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ayat ini sering enggak dibawakan oleh khatib-khatib gitu? Sering enggak? Sering. Tapi sayangnya pembahasannya seringkali dibatasi dalam urusan akhlak. Dalam urusan akhlak, kita harus berakhlak seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagus? Bagus. Tapi kenapa kok enggak ditambahi kita harus berakidah? Seperti apa? Akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita harus beribadah seperti ibadah yang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa itu enggak dibahas? Wah, kalau dibahas ya tamat Ustaz. Itu masalahnya. Makanya tidak sedih antara mereka. Ketika bicara tentang akidah, ketika bicara tentang suluk, akidah mengikuti imam siapa? Suluk mengikuti imam siapa? Loh, kenapa kok kita tidak berakidah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW? Beribadah sesuai dengan apa yang beliau contohkan? Berakhlak seperti apa yang beliau contohkan, beliau ajarkan? Kenapa seperti itu? Bukankah ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah itu sifatnya umum? Emang ayatnya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun bil akhlak titik? Enggak, kan open, terbuka. Ini berarti mencakup semua aspek. Nah, lanjut.
3: Qala syarihu wafaqahullah أقعد المصنف وفقه الله فصلا آخر يدعو فيه إلى مسعى آخر من خير المساعي فقال واعلم أنه يجب على العبد تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقادات والأقوال والأعمال أي بأن لا يزاحم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر غيره فحقيقة التجريد كمال الاتباع.
2: نعم حقيقة التجريد كمال الاتباع. Jadi ittiba secara sempurna atau totalitas dalam berittiba, ya, totalitas dalam meneladani Rasulullah SAW, dalam mengikuti sunnahnya. Jadi dikasih keterangan totalitas itu ya nggak cuma dari satu aspek saja, nggak cuma dari aspek apa tadi, akhlak saja. Yang namanya totalitas berarti dalam semua aspek, termasuk keyakinan, akidah, termasuk ibadah, termasuk akhlak, termasuk zikir, wirid. Kan aneh ya, ada sebagian orang masya Allah amalkan wirid ini, wirid itu, tapi wiridnya Nabi SAW malah nggak dikerjakan. Itu aneh, subhanallah. Ada sebagian orang masya Allah menjaga betul yang namanya hizib ini, hizib itu. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, enggak pernah ketinggalan. Tapi begitu sudah zikir pagi belum? Hah? Apa? Zikir pagi. Zikir sore udah belum? Hah? Zikir sore? Emang ada zikir pagi, zikir sore? Seingat anak Imam Nawawi kalau enggak salah, rahimahullah. Dalam kitab beliau Al-Adhkar, beliau menyampaikan bahwa zikir muqayyad. Zikir apa? Muqayyad. Zikir kan ada dua macam. Muqayyad sama apa? Mutlak. Zikir muqayyad yang paling banyak dalilnya adalah zikir pagi petang. Apa? Zikir muqayyad yang paling banyak dalilnya adalah zikir pagi petang. Kok bisa-bisanya yang paling banyak malah enggak diamalkan. Dan subhanallah, anak pribadi, saking dulu itu ngajinya kurang gitu, itu baru tahu zikir pagi petang itu ketika kuliah di Madinah. Padahal anak mondok, dan mondoknya 6 tahun. Baru tahu zikir pagi petang ketika di Madinah. Apa mungkin ketika mondok anak kebanyakan ngantuk mungkin? Tapi anak gak diajari itu. Jadi baru tahu ketika sampai di Madinah. Maka bersyukurlah kepada Allah. Antum diajari oleh orang tua antum zikir pagi petang sejak apa? Sejak kecil. Nah, lanjut.
3: Qala ta'ala qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhbibkum Allah. Qala Ibnul Qayyim لما كثر المدعون للمحبة طلبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة فلو يعطى الناس بدعواهم لدعا الخلي حرقة الشدي فتنوع المدعون في الشهود فقيل لا تقبل هذه الدعوة إلا ببينة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فالفرقان بين الصادق في محبته صلى الله عليه وسلم wal kadhibi al mudda'i laha sidqul ittiba' bi tajridi dhalika lin nabiy sallallahu alaihi wasallam fil i'tiqadati wal aqwali wal a'mal.
2: Naam. Jadi ayat yang disampaikan di sini yaitu surat Ali Imran ayat berapa? 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintaiku, ya, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya kalian akan dicintai sama Allah. Jadi ayat ini adalah ayat pembuktian. Ayat apa? Pembuktian. Pembuktian atas kebenaran sebuah klaim. Klaim apa? Klaim cinta Allah, cinta Rasul. Semua orang mengklaim cinta Allah, cinta Rasul. Dan klaim itu gak akan diterima kalau gak ada apanya. Gak ada buktinya. Maka untuk mengetahui cinta asli dan cinta palsu, cinta KW, itu adalah dengan ittiba. Maka enggak cukup kita hanya sekedar mengklaim cinta, tapi harus dibuktikan cinta itu. Dengan apa membuktikannya? Dengan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang mengatakan dirinya ahlus sunnah, dia harus setia dengan sunnah. Bukan setia dengan bid'ah. Kalau ahlus sunnah, berarti mengikuti sunnah.

0: Surat apa? Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasulullah SAW teladan yang terbaik. Dalam apa? Dalam segala hal. Dikasih contoh di sini. Dalam hal kecil, dalam hal besar, dalam hal yang sifatnya personal. Ya. Urusan pribadi, atau urusan sosial kemasyarakatan, atau urusan negara bahkan. Sehingga ada buku judulnya Al-Alaqat Ad-Dawliyah. Ya. Hubungan antar negara. Ya. Dikaji dari aspek Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya. Kalau nggak salah, tesis atau disertasi di maktabah kita, di perpustakaan kita ada. Jadi, itu udah dibahas. Sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa dalam urusan politik jangan bawa-bawa agama, salah. Berarti politisasi agama boleh atau tidak? Hah? Tergantung maknanya apa. Kalau jualan agama untuk nyari suara, nah itu yang gak boleh. Saya punya sekian apa? Anggota. Mau anggota saya nyoblos jenengan? Maulah. Wani biro. Nah, itu namanya politisasi agama. Tapi kalau yang dimaksud adalah berpolitik diatur oleh agama, harus jujur, ya. Harus adil, harus menunaikan amanah dengan baik. Itu kan ajaran agama semua itu. Ya. Maka itu yes, itu benar itu. Dalam urusan politik, kemudian dalam urusan iktisad, apa iktisad? Perekonomian. Salah kalau ada orang bisnis kok bawa-bawa agama. Justru ketika bisnis itu perlu banget aturan agama. Karena biasanya bisnis itu selalu memprioritaskan apa? Keuntungan. Karena targetnya adalah untung, sehingga kadang-kadang gak mikir aturan. Yang penting untungnya akeh. Maka perlu ada panduan. Itulah panduan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Al-thaqafiyah wal-akhlaqiyah terkait dengan peradaban, terkait dengan akhlak, semuanya dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen jadi bapak yang baik, contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pengen jadi suami yang baik, contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pengen jadi komandan yang baik, contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pengen menjadi hakim yang baik, contoh Rasul SAW. Pengen jadi anak yang baik, contoh Rasul SAW. Ya. Kita bisa mencontoh Nabi SAW dari semua aspek kehidupan. Nah.
1: Suma zakara al-musannifu anna Allah subhanahu wa ta'ala hadzarana min mukhalafati amrihi sallallahu alaihi wasallam an yusiba ahadana fitnatun aw azabun alim. Faqala ta'ala, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَهَذَا الْوَعِيدُ الْمُتَهَدَّدُ بِهِ الْخِطَابُ فِيهِ يَعُمُّ أَفْرَادَ النَّاسِ وَجَمَاعَاتِهِمْ فَإِذَا خَالَفَ الْمُسْلِمُونَ آحَادًا أَوْ جَمَاعَاتٍ أَفْرَادًا أَوْ دُوَلًا أَمْرَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُمْ يَسْتَقْبِلُونَ أَحَدَ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا الْفِتْنَةُ والآخر العذاب الأليم وقد فسر الإمام أحمد الفتنة في هذه الآية بالشرك لأنه أعظم الفتنة فقال أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يزيغ فيهلك رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى والآخر العذاب الأليم بأن يسلط الله سبحانه وتعالى تارة عليهم بأسهم فيكون بينهم فيقتل بعضهم بعضا ويأخذ بعضهم أموال بعضهم أموال بعض ويهتك بعض

0: ba'dhum hurmata ba'din wa taratan yusallitu Allahu subhanahu wa ta'ala ala ba'dihim 'aduwan min ghairihim. Wa minan nasi man yatafattana ila ma'rifati asbabi dha'fil muslimina al-muta'alliqati bi ahwali dunyahum wa yaghfalu 'an asbabi dha'fil muslimina al-muta'alliqati bi amri dinihim. Fa inna aktsara ma utiya minhu al-muslimuna fi hadhihi al-azminati al-mutaakhirati huwa dha'fuhum fi dinihim. Falamma dha'ufu fi dinihim sara al-amru ila ma tu'idu bihi fi hadhihi al-ayah an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim.
1: Nah, tadi penulis membawakan targhib. Sekarang beliau berpindah kepada apa? Tarhib. Ya, tadi adalah membawakan apa? Targhib, motivasi, anjuran, ajakan, menjelaskan manfaat, keuntungan yang akan kita dapatkan ketika kita berpegang dengan Al-Quran, dengan Sunnah. Setelah itu, penulis membawakan tarhib, ancaman. Ya. Sehingga di dalam hati kita tumbuh dua perasaan. Yang pertama apa? Ar-raja. Yang kedua? Al-khawf. Ya. Bagaimana bentuk ancamannya? Beliau membawakan surat An-Nur ayat 63. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan dua akibat buruk yang akan dialami oleh seseorang atau oleh sebuah komunitas atau oleh sebuah negara sekalipun ketika mereka menyelisihi ajaran Allah dan ajaran Rasulnya SAW. Yang pertama akibatnya adalah fitnatun. Yang kedua adalah azabun alim. Yang pertama fitnah ditafsirkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Maksudnya adalah apa? Syirik. Jadi orang yang menyelisihi ajaran Allah dan Rasulnya SAW mudah untuk terjerumus kepada dosa yang paling besar yaitu syirik. Adapun azabun alim, banyak penafsiran dari para ulama menyampaikan maksudnya adalah di dunia. Sebelum di mana? Di akhirat. Apa azabun alim di dunia itu? Bisa dari internal, bisa dari apa? Eksternal. Dari internal adalah pertikaian di antara sesama kaum muslimin. Bunuh-bunuhan, ya, saling sikut-sikutan karena rebutan apa? Hah? Jabatan. Ya. Saling ngambil harta orang lain. Pokoknya hidupnya itu ribut terus. Itu gara-gara menyelisihi tuntunan Allah dan tuntunan Rasul. Tidak ada stabilitas keamanan. Itu dari dalam. Dari luar juga bisa berubah seperti itu. Serangan musuh dari luar kaum muslimin. Itu salah satu pemicunya adalah karena kaum muslimin menjauh dari ajaran agama. Kemudian beliau di akhir paragraf ini mengingatkan bahwa lemahnya kaum muslimin hari ini banyak orang hanya membahas dari sisi apanya? Duniawinya. Tapi kurang menyentuh dalam urusan agama. Sehingga umat Islam terbelakang karena apa? Karena umat Islam enggak menguasai teknologi. Itu urusan apa? Dunia. Umat Islam terbelakang kenapa? Karena umat Islam ini tidak menguasai AI. Umat Islam terbelakang karena pokoknya urusan-urusan dunia semua. Urusan agama enggak pernah dibahas. Atau jarang dibahas. Yang betul bagaimana? Yang betul harusnya dianalisa dari berapa sisi, dari mana? Sisi mana? Dari dua-duanya. Jangan cuma fokus dari sisi duniawi, tapi juga kita harus membahas dari sisi agama, bahkan itu yang lebih pokok. Makanya sering dikritikkan. Salafi itu apa sih? Kontribusinya itu apa sih? Kerjaannya cuma ngaji, daurah, apa lagi? Taklim. Bu Yahow, kalian itu bikin apa? Pesawat terbang gitu. Bikin drone gitu. Ya pertama, kenapa tidak bersinergi? Yang memang ahli di bidang itu silakan. Daripada kalian bikin yang aneh-aneh dalam agama, ya mendingan inovasi dalam urusan apa? Dunia. Pernah sampaikan anak kajian judulnya inovasi salah alamat. Ya. Jadi daripada kalian bikin amalan-amalan yang gak jelas itu, mendingan kalian bikin apa kayak mesin cuci yang kalau baju dimasukkan keluar sudah disetrika gitu loh. Mungkin. Jadi itu tugasnya para insinyur ya. Atau bikin kendaraan bahan bakarnya apa? Air. Jadi kalau kehabisan bahan bakar tinggal pergi kemana? Masjid, keran, buka keran. Itu loh. Inovasi kalian tuh arahkan ke sana. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi SAW. Untuk urusan dunia, kalian lebih ngerti wahai umatku. Silakan berinovasi. Jadi harusnya ada sinergi. Yang satu adalah ngurusi urusan dunia, ya, yang satu ngurusi urusan agama. Dengan demikian maka diperbaiki dari dua aspek tadi. Secara aspek duniawi kita kembangkan teknologi kita. Dari sisi ekonomi, ya, dari sisi kemandirian, kemandirian pangan, kemandirian politik, kemandirian militer. Umat Islam punya kemandirian di sisi itu, bagus. Dan jangan lupa yang lebih pokok dari itu, perbaikan dari sisi agama. Ya. Nah.
0: Summa qal, faman ata'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar. Liqoulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Abi Hurairah alladhi rawahu al-Bukhari fi kitab al-i'tisam bil kitab wa sunnah. Qal, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah, wa man ya'ba? Qal, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba.
1: Nah. Kemudian beliau membawakan manfaat terbesar yang akan kita dapatkan di akhirat nanti. Saat kita setia mengikuti sunnah Rasul SAW. Bahwa kita berpotensi besar untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kebalikannya, kalau orang enggak setia dengan sunnah Rasul, maka dia berpotensi besar untuk masuk ke neraka. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang enggak mau. Aneh ya, suruh masuk surga kok enggak mau. Nah. Maka Nabi SAW jelaskan man ata'ani dakhala al-jannah. Yang taat kepadaku berarti dia masuk surga, mau masuk surga. Wa man 'asani faqad aba. Yang enggak mau adalah yang enggak taat. Nah.
0: ثم ذكر المصنف أن البدع المحدثة مردودة على أهلها فتجب مجانبتها أي مباعدتها والنفرة منها وإن صغرت لقباحتها في نفسها فإن البدعة وإن كانت صغيرة فهي جد قبيحة لأن المبتدع ينسب الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم إلى ترك شيء من الرسالة قال الإمام مالك من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة أي بأنه ترك شيئا من الدين استدركه هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان هذا أحدنا يأنف من أن يستدرك عليه أحد حرفا wa yakunu fi nafsihi syai'un 'ali. Fa kaifa idza kana hadza yastadriku 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa yakunu hina idzin ma waqa'a fihi huququn bin nufrah. Haqiqun bin nufrah. Wa innaka lata'jabu min aqwamin yad'una mahabbata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaduna fil bid'i sabaha masa. Idza kanu sadiqina fi mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam lama radu an yunsaba as-sadiqul amin sallallahu alaihi wasallam ila tarki shay'in min ad-din hatta yubtada'a fa yustakmal ad-din bi ibtida'i hadha al-mubtadi' walakin idza amiya al-qalbu dhalla al-'abd nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yahdi qulubana.
1: Nah, kebalikan dari bid'ah, kebalikan dari sunnah apa? Bid'ah. Jadi setelah penulis memotivasi kita untuk berpegang dengan sunnah, maka beliau mengingatkan kita agar menjauhi bid'ah. Yang besar atau yang kecil? Dua-duanya. Yang kecil saja harus dijauhi, apalagi yang besar. Ini penting. Karena ada sebagian orang di zaman ini mulai gampangin urusan bid'ah. Terutama bid'ah idhofiyah. Karena bid'ah terbagi menjadi dua. Yang pertama bid'atun hakikiyah. Yang kedua bid'atun idhofiyah. Atau mungkin lebih mudah lagi, bid'ah yang besar sama bid'ah yang kecil. Bid'ah idhofiyah contohnya apa? Contohnya, amalan utamanya ada contohnya dari Nabi SAW. Tapi ditambah-tambahi. Contoh, ditambah-tambahi penentuan waktunya. Ditambahi penentuan jumlahnya. Ditambahi penentuan fadilahnya. Anak tanya sama antum. Baca surat Al-Fatihah. Disyariatkan atau tidak? Disyariatkan. Tapi kok kemudian ada orang nambah-nambahin? Kalau antum baca surat Al-Fatihah jam 12 malam, 1111 kali. Waktu, terus apa tadi? Jumlah. Maka antum bisa ngilang. Hilang. Bid'ah. Baca Al-Fatihah kok bid'ah? Yang bid'ah itu amanya? Penentuan waktunya, terus apa? Jumlahnya, terus fadilahnya. Jangan-jangan itu maling gitu. Pengen nyuri biar enggak apa? Enggak ketahuan. Ngerogo sukmo. Ngerogo sukmo. Ngilang. Walaupun bid'ah itu kecil, tetap kita harus jauhi. Kenapa? Karena buruk. Karena apa? Buruk. Jadi jangan lihat kecilnya, tapi lihat buruknya. Apa buruknya? Karena konsekuensi orang melakukan bid'ah itu menuduh manusia yang paling jujur dan amanah berkhianat. Konsekuensi membuat bid'ah walaupun kecil, konsekuensinya kita menuduh seorang yang sangat jujur dan amanah telah apa? Berkhianat. Siapa itu? Rasulullah SAW. Apa kata Imam Malik rahimahullah? Man za'ama anna fil islami bid'atun hasanah faqad za'ama anna muhammadan khana risalah. Barang siapa yang mengklaim bahwa di dalam Islam itu ada bid'ah yang baik, berarti dia telah menuduh Rasulullah SAW mengkhianati risalah. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena kalau Anda klaim itu bagian dari Islam, berarti itu enggak disampaikan oleh Nabi SAW. Kalau enggak disampaikan oleh Nabi SAW, berarti Nabi telah mengkhianati risalah. Na'udzubillah min dzalik. Bukankah Nabi kita Muhammad SAW sudah menyampaikan semua wahyu yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan? Sudah atau belum? Sudah. Berarti yang tadi kelewat dong. Yang apa tadi? Yang bisa bilang, antum jangan praktek loh tadi malam loh. Jangan-jangan ada yang praktek nanti malam. Ya. Itu bid'ah itu. Ya. Itu ngeri konsekuensinya. Ya. Nas'alullah salama wal afiyah. Terakhir, na'am.
0: Sumaqal wa salamatu dinil abdi fi tahqiqil ittiba'i wa hajiril ibtida'. لأن الاتباع سير وراء النبي صلى الله عليه وسلم ففيه سلامة العبد لدينه وهجر الابتداع ترك لكل ما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء به بعض الناس بعده فسلامة العبد في اكتفائه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهجره كل بدعة محدثة فإن الله يسأله عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يسأله عما جاء به فلان أو فلان فإن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأمرنا بطاعته وسيكون السؤال في القبر عنه لا عن غيره.
1: سبحان الله. Nanti kita di kuburan itu ditanya man rabbuka, terus apa? Man nabiyyuka, baru apa? Ma dinuka. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu? Kita enggak ditanya ikut tarekat apa. Kita ditanya siapa nabimu. Berarti orang akan selamat kalau dia berjalan di belakang Nabi SAW. Maksudnya berjalan di belakang Nabi SAW apa? Mengikuti ajaran beliau. Itu yang akan selamat. Banyak orang mengklaim kita mencintai Nabi SAW. Tapi apakah betul-betul berjalan mengikuti Nabi SAW? Atau begitu melakukan amalan-amalan yang dipakai bukan amalan yang dicontohkan Nabi SAW. Bahkan amalan yang dicontohkan oleh Nabi SAW banyak ditinggalkan. Dan orang yang berusaha setia mengikuti ajaran Rasul SAW dituduh yang enggak-enggak malah. Dikasih julukan-julukan yang membuat orang jadi alergi. نسأل الله السلام والعافية. نعم. ثم قال.
0: ثم قال ومن شعار أهل السنة اتباع آثار الصحابة رضي الله عنهم أي ما جاء عنهم من اعتقاد أو قول أو عمل لأنهم صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وشهدوا التنزيل فخصوا بما لم ينلغوا غيرهم فإذا كانوا بهذه المنزلة فإن من شعار أهل السنة الذي فارقوا به غيرهم أنهم اقتدوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعظموا آثارهم لعلمهم بأن هؤلاء كانوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أعرف وكانوا على سنته أوقف. قال سعيد بن جبير ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين وذكره البدريين لأنهم قدماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان شيء من الدين لم يكن عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا خير فيه والدين فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ونقله عنه أصحابه فتارة ينقلونه بنسبته إليه وتارة ينقلونه بعملهم وقولهم فمتى عرفنا شيئا من الدين بقولهم وعملهم عرفنا أن هذا هو الدين الذي أخذوه عن محمد صلى الله عليه وسلم.
1: Ah, ini adalah bagian terakhir. Jadi judulnya apa tadi? Berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman sahabat. Nah ini pemahaman sahabat di sini. Kenapa kok harus pemahaman sahabat? Satu, karena mereka hadir di saat Al-Quran diturunkan dan sunnah disampaikan. Satu, karena mereka hadir saat itu. Dan biasanya orang yang menghadiri lebih apa? Lebih paham tentang kejadian yang beliau saksikan dibandingkan orang yang hanya sekedar apa? Mendengar. Satu. Yang kedua, karena mereka dibimbing langsung oleh Rasulullah SAW, sehingga kalau ada yang keliru-keliru, langsung diapain? Langsung ditegur dan diluruskan oleh Nabi SAW. Sudah berapa ini? Dua. Yang ketiga, karena keimanan mereka lebih tinggi dibandingkan kita. Sehingga seandainya kita berinfak seperti apa? Uhud emas. Emas sebesar gunung Uhud. Itu pahalanya tidak akan bisa mengalahkan infak biasa mereka segenggam. Bukan emas ya. Infak biasa mereka. Entah itu dengan kurma atau apa. Segenggam. Saking apanya? Tingginya keimanan mereka. Emang kenapa Ustaz? Apa hubungannya iman sama pemahaman? Iman yang jernih menghasilkan pemahaman yang benar. Iman yang jernih menghasilkan pemahaman yang benar. Makanya kita sebagai thullabul ilm tidak bisa hanya sekedar mengandalkan kecerdasan. Kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah. Harus banyak-banyak ibadah. Supaya kita dibimbing sama Allah subhanahu wa ta'ala. Terus yang keempat alasannya. Karena pemahaman mereka direkomendasikan oleh Nabi SAW. Apa? Pemahaman mereka direkomendasikan oleh Nabi SAW. Mendapatkan tazkiyah dari Nabi SAW. Dalam sabda beliau, khairun nasi qarni. Generasi terbaik adalah generasi yang hidup di zamanku. Siapakah mereka? Para sahabat. Dan tentunya ketika Nabi SAW mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi-generasi yang hidup di zamanku, Nabi SAW bukan lagi bahas tentang baju mereka. Bukan lagi bahas tentang kendaraan mereka. Bukan lagi bahas tentang rumah mereka. Karena baju antum lebih keren. Rumah antum lebih bagus. Kendaraan antum lebih cepat. Ya. Bukan bahas itu. Tapi Nabi sedang membahas tentang pemahaman para sahabat terhadap Al-Quran dan Sunnah. Yang terakhir. Yang keberapa? Yang kelima. Karena mayoritas mereka orang Arab asli. Mayoritas mereka orang Arab asli. Dan Al-Quran diturunkan berbahasa Arab. Dan hadis Nabi SAW disampaikan dengan bahasa Arab. Para sahabat orang Arab asli. Kalau kita, nah, Arab pating genah. Atau Arab pegon. Emang kenapa Ustaz? Tuh, bahasa Arab itu penting. Yeah. Para ulama mengatakan banyak bid'ah muncul dari ajam. Bukan berarti di Arab gak ada. Tapi banyak bid'ah muncul dari ajam. Yeah. Karena gak paham bahasa Arab. Yeah. Sehingga kemudian dia menafsirkan dalil dengan keterbatasan bahasa yang dimiliki. Mohon maaf ya lama ya. Karena kita bahas dua prinsip sekaligus. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dan atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. دري أنس بن مالك رضي الله عنه، دري النبي صلى الله عليه وسلم، Nabi meriwayatkan daripada Allah Azza wa Jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبويه.
1: عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: aja.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran al-Karim, wad-durus al-ilmiya, was-siyar al-hadirah, tuqaddim lakum hadhihi al-mada.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khotbah Islam para pendengar rahimani rahimakumullah. Malam ini kita akan ikuti kajian secara langsung dari Masjid Raudatul Jannah, Jalan Tuan Gutan Busai, Kota Pekanbaru. Menyimak kajian bersama Ustaz Dr. Asri Rahmat Azai hafizallahu taala dalam pembahasan kitab Tafsir Sa'di. Kajian telah dimulai, kita langsung bergabung dari studio. Anda ucapkan selamat mendengarkan.
3: Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari ini kita kembali hadir di majelis ini untuk melanjutkan pelajaran tafsir, membaca kitab Tafsir As-Sa'di atau Taysir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalami Al-Mannan. Masih pada surat Az-Zukhruf, surat perhiasan. Dan malam hari ini kita memasuki ayat yang ke-65, lanjutan dari cerita Nabi Isa alaihi salam. Di ayat 63 Allah berfirman, "Walamma jaa'a Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmati wa li ubayyana lakum ba'dhal ladzi takhtalifuna fi." Dan seterusnya, dan kita dengarkan bacaan ayat ke-65. Silakan dibaca.

فاختلف الأحزاب من

أحسنت بارك الله فيك. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan kepada kita tentang pertentangan yang terjadi pasca pengutusan Nabi Isa alaihissalam. Allah mengatakan fakhtalafa, fa maka ikhtalafa bertentangan. Ya. Ikhtalafa yakhtalifu ikhtilafan bertentangan al-ahzab kelompok-kelompok. Ya, al-ahzab yaitu kelompok-kelompok jamak dari hizbun. Ya. Hizbun, hizbani, ahzabu. Hizbun. Ini mufradnya yaitu satu kelompok, hizbani dua kelompok, ahzab kelompok-kelompok. Ya. Bertentanganlah kelompok-kelompok mim bainihim, min dari bainihim antara mereka. Mim bainihim maksudnya di antara mereka. Di antara Bani Israel. Ya. Fawailun, fa maka wail, celakalah. Ya. Wailun celakalah atau neraka wail. Ya. Atau juga maksudnya neraka, nama neraka yaitu wail. Atau dalam tafsir sebagian para ulama, wadin fi jahannam. Wail adalah jurang di dalam neraka. Sudah di neraka, jurangnya pula. Ya. Itu di antara makna wail. Dan dia adalah kutukan. Makanya di terjemahan kita baca, celakalah. Fawailun, maka celakalah. Lilladzina, lilladzina, linya bagi, ya. Linya bagi alladzina orang-orang yang. Jadi ada dua kata di sini. Yang pertama li yaitu lam berbaris bawah kasrah li. Alladzina orang-orang yang. Lilladzina bagi orang-orang yang zalamu berbuat zalim. Ya. Maka celakalah bagi orang-orang yang berbuat zalim min azabin. Min dari azab, azab bahasa kita. Ya, azab siksa. Ya. Yaumin alim. Yaumin hari alim yang pedih. Ya. Min azabi yaumin alimin. Alim di sini adalah sifat dari azab. Ya. Min azabi yaumin alimin yaitu siksa pada hari, maksudnya siksa pada hari yang siksanya pedih. Hari itu siksanya tidak ada yang ringan, itu hari kiamat. Ya, azab pada hari kiamat tidak ada yang ringan. Yang paling ringannya di hari akhirat itu, tentunya siksa di akhirat yang di hari itu, maksudnya akhirat yang maksudnya adalah neraka, siksa neraka. Nabi mengabarkan siksa neraka yang paling ringan dalam hadis Muslim. Inna ahwanan nasi azaban yawmal qiyamati la rajulun yudha'u fi akhmusi qadamai tahta akhmusi qadamai. Inna ahwanan nasi azaban yawmal qiyamati la rajulun yudha'u fi akhmusi qadamaihi jamratani minan nar yaghli minhuma dimaghuhu. Sesungguhnya laki-laki yang paling ringan siksa di neraka pada hari kiamat adalah seseorang yang diletakkan
di bawah lekukan telapak kakinya. Di bawah lekukan telapak kaki. Yang dimaksud adalah yang tidak nempel di lantai ketika dipijakkan. Ada yang melekuk ke atas dan tidak menempel ke lantai, itu namanya akhmus. Akhmusun. Yeah. Akhmusun. Ya. Ini telapak, ya kita lihat telapak kaki yang bagian tengahnya, yang di situ kalau dipijak dia tidak menempel ke lantai. Itu namanya dalam bahasa Arab akhmus. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang paling ringan siksanya di neraka nanti adalah orang yang diletakkan di bawah lekukan telapaknya, telapak kakinya, dua bara. Bukan api, tetapi baranya. Ya. Jamratani, dua bara. Ya. Minan nar, dari api neraka. Yagli, mendidih. Ya. Mendidih. Minhuma, disebabkan oleh dua bara tadi, dimaghuhu, otaknya. Otaknya di kepala. Itulah siksa yang paling ringan dan itu sangat keras. Sangat pedih. Jadi ancaman di sini, fawailul lilladzina zalamu min adabi yaumin alimin. Ya, dari azab hari, dari azab hari yang mana azabnya pedih. Azab yang pedih di hari tertentu, harinya adalah hari kiamat, hari akhirat. Dan azab yang terpedih, yang terkeras, yang paling keras adalah siksa atau azab di hari kiamat. Ya. Ini terjemahan ayat yang ke-65 ini. Kita baca tafsir Sa'di rahimahullah ayat 65. Fakhtalafal ahzabu min bainihim, maka bertentanganlah kelompok-kelompok di antara mereka, maka celakalah bagi orang-orang yang zalim dari azab hari, ya, yang azabnya pedih. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab, alim ini bukan sifat hari, dia na'tun wa man'ud dalam ilmu bahasa Arab, sifatun wa musuf, dia tanwin ya, tapi tanwinnya tidak ke hari, sifat dari azab. Azab hari yang azabnya pedih. Azab yang hari, azab yang terjadi di suatu hari yang paling pedih adalah hari akhirat, hari kiamat. Ya. Kata Syekh Sa'di, falamma ja'ahum Isa alaihi salam, dan tatkala datang kepada mereka Nabi Isa alaihi salam bihadza, dengan ini, maksudnya dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah, Injil kepada beliau, ikhtalafal ahzabu, maka bertentanganlah kelompok-kelompok bersikap kepada Nabi Isa. Al-mutahazzibuna ala takdzib, ya, mereka berkelompok-kelompok berada di mengambil sikap mendustakan. Ya. Al-mutahazzibuna ala takdzib, berombong-rombong, berkelompok-kelompok mendustakan Nabi Isa. Tentunya dari min bainihim, artinya dari kalangan Bani Israel. Ya. Kullun, ya, qala bi Isa maqalatan batila. Setiap kelompok berbicara tentang Nabi Isa dengan pembicaraan yang batil. Ya.
kelompok-kelompok yang menentang Nabi Isa itu berbeda-beda mengambil sikapnya. Tetapi semuanya berada di atas kebatilan. Ucapan mereka, sikap mereka semuanya batil. Waraddi ma ja'a bihi. Menentang, menolak apa yang dibawa oleh Nabi Isa. Illa man hadallahu minal mu'minin. Kecuali siapa yang Allah berikan hidayah, ditunjuki oleh Allah dari kalangan orang-orang yang beriman. Makanya tidak semua yang menentang, ada di antara umat Nabi Isa yang mengimani beliau. Ya. Alladzina syahidu lahu birrisalah. Orang-orang yang beriman yang bersaksi tentang kerasulan Nabi Isa alaihi salam. Wa saddaqu bi kulli ma jaa bihi. Membenarkan apapun yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Wa qalu, mereka yang beriman ini mengatakan, innahu abdullahi wa rasuluhu. Bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Ya, ini yang mengimani Nabi Isa alaihissalam ketika itu, menyatakan bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Inilah yang mengimani Nabi Isa alaihissalam. Fawailul lilladzina zalamu min adzabi yaumin alim. Maka celakalah ya bagi orang-orang yang zalim, yaitu yang menentang Nabi Isa, yang menolak Nabi Isa. Dan ini ada dua kelompok yang bertentangan ya, yang batil sikap mereka terhadap Nabi Isa alaihissalam. Antara yang mendustakannya, ya, antara yang mendustakan Nabi Isa, yang itu dari Yahudi, dari kaum Yahudi, yang mendustakan Nabi Isa alaihissalam, menolak, menentangnya, ya, dari kalangan Yahudi, kemudian yang lawannya, yang juga menyimpang, yaitu yang ghulu, melampaui batas terhadap Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nasara. Ya. Padahal Nabi Isa diutus kepada mereka semua. Nabi Isa diutus kepada mereka semuanya. Orang Yahudi menentang, menolak, mendustakan, bahkan berupaya untuk membunuhnya, sementara yang menerima lalu melampaui batas, menyimpang juga dan melampaui batas, yaitu mengklaim faza'ama ba'duhum annahu ibnullah, bahwa Nabi Isa adalah anak Allah. Ya. Bahkan waza'ama ba'duhum annahu Allah, ada lagi yang mengklaim bahwa dia bukan anak tetapi Allah. Ya. Ada lagi yang mengatakan annahum, ini dinukilkan dalam kitab tafsir ya, tentang perpecahan, pertentangan-pertentangan umat Nabi Isa ketika Nabi Isa diutus kepada mereka. Ada yang menentang habis-habisan, mendustakan, memusuhi, memerangi, ada upaya persengkongkolan, bersekongkol mereka dengan penguasa ketika itu dari Romania, ya, untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ya. Dan kisah ini diceritakan dalam Al-Quran. Upaya untuk membunuh beliau. Ini yang pertama. Yang kedua, menerima, cuma menerimanya berlebih-lebihan. Ya. Menerimanya berlebih-lebihan, ghulu, melampaui batas. Dan ada beberapa versi tadi disebutkan dalam kitab tafsir ya. Antara yang menyatakan dia anak atau bahkan Allah, dan ada yang memasukkan kepada keyakinan
Salithu thalasatin, versi Al-Quran, yang mengatakan bahwa Nabi Isa salithu thalasa. Di surat Ali Imran,

bukan Ali Imran tapi Al-Ma'idah ayat 73. Al-Ma'idah yang mengatakan tiga unsur ya, bahagian ketiga dari tiga unsur. Salah aqanim ya. Al-Ma'idah ayat 73. Allah berfirman, laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha. Ya. Surah Al-Ma'idah ayat 73. Sungguh telah kufur, kata Allah, orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah bahagian ketiga dari tiga aqanim. Ya. Ini yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan ada yang mengatakan dia anak Allah. Ya, seperti di surat Al-Ma'idah juga. Ya. Di surah di surah At-Taubah ayat 30, waqalatil yahudu Uzairun ibnullah waqalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, sementara orang Nasara mengatakan Nabi Isa anak Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim, itulah ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka. Yudahi'una qawla alladhina kafaru min qablu. Meniru, ya, mengekor perkataan orang-orang kafir sebelumnya. Karena orang kafir sebelumnya, orang-orang musyrikin, menyatakan malaikat adalah anak perempuan Allah. Ya, malaikat itu anak perempuannya Allah SWT. Jadi mereka tiru. Muncullah dua klaim dari Yahudi dan Nasara tadi, seperti diceritakan oleh Allah di surat Taubah. Ayat berapa tadi? 30. Waqalatil yahudu Uzairun ibnullah waqalatil nasara al-masih ibnullah. Kemudian Al-Ma'idah yang tadi kita tuliskan 73 menyatakan satu dari tiga unsur. Inilah yang diceritakan di ayat kita, fakhtalafal ahzabu min bainihim. Terjadi silang pendapat dan itu penyimpangan. Yahudi menuduhnya anak zina, malah hasil zina orang Yahudi, sehingga mereka menghinakan, mencemooh, memusuhi, memerangi, bahkan berupaya untuk membunuhnya, dan mereka merasa sudah berhasil membunuhnya. Tetapi Allah bantah. Allah Subhanahu wa taala membantah pernyataan mereka bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa. Allah mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuh. Ya. Di surat An-Nisa ayat 157, wa qauluhum inna, ini tentang celaan Allah untuk orang Yahudi yang mengklaim mereka telah berhasil membunuh Nabi Isa. Di Al-Ma'idah 157. An-Nisa 157. Wa qawlihim inna qatalna al-Masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Dengan angkuh dan sombongnya, bangga, puas, mereka mengklaim bahwa kami telah membunuh Nabi Isa ibn Maryam utusan Allah. Kata Allah mengingkari, wa ma qataluhu, dan tidaklah mereka membunuhnya. Wa ma salabuhu, dan tidak pula mereka menyalibnya. Walakin subbiha lahum, akan tetapi diserupakan bagi mereka. Jadi yang memang ada pembunuhan, ada penyaliban, tapi Allah menyatakan di sini yang diserupakan. Khilaf para ulama siapa yang dimaksud? Apakah muridnya atau orang yang membongkar tempat persembunyiannya, yang menunjukkan tempatnya? Dihukum oleh Allah sehingga dia diserupakan dengan Nabi Isa, lalu dia yang tertangkap. Sementara Nabi Isa dinyatakan oleh Allah dalam ayat-ayat lain, barrafa'ahu Allahu ilaih. Ya. Di, kita lanjutkan ayat tadi, An-Nisa 157,
wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu. Sesungguhnya orang-orang yang sama dengan ayat kita ini. Sesungguhnya orang-orang yang bersilang pendapat tentang beliau benar-benar berada dalam keraguan tentang itu. Ma lahum bihi min ilmin, tidaklah mereka memiliki standar ilmu, illa tiba'adhanni, kecuali hanya praduga saja, mengikuti prasangka. Ditegaskan oleh Allah, wa ma qataluhu yaqina, dan tidaklah mereka membunuhnya dengan yakin. Dinafikan dengan tegas oleh Allah pembunuhan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Kemudian di ayat lanjutannya 158, barrafa'ahu Allahu ilaih, akan tetapi Allah mengangkat beliau kepadanya, maksudnya ke langit. Wa kana Allahu azizan hakima, dan adalah Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Masih lanjut ya tentang Nabi Isa alaihissalam di ayat 157 tadi ya, 158, 159. Ini tentang klaim Yahudi bahwa mereka berhasil membunuh Nabi Isa alaihissalam dan dibantah oleh Allah. Dan itu yang kita yakini sebagai seorang Muslim. Berdasarkan berita Al-Quran bahwa Nabi Isa tidak dibunuh. Kita meyakini Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit dan akan turun ke bumi lagi. Nabi yang memberitakan dalam hadis sahih, riwayat Bukhari Muslim, ya, bahwa Nabi Isa akan turun. Ya. Yanzilu ibnu Maryam hakaman muqsita. Akan turun anak Maryam, kata Nabi kita Muhammad SAW, sebagai hakim, pemimpin yang adil. Nanti beberapa program atau visi yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Menegakkan keadilan, menenyapkan apa bahasa kitanya, jizyah, menetapkan jizyah, wa yada'ul jizyah, upeti, ya, menunjukkan bahwa tidak ada lagi yang mengeluhkan rezeki. Tidak ada lagi beban-beban apa-apa. Karena harta melimpah. Ya. Karena adil hukum pemerintahan yang adil yang beliau pimpin dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Kita mengimani ini sebagai seorang Muslim. Mengimani dia tidak dibunuh, diselamatkan oleh Allah, dan mengimani dia sebagai utusan Allah, Rasul. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dia menjadi manusia, berbeda dengan manusia yang lain, langsung dikandung oleh ibunya tanpa ada laki-laki, dan dia bukan anak zina seperti yang dituduhkan oleh orang Yahudi. Ya. Tetapi Allah sekarang bercerita kepada kita, ketika Nabi Isa datang, muncul kelompok-kelompok, dan antara yang memeranginya, memusuhinya, dan yang ghulu terhadapnya. Ya, seperti yang diceritakan dalam tafsir tadi, yang beberapa versi. Kemudian yang diceritakan oleh Syekh Sa'di di sini, orang yang beriman yang bersaksi bahwa dia utusan Allah dan membenarkan apapun yang dia bawa, baik itu wahyu yang diturunkan bersamanya, yaitu Injil. Allah yang mengabarkan dalam Al-Quran bahwa Injil diberikan kepada Nabi Isa. Wa atainahu al-Injil. Kita lihat nomor ayatnya.

Surat Al-Ma'idah 46. Ini tentang Taurat dan Injil ya. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى بَنِي مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ. Al-Ma'idah 46. Dan kami kami iringi, ikuti setelah Nabi Musa dengan Nabi Isa bin Maryam membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan kami beri dia Injil, kata Allah. Wa atainahul Injil. Jadi kita mengimani keimanan yang kokoh bahwa Allah memberikan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Di surat Hadid ayat 27 dengan nada yang sama, hampir sama. Allah berfirman, Al-Hadid ya, di surat Besi ayat 27. ثم قفينا على آثارهم برسولنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل. Jadi keyakinan kita bahwa kitab Injil yang diberikan kepada Isa ini tidak akan mungkin goyah. Yang meragukan imannya goyah, batal keimanannya. Sebagaimana dia meragukan Al-Quran, karena yang menceritakan Injil diberikan kepada Nabi Isa Allah, Al-Quran. فاختلف الأحزاب من بينهم. Ini salah satu kelompok ya yang memusuhi, menentang. Kemudian kelompok yang lain yaitu dari orang-orang Nasara yang mengkultuskannya dengan berbagai versi pula, sebagaimana diceritakan oleh Allah. Ya, laqad kafara alladziina qalu inna Allaha tsalitsu tsalatsa. Kemudian tadi di surat Al-Ma'idah, qalat al-Yahudu Uzairun ibn Allah, wa qalat al-Nasara al-Masih ibn Allah. Ini cerita Al-Quran. Tidak mungkin kita pungkiri. Tidak mungkin kita mengatakan ini hanya dongeng semata. Tidak ada dalam dunia nyata. Allah yang bercerita. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Orang Nasara mengatakan Al-Masih, Nabi Isa anak Allah SWT. Kita beriman dengan Al-Quran, dengan berita yang disampaikan dalam Al-Quran. Ya, dan Al-Quran tidak ada perubahan apa-apa. Telah berlalu 1400 tahun lebih Al-Quran berada di muka bumi ini. Tidak ada perubahan walau satu harakat. Semenjak diberi harakat, sebelumnya tidak ada harakat. Bahkan tidak ada titik. Ya. Tidak ada perubahan. Ketika dia tidak ada titiknya, kemudian ketika dibuat titik, proses pembuatan titik untuk membedakan huruf tha, ta, ba, jim, kha, ain, ghain, untuk membedakan itu, tidak juga terjadi perubahan. Tidak berubah sama sekali. Kemudian dibuat harokatnya untuk memudahkan membaca, ilmu yang muncul kemudiannya. Muncul kemudian. Ini juga tidak berubah. Tetap bacaannya zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, walau tanpa titik. Karena dia sudah terjaga sebelum ditulis. Sudah dihafal, dipelihara di dalam dada sebelum dia dalam kertas, di atas kertas ditulis. Dijaga oleh Allah. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Ya. Di An-Nahl ayat 9 bahwa Allah menjamin menjaga Al-Quran. Dia yang menjaga. Kalau Allah maha kuasa, maha mengetahui, maha perkasa dan tidak tidur, tidak mengantuk dan juga tidak tidur, mana mungkin yang dijaga oleh Allah itu akan terganggu? Mana mungkin akan ada terjadi kerusakan, penambahan, pengurangan dalam apa yang dijamin oleh Allah untuk menjaganya. Tadi surat apa?

النحل ممكن النحل الحجر ما الحجر آيات سنبلن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الحجر آيات سنبلن Allah menyatakan bahwa dijaga Al-Quran saja. Lalu kitab-kitab sebelumnya tidak dijaga, dijaga. Cuma Allah Subhanahu wa Taala menyatakan dalam Al-Quran membebankan kepada para nabi untuk menjaganya. Ya. Sebagaimana dalam Al-Quran di surat Al-Maidah ya. Ayat 44. Ya. Al-Maidah ayat 44. Allah berfirman tentang Taurat. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Kami sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yahkumu bihan nabiyyun. Berhukum dengan Taurat para nabi. Selain dari Nabi Isa, Nabi Musa, nanti akan ada nabi-nabi diutus oleh Allah setelah itu untuk berhukum dengan Taurat. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warrabbaniyuna wal ahbar bimastuhfidhu min kitabillah. Perhatikan kata-kata bimastuhfidhu min kitabillah dengan tugas di mana mereka diperintah untuk menjaga kitab Allah. Jadi penjagaan Taurat itu dibebankan, dipikulkan kepada para nabi. Ya. Para nabi. Dan para nabi kan manusia. Manusia biasa. Mereka tidur, mereka terkadang disibukkan dengan yang lain sehingga atau mereka meninggal dunia. Biasa banyaknya campuran-campuran, penambahan-penambahan setelah para nabi meninggal dunia. Setelah para nabi meninggal dunia. Sementara Al-Quran yang menjaga siapa? Allah Subhanahu wa Taala. Maka tidak terjadi perubahan. Ini yang perlu kita catat dari faedah penjagaan. Nasara tadi, beberapa keyakinan tentangnya, kemudian itulah dua kelompok yang bertentangan, kemudian ada kelompok yang beriman dengan benar terhadap Nabi Isa alaihissalam. Seperti yang diceritakan oleh Syekh Sa'di di sini, minal mu'minina alladzina syahidu lahu birrisalah wa saddaku bikulli ma ja'a bihi wa qalu innahu abdullahi wa rasuluh. Ya. Itulah perkataan orang yang beriman dengan iman yang benar. Dengan iman yang tidak menyimpang, yaitu menyatakan Nabi Isa abdullah dan Nabi Isa alaihissalam utusan Allah. Hamba dan utusan Allah. Hamba dan utusan Allah. Kemudian yang menyimpang tadi, baik yang pertama maupun yang kedua, itu berbuat zalim. Makanya diancam di ujung ayat ini oleh Allah, فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ. Kata Syekh Sa'di, أي مَا أَشَدَّ حَزَنُوا مَا أَشَدَّ حَزَنِي atau huzni adh-dhalimin wa ma a'dama khasaruhum fi dhalikal yawm. Betapa bersangatan kesedihan orang-orang yang berbuat zalim dan betapa besar kerugian mereka di hari itu. Ya. Di hari kiamat rugi orang-orang yang berbuat zalim karena mereka diancam dengan siksa yang pedih dan mereka tidak memiliki sedikit pun sebab-sebab keberuntungan. Dan menderita kerugian yang besar karena tidak ada iman. Ada yang mengimani tetapi berlebihan, ghulu. Hancur keimanannya ketika dia berlebihan mengangkat Nabi di atas kedudukannya yang diletakkan oleh Allah. Sebagai utusan ternyata dianggap sebagai sesembahan atau yang disembah, ma'bud. Ini bukan hanya berlaku untuk Nabi Isa alaihissalam, tapi untuk semua. Kalau para nabi dan rasul saja tidak berhak disembah, kalau para

Jemaah yang dimuliakan Allah, tentang perpecahan yang diceritakan oleh Allah di ayat 65 pada umat Nabi Isa itu sudah disinggung oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhumah. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhumah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, oleh Imam Ahmad, dan Ibnu Katsir menyatakan sanadnya hasan dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Ya, hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad, Ibnu Katsir menyatakan bahwa sanadnya hasan. Hasan adalah derajat hadis yang diterima, yang dijadikan hujah. Dan juga dihasankan oleh Al-Albani. Ya. Dan dinyatakan hasan li ghairihi oleh Al-Wadi'i Muqbil. Al-Wadi'i di kitabnya Sahih Dalailin Nubuwah. Dan secara umum hadis tentang perpecahan-perpecahan pada umat-umat dinyatakan oleh Al-Hakim bahwa sanad-sanadnya ditegakkan hujah di atasnya. Kata beliau, Al-Hakim An-Nasaburi, hadhihi asanidu tuqamu bihal hujjah fi tashihi hadal hadis. Sanad-sanadnya bisa menjadi sandaran bahwa hadisnya sahih. Begitu pula dinyatakan oleh Al-Iraqi. Jadi yang saya maksud

0: adalah bahwa hadis ini adalah hadis yang benar, hadis yang kuat. Sebagaimana tadi nukilannya dan kita bacakan bunyi hadisnya. Kata Nabi, ala inna man kana qablakum min ahli alkitabi iftaraku ala thintaini wa sab'ina millah. Wa inna hadhihi almillah sataftariqu ala thalathin wa sab'ina. Thintani wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah wa hiya aljamaah. Ketahuilah bahwa telah terpecah-pecah umat ahlul kitab sebelum kamu itu maksimal 72 kelompok. Yaitu umat Nasara. Ya. Terpecah menjadi 72, sebelumnya Yahudi 71. Dan kata Nabi, wa inna hadhil millah. Sesungguhnya agama ini, maksudnya kaum muslimin, umat Nabi Muhammad akan terpecah-pecah menjadi 73 kelompok. Ya. Sintani wa sab'una finnar, 72 terancam neraka. Ya. Dan satu yang masuk surga, wahiyal jamaah. Yang satu ini dinamakan dengan al-jamaah, yaitu berada di atas sunnah Nabi SAW. Walaupun dia sendiri. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, al-jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Jamaah itu ketika engkau berada di atas kebenaran meskipun sendiri, tetap jamaah. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sendiri di atas kebenaran, dia dikatakan ummat. Inna Ibrahim kana ummah. Intinya bahwa yang diceritakan oleh Allah di ayat 65 tadi, fakhtalafal ahzab, maka bermunculanlah kelompok-kelompok bermula dari sikap terhadap Nabi Isa alaihissalam. Menjadi sekian banyak kelompok, 72, dan yang menjadikan kita lebih waspada lagi di mana Nabi mengabarkan bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73. Satu yang berada di atas kebenaran yang menuju surga, sementara sisanya terancam neraka menurut hadis Nabi SAW tadi, yang tadi kita dahulukan penilaian para ulama tentang hadis tersebut. Ini para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita masuk ke ayat 66. Ini sudah berpindah konteksnya lagi, bukan kepada Nabi Isa, tentang Nabi Isa, tetapi tentang hari kiamat. Ya. Walaupun masih ada hubungannya dengan orang-orang yang mengingkari para rasul dan para nabi. Di antara yang mereka ingkari adalah hari kiamat. Kata Allah, silakan dibaca. Hal yang turun ayat 66.
1: Hal yang turun

0: أحسن الله إليك. هل ينظرون هل sebenarnya artinya apakah ya? Ya. Ya. Tetapi di sini artinya tidaklah, karena nanti akan ada illa. Ya. Istifham bila ada illa setelahnya maka dia nafiah. Artinya tidaklah mereka menunggu. Ini yanduru di sini, yanduruna di sini artinya menanti, menunggu, bukan melihat. Ya. Bukan melihat. Makanya orang yang mentakwil melihat Allah itu dalam ayatnya wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhira, wajah-wajah pada hari kiamat itu nanti ada yang berseri-seri kepada Tuhan mereka-mereka nadhira. Penafsiran yang benar adalah melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang ini yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi yang menolak Allah dilihat mengatakan bahwa nadhira di situ artinya menunggu. Ya, menunggu, menanti. Tetapi itu tidaklah benar, karena yanduru bila dia dalam ilmu bahasa Arab, bila ada kata-kata ila setelahnya ditambahkan kata ila bukan illa ya, ila ya, maka artinya melihat. Tetapi bila tidak ada ila maka artinya menunggu, seperti ayat kita sekarang ini tidak ada ila, bukan illa tetapi ila. Ya, ila kepada. Kalau yandurun atau nadhara bila ada ila maka artinya melihat. Bila tidak ada ila maka artinya menunggu, seperti ayat kita. Tidaklah mereka menunggu kecuali as-sa'ah, hari kiamat. Kiamat. As-sa'ah salah satu dari nama hari kiamat. As-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan. Bahwa hari kiamat itu datang ke mereka tiba-tiba. Baghtatan artinya tiba-tiba. Ya. Artinya tiba-tiba. Jadi hari kiamat itu meskipun ada alarmnya, ada tanda-tanda hari kiamat, tetapi kedatangan hari H-nya itu juga tiba-tiba. Walau sudah didahului dengan tanda-tanda kiamat kecil yang sangat banyak, bahkan sudah banyak pula yang telah berlalu ya, seperti pengutusan Nabi, meninggalnya Nabi. Ya, ini tanda-tanda hari kiamat yang sudah muncul dan tidak akan kembali lagi. Dan seterusnya, nanti setelah tanda-tanda kecil habis, muncullah tanda-tanda besar. Kata Nabi SAW, u'dud ashran. Hitunglah 10 dari tanda sebelum nanti hari kiamat terjadi. Setelah keluar tanda-tanda besar tadi, hari kiamatnya pun juga mengejutkan tiba-tiba. Ya. Hal yang duruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah. Tidaklah mereka menanti kecuali kiamat yang datangnya tiba-tiba kepada mereka. Wa hum la yash'urun, dan mereka tidak menyadari. Tidak menyadari hari kiamat itu, padahal sudah ada tanda-tandanya. Dan dia pasti, ayat ini kata Syekh Sa'di rahimahullah, yaqulu ta'ala ma yantadhirul mukadzibun. Jadi arti yanduru di situ artinya yantadhiru. Ya. Yantadhiru menanti, menunggu. Jadi bukan melihat ya. Tadi saya katakan bahwa nadhara yanduru atau yang yanduru ini kalau ada dikaitkan dengan kata-kata itu kata ila, maka dia baru melihat. Seperti ayat tadi. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila. Ila rabbiha. Ila rabbiha nadhira, kepada Tuhannya mereka melihat. Ini artinya melihat, bukan lagi menunggu karena ada kata ila di awalnya. Coba lihat di surat apa itu?
1: Wujuhi yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhira.
0: Al-Qiyamah. Ya. Surat Al-Qiyamah. Ayat 22-23. Ya. Di pangkal ayat 23 itu ada ilah. Ini menunjukkan bahwa nadhira di situ bukan lagi menunggu artinya, tetapi melihat karena ada ilah. Kalau tidak ada ilah maka seperti ayat kita. Tidak ada ilahnya. Ada ilah, bukan ilah. Ilah ini kaitannya dengan hal di situ. Tidaklah mereka menunggu kecuali hari kiamat. Jadi yang mereka nanti hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa hari kiamat itu pasti. Kata Syekh Sa'di, wahal yatawakka'una, dan tidaklah mereka menduga-duga atau menunggu ya, yatawakka' kedatangan, menunggu kedatangan kecuali hari kiamat, an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Ai, maksud dari ayat tersebut, fa idza ja'at, ketika hari kiamat tiba, fala tas'al an ahwali man kadzdzaba biha, maka jangan tanya bagaimana kondisi orang yang mendustakannya. Dia tidak percaya sama sekali, tiba-tiba berjumpa. Kira-kira bagaimana? Dia dustakan, kemudian tiba-tiba di hadapannya ada hari kiamat. Malu yang luar biasa. Malu yang luar biasa. Kecewa. Ketakutan yang luar biasa. Karena ancaman dengan kedatangan hari kiamat ini juga luar biasa mengerikan, ancaman-ancaman Allah. Mereka tidak percaya sama sekali. Tiba-tiba ternyata mereka mengalaminya. Ya. Fa idza ja'at fala tas'al an ahwali man kadzdzaba biha wastahza'a biman ja'a biha. Dan bahkan memperolok-olok orang yang mengabarkan tentang hari kiamat bahwa akan terjadi. Nabi Muhammad diperolok-olok, dan sangat banyak ya argumen-argumen mereka tentang tentang mustahilnya hari kiamat, hari berbangkit. Banyak sekali ya. Kalau kita dengarkan bacaan imam dalam sholat, terkadang nampak lagi, ternyata ini dalih-dalih orang-orang musyrikin yang mengatakan hari kiamat itu tidak mungkin terjadi. Seperti di surat Yasin yang selalu kita sampaikan. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita dengar ayat dibacakan oleh imam tentang pernyataan mereka. Apakah mungkin kita akan kembali sementara kita ini tulang-tulang sudah hancur semuanya? Ya, inilah diantara menurut mereka itu argumen-argumen yang tidak mungkin, menandakan tidak mungkinnya manusia dihidupkan kembali. Ya, tapi setelah tiba di hari itu dan mereka merasakan bahwa mereka sudah ada, tentu mereka akan malu, kecewa, ketakutan. Nah, itu yang dijelaskan oleh Syekh di sini. Fala tas'al an ahwali man kadzdzaba biha wastahza'a biman ja'a biha. Memperolok-olok. Mana mungkin akan hari kiamat terjadi, lalu mereka buatkan argumen-argumen yang menurut mereka masuk akal. Ya, tetapi ternyata tidak masuk akal. Justru sesuai dengan rasio dan akal kita, justru mudahnya Allah membangkitkan manusia kembali. Sebelum manusia ada, dicipta oleh Allah. Allah bisa mencipta yang sebelumnya tidak ada jadi ada. Dicipta dari tanah jadi manusia. Dicipta dari sperma jadi manusia. Sekarang hanya mengulangi saja. Wahuwa ahwanu alaih. Bahkan mengulangi itu lebih mudah. Itu yang mereka tidak percayai. Nanti setelah tiba di hari kiamat, mereka akan tentunya akan merasa kecewa, merasa ketakutan, merasa malu juga. Ya, ini yang dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah untuk ayat yang ke-66. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutan ayat ini ayat berikutnya tentang apa keadaan manusia di hari kiamat. Al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din adu, ini keadaan manusia nanti di hari kiamat, bahwa orang yang di dunia ini berkasih sayang nanti akan bermusuh-musuhan. Kita akan lanjutkan pada pelajaran yang akan datang. Untuk malam hari ini kita cukupkan sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjut kajian parenting untuk memperbaiki kualitas anak turun kita. Karena itu harapan semua orang tua dan harapan dari doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, di antaranya Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Siapa itu mereka qurrata a'yun? Anak cucu yang memberikan harapan akhirat kepada kita. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan juga doa yang diajarkan Allah, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah. Ya, dhurriyah thayyibah. Bukan dhurriyah yang brengsek. Dhurriyah yang rusak. Dhurriyah yang sekarang ini mewariskan keburukan. Tapi dhurriyatan thayyibah. Dan itu hanya bisa diproses melalui tarbiyah, yaitu pendidikan. Makanya orang tua itu guru utama dan pertama bagi anak-anak. Sehingga ada ungkapan al-ummu madrasatun, ibu itu sekolah. Jadi enggak main-main. Jadi sebetulnya rumah itu adalah sekolah pertama, sekolah dasar bagi setiap anak-anak kita. Makanya mengelola sekolah enggak sembarangan sebagaimana kita mengelola sekolah yang ada di mana kampung-kampung itu enggak bisa sembarangan. Oleh karena itu merek keluarga kita itu harus kita perbaiki. Kualitas suaminya, kualitas istrinya. Makanya Rasulullah memberikan saran kepada calon suami, takhayyaru linutafikum. Pilihlah untuk air manimu rahim yang apa? Salihah. Ini itu. Karena dia yang paling bersinggungan. Jangan sampai anak antum itu lebih dekat dibersamai oleh gadget daripada antum. Kita harus lebih sering mendampingi anak-anak kita. Jangan sampai yang sering mendampingi apa? HP, game, apalagi kalau liburan. Paling-paling gantinya apa? Pembantu. Nah, ini wassalam. Pembantu kerja. Niatnya itu sudah beda. Sehebat apapun pembantu, nyari duit. Ya. Sudah selesai. Ada yang dikecualikan oleh Allah punya jiwa penyayang, sabar. Itu hanya karakter spesialis yang tidak umum. Tapi pada umumnya, yang mencintai secara mendalam siapa? Orang tua. Ya. Oleh karena itu, sekolah hebat karena gurunya hebat. Maka rumah tangga, rumah ini akan menjadi sekolah yang hebat ketika orang tuanya itu hebat. Nah, kriteria orang tua hebat itu satu, bersikap tegas saat darurat dibutuhkan tegas, dan lembut saat kita dibutuhkan lembut. Adik, makanya didik anak itu enggak seenaknya, enggak bisa main perasaan. Kapan saya harus tegas bahkan marah? Marah itu jelek enggak? Enggak. Yang jelek itu marah. Enggak? Marah itu bagus. Kucing aja marah kok. Itu kucing kalau antum kerjain, marah dia. Dia bisa membela dirinya. Akhirnya enggak antum remehkan kucing. Bersikap lembut saat dibutuhkan. Sikap tegas saat kondisi darurat harus tegas. Jadi tegas ketika darurat, lembut ketika dibutuhkan. Yang kedua, bersahabat, luas dan mudah beradaptasi dengan perubahan.

Jangan perlakukan anak antum itu bayi terus. Yang harus antum talqin, yang antum harus tuntun. Bahkan kalau sudah dewasa, banyak hal-hal yang kita bisa dapatkan dari anak. Mau rekreasi, ambil pendapat, ajak musyawarah anak. Nah, kalau mau rekreasi kemana? Kalau ibu mah senangnya pantai, enggak mah. Saya mau senangnya di tidur, tempat tidur. Itu karena diajak pantai enggak suka. Suruh milih. Nah. Karena sekarang rekreasi itu serba repot, di lautan takut tsunami. Di gunung takut longsor. Terus di mana? Di kolam renang takut tenggelam. Tidur kena gempa. Ya memang itu kehidupan. Mana ada yang aman. Oke, nomor tiga. Ya, nomor tiga. Tidak pernah berhenti belajar. Orang tua itu harus terus belajar. Mengasah kemampuan, kecerdasan. Kecerdasan itu aja jamak, Pak. Ada kecerdasan intelektual yang perlu diasah, ada kecerdasan spiritual yang perlu diasah, ada kecerdasan emosional yang perlu kita asah. Dan itu. Ini namanya kecerdasan jamak. Antum terus, makanya enggak ada orang mukmin itu Pak punya sifat belajar sepanjang hayat. Antum pernah enggak mendengarkan hadis Rasulullah SAW ketika orang mau sekarat, mau mati. Rasulullah anjurkan apa? Laqinu mautakum, ajari orang mau mati. La ilaha illallah. Coba, mau sekarat aja Pak, masih belajar itu. Jadi bukan wajib belajar itu 13 tahun. Kalau sudah kawin, enggak. Sampai kita dalam kondisi sekarat, ajarkan kepada orang yang sekarat la ilaha illallah. Gitu. Makanya ngaji sebulan sekali, absen 2 kali. Ya kan ketemu cuma 10. Kepotong mudik 2, tinggal 8. Nah itu, saya absen 3 kali, entek. Gitu kan? Ya, yang disempet-sempeti ya. Nomor 5. Empat, senang sebagai pendidik buat anak-anaknya. Jadi didik anak itu senang, jadi bapak itu bangga, jadi ibu itu harus, Masya Allah. Pokoknya saya itu tidak ada berat hati untuk menjalankan fungsi sebagai ibu. Yang laki sebagai suami, yang perempuan sebagai istri, ayah, ada tugas, ibu ada tugas, semuanya ditekuni dengan sukacita. Nyebokin anak, merengut. Ya itu, Masya Allah. Saya kemarin meng-coaching karyawan saya. Pak, kalau antum kerja enggak pakai hati, buka keran aja, itu kayak nguras kolam. Kalau enggak ikhlas, ngerundel. Tapi kalau antum kerja dengan hati, nguras kolam yang seluas ini, itu sama seenteng buka keran. Begitu juga didik. Makanya suami butuh keikhlasan, istri butuh keikhlasan ketika rumah tangga. Itu ya. Jangan semuanya ditemplokkan ke suami, ditemplokkan kalau sudah urusan anak kayak sudah itu kerjaannya seorang ibu. Tuh, bahkan kalau bisa kita katakan sekarang negeri Indonesia itu fatherless country ya, negeri hampir kehilangan ayah. Dan itu melihat aja guru TK, SD kebanyakan bapak apa ibu? Ibu-ibu. Urusan komite itu banyaknya bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapaknya cuma satu. Semuanya ibu-ibu. Kalau anak masalah dipanggil sekolah yang datang siapa? Ibu-ibu. Bapaknya kemana? Mancing. Atau ngadu burung murai. Gini-gini. Ya Allah.

Itu namanya bapak kampret. Ah, anaknya. Kemarin kan saya bilang, anak itu perlu didampingi ketika dalam apa? Kalau antum sibuk, enggak ada alasan untuk tidak mendampingin 6 posisi. Ketika anak mengawali belajar, daftarkan. Ketika mengakhiri belajar, wisuda hadir. Minimal itu. Ya, itu namanya buang anak. Itu. Enggak pernah datang parenting enggak ini. Ya udah untunglah daftarin nongol, wisuda nongol. Itu pun foto-foto pulang. Yang selanjutnya ketika anak menghadapi masalah. Itu antum bersamai, antum dampingi. Karena belum tentu. Sekelas antum aja belum tentu bisa ngadepin. Apalagi anak antum yang baru umur kencur. Ngadepi masalah dengan temannya. Di kampungnya, pembelajarannya. Ketika anak itu sedang dalam kondisi apa? Sedih. Trauma. Mungkin dibully temannya. Terus kemudian ketika anak sedang apa? Sedang mengekspresikan apa? Kesenangannya, kegembiraannya. Masya Allah liburan. Wow, senang. Main. Ajak dampingi ke taman safari. Tuh. Tapi jangan dibuka pas macan. Ini. Ketika anak sedang apa? Merayakan prestasinya. Wow, menang olimpiade. Antum hadir. Apalagi pembagian sertifikat dan piala. Anak menang MHQ, Musabaqah Tilawatul Qur'an, Hafidzul Qur'an. Antum hadir. Kan gitu. Nah, yang nomor 5, menjadi teladan buat anak-anaknya. Antum itu adalah apa? Fotokopi anak. Mesinnya apa? Pendidikan. Jadi proses pendidikan ini adalah proses mesin sedang memotret kertas-kertas yang dimasukkan itu. Sekarang apa? Lahirlah. Kalau sekarang yang dipoto itu apa? Ketek, masuk keluar wulo. Gitu. Nggak mungkin. Sekarang kalau yang dipoto itu kambing, pasti keluar kambing. Yang sekarang ini dikopi itu apa? Ayam, pasti keluar angsa. Itu enggak mungkin. Ketika antum mendidiknya A, maka akan keluar A, B. Keteladanan itu adalah apa? Ciplakan, kopian, dan apa? Hasil daripada cerminan anak ketika memotret kelakuan harian orang tuanya. Hanya hati-hati bersikap. Ngomongnya, jangan sampai ikar janji. Nah, nomor 6 adalah mencintai dan menyayangi anak secara tulus. Nah, ini terus kemudian kompetensi orang tua sebagai pendidik. Kalau antum guru utama pertama, apa kompetensi yang harus dikuasai? 1, menguasai ilmu agama baik terkait akidah, ibadah, akhlak, dan termasuk muamalah. Jangan sampai anak antum enggak tahu halal haram. Coba bayangin, Pak. Rasulullah pernah mendapati cucunya mengambil kurma yang berserakan. Dimuntahkan. Takut ini kurma sedekah. Karena turunan Rasulullah tidak boleh makan sedekah. Dimuntahkan. Itu pendidikannya, Masya Allah. Rasulullah bagaimana mendidik Anas bin Malik dari umur, Masya Allah Pak, diserahkan oleh ibunya umur berapa? Kecil, selama 10 tahun dididik oleh Rasulullah SAW. Bagaimana komentarnya Anas bin Malik? Saya tidak pernah mendapati Rasulullah mengatakan seperti ini, kenapa tidak begini, harus begini. Menunjukkan bahwa tarbiyahnya itu bagus. Abdullah bin Mas'ud. Selama dia tinggal hidup bersama Rasulullah, bagaimana sekarang ini menjadi orang hebat Abdullah ibnu Mas'ud? Kenapa pendidikan kompetensinya yang ada di dalam diri Rasulullah itu sempurna? Kemudian yang kedua, memiliki mentor dalam berkeluarga. Pak, sehebatnya antum pasti akan mengalami suatu kondisi yang lemah. Titik nadir. Siapa yang membangkitkan mentor kehidupan?
Rata-rata ya orang tua. Makanya orang itu kalau ngadepin masalah langsung ke ibunya, ke bapaknya. Kenapa, Pak? Walaupun bapaknya cuma lulusan SMP, bahkan SD. Dia punya guru doktor. Bahkan dia punya teman yang Masya Allah motivator. Tapi dia tetap kembali ke orang tuanya. Kenapa? Karena paling aman menjaga rahasia. Teman, belum tentu dia terus menjadi teman. Kalau berbalik, ngeri gak? Ngeri. Curhatan-curhatan yang kita sampaikan, yang rahasia kehidupan, dibongkar saat kita bermasalah. Tapi gak ada seorang ibu bapak, meskipun keras sama anaknya, mencelakakan anaknya. Makanya ada satu ungkapan hikmah, semua orang tidak pernah menginginkan orang itu lebih baik daripada diri kecuali orang tua ke anak. Iya. Semua orang persaingan. Gak mau disaingi kan? Soal kendaraan, saya harus lebih bagus dari tetangga saya, teman saya, kan gitu. Soal masalah ini, tapi untuk urusan dengan anak, selalu orang tua ingin anaknya lebih baik daripada orang tuanya. Dari situ kuncinya, enggak akan mau membongkar aibnya. Ya. Kemudian menjadikan alat untuk memukul balik anaknya, enggak mungkin. Itu orang tuanya. Walaupun tidak dilarang antum menjadikan mentor ustadz antum, orang-orang dekat antum, orang kepercayaan antum, sahabat antum terdekat, enggak ada masalah. Mentor itu adalah pembimbing saat kita menghadapi masalah, saat kita down. Yang ketiga, memiliki keterampilan dasar dan pengelolaan, manajemen diri, waktu, pendapatan, ini perlu diatur. Manajemen diri, orang itu kadang-kadang, Masya Allah, memimpin dirinya sendiri gak mampu, Pak. Makanya orang seperti ini gagal untuk memimpin orang lain. Contoh, mengendalikan emosi adalah bagian daripada kepemimpinan diri. Untuk tidak bersikap mubazir, kepemimpinan diri. Mengatur perbelanja itu adalah kepemimpinan diri. Tidak sombong angkuh, kepemimpinan diri. Itu. Makanya, Masya Allah ya. Orang itu kan selalu gini tanyanya. Harga diri. Yang paling umum apa? Harga diri. Wah mas, harga diri saya merasa diinjak-injak. Kenapa mas? Aduh ini orang kurang ajar ini memang. Masa saya diginiin gituin? Oh kenapa? Ternyata diusut-usut dia hanya menekankan harga diri, kurang menekankan citra diri. Loh, citra diri antum gak bagus kok, gimana punya harga diri? Nah ketika kita sudah mematok citra diri, harus punya diri ideal. Apa? Panutan. Dalam kelas teknik mentor kita, dalam kelas umum Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah yang terakhir, memiliki kecakapan khusus untuk berkhidmah kepada umat. Jadi antum sebagai orang tua ya jangan sampai enggak bergaul. Enggak berteman, enggak bermasyarakat, enggak bersosial. Dan harus ketika bersosial itu antum punya apa? Keterampilan khusus. Apa yang bisa saya tawarkan ke masyarakat? Oh, saya itu Masya Allah bisa kalau ada servis HP, anak gratiskan untuk tetangga-tetangga saya. Oh, antum dicari, Pak. Dicari. Masya Allah kalau ada tetangga-tetangga, ruqyah. Nyari yang kesurupan. Mana yang kesurupan? Sampai enggak kesurupan dibikin surup. Itu. Oh, tapi intinya kan Rasulullah mengatakan wa man istata'a minkum ayyan fa khaufal yanfa. Barang siapa di antara kalian mampu memberikan manfaat untuk sesamanya, beri manfaat. Artinya khairun nasi anfa'uhum linnas. Apa? Keterampilan.
Apa? Berbagai macam skill. Loh, hanya sekedar saya itu Masya Allah pinter naik pohon kelapa. Oh, turun tetangga mas, mau selamatan. Apa pak? Ini tolong bantuin nurunin kelapa. Dengan gitu. Masya Allah babras semuanya, bid'ah. Kasihan itu. Ah, saya punya keterampilan pak, gali sumur. Masya Allah. Semua tetangga-tetangga yang bermasalah sumurnya, saya servis gratis. Antum. Wah, hebat itu. Ana punya keterampilan bekam, terapi, begitu. Insya Allah. Nah, tugas orang tua sekarang itu ada 5. 1, meneguhkan pembiasaan kebaikan ini, sikap-sikap. Kan? Sikap itu kan perlu dibahasakan, Pak. Kan ada suatu kalimat hikmah begini. Janganlah hidup itu membenar-benarkan kebiasaan, tapi biasakan untuk melakukan kebenaran. Sikap, contoh ngaji butuh sikap, bawa anak dijaga sikap tuh, sama tetangga sakit butuh sikap, apa tengok. Nengok pun butuh sikap, ngomongnya yang apik didoakan. Jangan ngomong yang enggak enak-enak, Pak. Penyakit begini tetangga gue kemarin mati, Pak. Udah deh, Mas, pulang aja lo. Itu jangan. Katanya Rasulullah SAW, "Idza hadartumul marid awil mayyit faqulu khaira." Jika kalian hadir kepada orang sakit atau orang mati, ucapkan yang baik. Itu. Memberi keteladanan tadi. Ya. Makan, dilihat anak. Oh, Masya Allah, abiku kalau makan baca bismillah pakai tangan kanan. Lihat orang minta-minta, fakir miskin, dikasih. Lihat bapaknya Masya Allah dermawan banget sama fakir miskin. Lihat kalau lagi puasa Senin Kemis ikut sahur, ikut buka, teladan. Terus memberi motivasi. Tugas orang tua. Yang ketiga, memberi motivasi. Saat kendor belajar butuh motivasi. Males ibadah butuh motivasi. Sedang crash dengan temannya butuh motivasi. Dan yang keempat, menegakkan aturan. Ketika antum biasakan anak antum menegakkan aturan, maka dia akan menjadi orang-orang taat aturan-aturan agama dan aturan positif negara. Kecil aja pak. Sebelum tidur ada aturannya. Dibersihin dulu tempat tidurnya. Kemudian berdoa. Mau berangkat ke sekolah ada aturannya. Makan ada aturannya. Aturan main. Kalau di dalam sekolah istilahnya tata tertib. Kenapa banyak orang yang punya tingkah gampang, bahkan senang melanggar aturan? Karena berangkat dari keluarganya. Hidupnya berantakan, gak beraturan, suka melanggar. Bahkan kondisi hidupnya itu amburadul, tidak ada aturan main. Makanya menjadi anak nanti apa? Liar. Nah yang terakhir, menanamkan nilai dan sikap. Nilai. Contoh, dermawan adalah nilai. Tawadhu adalah nilai. Ikhlas adalah nilai. Tanamkan itu. Ya, minum tangan kanan, ini kan nilai kebaikan. Makanya nilai sama sikap itu sambil berdampingan. Nah, bedanya sifat dengan sikap apa, Pak? Yang bisa nebak dapat hadiah 100.000 dari pengurus. Nah, iya masa saya, ya. Apa bedanya sifat dengan sikap? Kalau sikap bisa dirubah, kalau sifat tidak bisa dirubah karena bagian yang sudah menjadi watak dasar orang. Tuh, contoh, cerewet adalah sifat. Cerewet, sikap enggak? Sifat enggak? Sifat. Coba antum rubah. Sulit. Pak, ana mau konsultasi, Pak. Gimana cara untuk merubah istri yang cerewet? Enggak bisa. Antum kawin aja mati yang listrik.
Nah, itu aman. Enggak cerewet. Pendiam juga sifat. Antum apa-apain juga. Suruh ngomong banyak sama tetangga. Itu mbok yang gerapiak katanya. Sikap. Salam. Assalamualaikum. Bisa dibentuk. Sikap ketika ketemu orang. Sopan, santun, senyum, sapa, salam. Sikap. Ketika ada orang membutuhkan uluran bantuan, dikasih sikap. Gitu kan? Inilah kesempatan untuk bermain dan bersenang-senang. Adik, namanya anak, Pak. Masya Allah. Dunia anak itu dunia main. Makanya seorang pendidik yang berhasil adalah mendidik sambil bermain, bermain sambil mendidik. Makanya anak-anak tiga, guru-guru yang mengajar sambil bermain, bermain sambil mengajar itu berhasil. Contoh anak 3-4 tahun. Itu, Masya Allah ada seorang ustadz yang ngajar privat anak saya umur 3 tahun. Berhasil. Sambil main apa namanya puzzle, sambil main ini. Tapi bisa menanamkan apa tahfid itu. Itu. Makanya dulu ada pondok pesantren anak-anak di Gresik berhasil. Dengan kesederhanaannya, menghafalkan Al-Quran itu tidak di masjid, Pak. Tidak di kelas apa lagi. Sambil main gundu tuh, klereng. Sambil main itu apa? Yang gasing gitu. Dari situ, Masya Allah, permainan-permainan yang mendidik, mendidik sambil bermain, belajar sambil bermain, bermain sambil belajar, akan mengena. Penuhi kasih sayang dan cinta. Kasih sayang secara zohir. Dipeluk, dicium, digendong. Ketika nangis, itu didekati. Itu perhatian secara zohir. Kasih sayang secara zohir. Secara batin, jangan ada ancaman. Jangan anak ada ketakutan. Nomor 3, beri kesempatan anak untuk membantu Anda. Jadi contoh sekarang ada anak umur SD kelas 2. Mau bantu cuci motor, cuci mobil. Ya salah sedikit langsung diusir. Udah sono recokin aja loh. Biarkan dia salah sekali. Dua kalinya insya Allah salahnya dikit. Ketiganya hilang kesalahannya. Jadi benar megang selangnya. Awalnya mau nyemprot mobil, nyemprot muka bapaknya. Kamu nih, recokin aja. Udah suruh-suruh. Jangan. Beri kesempatan dia untuk bisa bantu. Nyapu, Pak. Nyapu, megang sapu aja keliru. Ya, begini. Gak begitu caranya. Ayo nyapu itu, begini cara megangnya. Makanya pernah ada anak TK diajari guru-gurunya untuk tata ruang, cara membersihkan sapu, cara untuk mengangkat kursi meja, sampai ke anaknya katanya, masa anak saya TK disuruh nyapu, ngangkut-ngangkut kursi. Nah itu salah. Gak ada itu latihan. Nah, anak aja Pak ngomong, itu kadang-kadang umur 2 tahun akan lebih sempurna 3 tahun, akan lebih sempurna 4 tahun. Dalam mengungkapkan hal, contoh, dia ingin mengatakan masakan ibunya gak cocok. Anak umur 2 tahun akan bilang, Ma, lain kali kalau masak yang enak ya. Nggak mungkin umur 2 tahun makan. Ini umur 2 tahun. Umur 4 tahun, ya, dimain-mainin. Ngapain nggak dimakan? Gitu aja. Umur 8 tahun, Ma, masakannya kok asin. Umur 15 tahun, malain kali dong kalau masak begini-begini. Apalagi umur 25 tahun, milih masakan itu. Ma, tolong ya, saya mau datang nanti bikinin semur. Ya, siap. Gitu kan, gitu kan. Orang tua itu Masya Allah. Gitu. Mudik aja cuman bawa roti kuan seblek aja Masya Allah pulang balik itu bawa beras 10 kilo. Ditambah lagi ayam ditenteng itu wedus dikandangi gowo kabeh nang Jakarta. Ya Allah, tapi ibunya alhamdulillah bahagia, alhamdulillah masyaallah. Dek wedusku wis dikon nang Jakarta. Lah sapa sing gawe yo? Iku anakku sing nomor 3. Lah itu.
Masya Allah.

0: Bangun hubungan emosional anak dengan keluarga teman-teman. Jadi sama pamannya, pakdenya, budenya dikenalkan. Nih bude kamu, ini pakde kamu, ini ponakan, ini terus. Dari situlah akan ada hubungan emosional, kedekatan, saling apa? Mencintai. Jangan-jangan ketemu di jalanan, gak ngerti nanti. Libatkan dalam pengelolaan rumah. Ada kerja bakti kecil, membersihkan kamar, ikutkan, masak bareng-bareng, ikutkan, apalagi perempuan. Terus dengarkan suara hati anak antum. Karena curhatan-curhatan itu mengandung banyak makna dan rahasia yang sekarang menjadi pikiran di dalam otak dia. Masalah dengan temannya kadang disembunyikan. Ngomong kadang-kadang cuman, "Ma, saya gak mau masuk sekolah. Saya udah malas sekolah." Padahal dia sedang dibully anak temannya. Dengarkan. Jangan pernah meremehkan curhatan anak. "Ah, cuman begitu aja lo sekarang, cemen banget lo. Udah diem. Udah sabar. Mama juga begitu dulu sekolah." Gitu. Padahal mamanya kelas SR. Gitu. Dengarkan dulu. Mau cerita. Mungkin temannya yang sudah gak cocok di kelasnya. Mungkin uang jajannya sering dibully sama temannya. Sampai di situ loh, Pak. Sekarang itu. Karena mungkin ya, "Apaan lo jajan 20. Ya Allah, itu mah beli korek api." Itu sama temannya. Beri kebebasan tapi penuh dengan tanggung jawab. "Mama, saya izinkan. Umi, saya izinkan kamu ke Bandung. Umur SMA, bawa mobil. Tapi, satu. HP kalau saya telpon, diangkat. Tujuannya apa? Jelas. Temannya siapa? Kalau ada apa-apa, umpamanya begini, begini, begini, nanti Umi gak mau tahu." Dihidupkan tanggung jawab dia. Mau camping, mau jalan-jalan sama temannya, jangan antum protek. Karena dia pasti bergaul. Dia harus mencari teman. Tapi di dalam proses itu antum tuntun. Nah, biasakan anak bisa mengutarakan pendapatnya. Jangan selalu diprotek, dipangkas, di-cut. Sehingga anak tidak punya waktu, tidak punya kesempatan, cara untuk mengungkapkan isi pendapatnya. Nah, ini akibat makanya kalau disharmonika, kadang-kadang orang tua sama anak itu terjadi. Nah, efeknya ketika terjadi disharmonika, satu, rasa minder dan rendah hati pada anak. Loh, jangankan anak-anak umur SD SMP yang sudah berkeluarga aja, Pak. Ketika crash sama orang tuanya, itu ada rasa itu. Aduh, gimana ya, saya mau silaturahmi, ibu saya begini, bapak saya begini. Kan gitu. Nomor dua, emosional tidak stabil. Ketemu sudah marah-marah, buang muka, sudah perasaannya gemuruh negatif, itu. Tiga, perilaku merusak diri sendiri. Kadang-kadang pelampiasannya Pak, narkoba. Cari teman yang sekarang bisa mendukung dia, walaupun kadang-kadang salah. Lima, gangguan hubungan sosial. Akhirnya anak itu, maaf, ketika ini terus-menerus akan menjadi apa? Psikopat. Hubungan sosial masalah. Ketergantungan pada hal negatif, obat terlarang, main game terus, kecanduan, karena pelampiasan. Tujuh, sulit berprestasi di sekolah, gagal terus, melorot terus. Rankingnya selalu nomor dua dari belakang. Bahkan kadang-kadang belakang pun udah gak ada lagi. Terakhir soalnya. Gangguan makan dan tidur. Makan bermasalah. "Kenapa anak saya ini makan sulit? Gak mau, gak semangat." Tidur juga begitu. Kadang-kadang sampai malam larut gak tidur-tidur. Berarti ada gangguan psikologi. Sembilan, hubungan orang tua dan anak memburuk terus. Nah, yang ke-10, rasa marah dan benci kepada orang tua, dendam kepada orang tua. Dan ini yang bahaya. Nah, di sini langkah praktis memupuk cinta anak pada orang tua. Satu, cintailah anakmu sepenuh hati. Jangan setengah hati, jangan pilih-pilih. Ini anak enggak mirip mukanya dengan saya. Udah akhirnya apa? Diisolasi. Serba dicibirkan, permintaannya serba apa? Dinafikan. Gitu. Apalagi anak nomor dua. Anak nomor dua itu paling disayang, Pak. Mau minta baju, sayang tuh masih ada. Minta lagi tuh. Kayak baju kakaknya juga masih bagus-bagus tuh. Ma, minta sepatu. Ada di rumah, minta lagi, sayang. Itu paling disayang. Jangan marahi di hadapan umum, Pak. Mau di depan gurunya, temannya apalagi, saudaranya jangan. Karena itu akan mencelakakan psikologi anak. Oke. Azan, silakan. Habis azan, lanjutkan. Oh ya, saya habis ini karena terakhir. Ya, ada 10 perkara yang membuat hati anak itu hancur. Nah, itu nanti 10 perkara, habis itu pulang. Ya. Baik, kita lanjut. Langkah praktis untuk memupuk cinta anak kepada orang tua yang ketiga adalah jangan bandingkan mereka dengan kakak dan adiknya. Jangan suka membanding-bandingkan, melebihkan si fulan, merendahkan si fulan. I'dilu baina auladikum, bersikap adil kepada anak itu bukan hanya fisik. Bukan soal masalah pakaian, papan, pangan, termasuk perasaan. Ya, dalam masalah memberikan perhatian, senyum saja kita harus samakan. Jangan insyaallah anak dengan anak pertama ramah, bagus, senyum tiap saat. Ketika ketemu meriah, mereka sama anak dua, ya udah langsam aja. Ketiga juga cuek. Keempat, ayah bunda jangan lupa bahwa anak adalah fotokopinya. Tadi udah saya jelaskan bolak-balik. Yang kelima, jangan anggap anak terus-menerus seperti anak kecil. Pernah saya mengadakan tablik di Purwakarta. Ibu-ibu, masya Allah banyak. Habis ta'lim curhat, Pak. Anak saya dulu SD rajin ngaji, sholat, masya Allah, Pak. SMP ini sekarang setelah kawin, Pak. Masya Allah, enggak sholat. Nangis dia. Masya Allah, ini seorang ibu yang solihah, pengen anaknya menjadi aset akhirat. Padahal saya enggak kurang-kurang, Pak, untuk nasihatin. Gimana, Bu? Ternyata metode cara-caranya mengingatkan itu kayak zaman SD dulu. Mentaknya, ngingetinnya, negornya, gak bisa. Dia sudah kawin, beda bahasa tegoran. Makanya Rasulullah kan membedakan. Ketika umur 7 tahun, perintahlah. Ketika umur 10 tahun, pukullah. Loh kan gitu, beda. Yang ke-6, biarkan anak mencoba. Kalau salah, luruskan. Jadi jangan selalu apa protektif, jangan selalu kita itu pangkas, hentikan, enggak cocok, langsung di-cut. Jangan. Beri anak kesempatan untuk mencoba. Salah sekali lagi. Bisa saja kedua kalinya salah, ketiganya terus. Karena dari situ dia akan belajar praktik. Contoh wudu. Pertama kali salah pasti. Anak umur 4 tahun, 5 tahun kok. Sekali, dua kali praktik wudu, benar. Sholat juga begitu. Anak perempuan ingin latihan sama ibunya masak, ngiris bawang. Subhanallah, gede-gede. Ya. Mau bikin dadar, bawangnya itu disir dua-dua-dua. Masya Allah, gimana gigitnya ceritanya? Gitu, masya Allah. Ini dadar apa? Apa namanya? Bawang putih, jadi bawang putih diiris jadi dua. Bawang merah jadi dua. Subhanallah, gede mentol-mentol. Dah. Lain kali di sini nak, caranya kecil-kecil, diiris tipis. Nih lihat mama Umi ngiris. Oh, begitu Umi. Lagi coba masih belum juga tipis setipis ibunya. Wong ibunya udah pengalaman itu 5 kali, 10 kali, apalagi ada praktek di sekolah, masya Allah sekarang bikin dadar sukses. Kenapa ada anak sudah gede, kawin, suaminya tiap hari dibikinin telur mata sapi. Sampai 5 tahun telur mata sapi, katanya suaminya, masya Allah, ini mata gue bisa jadi sapi. Kenapa? Lu sekarang masanya kangkung di oseng sama telur mata sapi. Emang kagak ada menu lain ini? Ya Allah, sabar masin gitu. Anak juga bisa dilatihan. Biarkan mencoba. Jangan memarahi anak dengan mengatakan hal-hal yang buruk. Kadang-kadang masya Allah dimarahin. Oh, yang kalimat-kalimat goblok, yang ini ya Allah. Sampai anak itu merem-merem. Jangan, Pak. Kalimat negatif apapun itu hindarkan. Untuk orang lain aja, itu kita wajib hindarkan. Islam menyuruh kita qawlan sadida, qawlan ma'rufa, qawlan karima, qawlan maisura, qawlan apa lagi? Qawlan layyina. Ada lagi qawlan lagi? Apa, Pak? Qawlan? Udah, sadida sudah. Ada itu sampai 8. Ini menunjukkan tata bahasa. Baik ketika dalam kondisi normal atau marah, kita itu disuruh untuk mengendalikan kalimat-kalimat, jangan sampai menyasar ke telinga anak. Anak nanti terbiasa. Berkali-kali kamu goblok terus. Akhirnya apa? Iya, saya goblok, goblok, goblok, goblok, kan gitu. Beda, masya Allah, anak pinter, anak soleh, pinter, soleh, pinter, soleh. Makanya membentuk sikap anak itu seperti kita itu bikin meja. Kalau papan yang kita letakkan pinter, soleh, pinter, soleh, kaki yang kita buat pinter, soleh, akhirnya apa? Menjadi apa? Meja soleh. Tapi kalau papannya goblok, kakinya goblok, menjadi meja goblok. Gitu. Makanya sampai ke tataran umum pun kalimat-kalimat yang kotor itu menjadi biasa. Gitu. Itu aja lo kagak bisa, lo meleng, lo mata lo pasang, lo otak pakai dong, lo isi tanah emang. Masya Allah. Waduh, masya Allah, kalimat-kalimat. Anak jadi akhirnya apa? Bebel. Tidak bisa berpikir. Jangan melarang anak hanya dengan mengatakan jangan. Beri penjelasan. Pak, saya mau sekolah pakai motor. Jangan. Kamu masih SD. Pertama, SIM itu nggak bisa dipakai. Nggak bisa dibikin sebelum umur 17 tahun. Kalau kamu ketangkep polisi, yang malu itu abi nanti. Itu satu. Terus kamu sekarang bawa motor, teman-temanmu sekarang, nanti kamu bisa arogan, bisa sombong, gak bagus. Itu udah pakai angkot aja atau sepeda ondel. Ah, mama pelit banget. Pasti anak begitu. Jelaskan terus. Sampai di otaknya ini ada ilmiah yang nyampe sehingga dia mengatakan, oh iya, saya dilarang oleh abi saya sekolah pakai motor karena 1, 2, 3, 4 ilmiah. Itu. Nah, sekarang terakhir kita membuat hati anak hancur 10. Nih, apa saja? 1, tidak memperdulikan apa yang dibutuhkan anak. Ya. Subhanallah, sepatunya sampai jadi banaspati karena mangap-mangap. Dibiarin aja. Sampai anaknya itu mau minta tapi enggak enak. Gitu. Begitu juga kebutuhan sekolahannya, kebutuhan uang jajannya, kebutuhan kesehatannya. Tidak diperdulikan. Anak sakit sehat enggak tahu. Cuek. Jangan. Yang kedua, menghina fisik anak. Ya. Anak dipanggil, bogel sini. Jangan. Udah dah. Ngapain kulit kamu ini hitam? Jangan. Kan semua, lihat nih, mama putih, abi putih. Lu nyengkleng banget. Nyasar lu. Jangan dihina-hina. Itu. Kan dia belum waktunya aja untuk putih. Kan gitu. Kan kalau nanti sudah bervitamin ini, udah besar putih juga. Kan gitu. Apalagi sekarang matanya itu. Lu mata sipit kayak orang luar aja loh. Meleng lu. Lihat. Itu. Cara makannya juga ini. Lu makan kayak bebek aja loh. Ini dia. Jangan. Jangan dihina fisiknya, gerakannya, tingkah lakunya. Yang ketiga, melakukan kekerasan fisik. Pukul apalagi di kepalanya, di badannya, dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, memberikan sumpah serapah. Oh, sumpahin ya. Awas. Loh. Pokoknya mama gak bakal maafin sumpah tujuh turunan. Tujuh turunan lagi. Turunan pertama aja udah gak ada. Disumpahi. Ya. Kamu ini bengel banget, tengil banget. Jangan, Pak. Karena tengil andaikan benar, bengel andaikan benar, apapun yang terjadi, itu berproses. Makanya dalam istilah pendidikan itu, tidak ada anak yang lemah, tapi anak yang belum menggali kekuatannya. Tidak ada anak yang bodoh, tapi adanya anak yang belum mampu menghilangkan kebodohannya. Itu pendidikan, berproses. Ya kita nggak usah diri kita aja, hijrah kan proses dulu. Antum-antum kan dulunya wewe kan gitu. Ya Pak. Ya saya juga lebih wewe kan gitu. Nah, menuju ke sini kan proses, Masya Allah, enggak ujuk-ujuk seperti sekarang, enggak mungkin. Anak juga seperti itu. Saya untuk bisa mempraktekkan sholat seperti sholatnya Nabi Muhammad itu butuh 7 tahun. Saya untuk meninggalkan rokok butuh sekian tahun. Proses. Langsung berhenti seketika. Kasihan rokoknya nangis. Gitu katanya. Itu kan gitu. Pertama saya dulu. Rokok itu di gara-gara teman, Pak. Di pondok. Ya awalnya dikasih rokok. Yang kecil itu dulu ya, tahu ya, rokok apa? Bentul ya? Kecil pokoknya. Tuh, diajak makan, dimakanin, diajak makan gratis. Kasih rokok nih. Lama-lama ketagihan, beli sendiri. Itu. Iya, akhirnya apa? Meningkat, rokoknya gede itu. Akhirnya jarum. Makanya rokok itu idza ja'arum wananu bihajatin ila asbaq, kan gitu. Harusnya idza ja'arum nahnu bihajatin ila silah, kan gitu. Ketika datang Romawi kita butuh pedang, ini enggak. Idza ja'arum ya jarum, kan gitu. Fanahnu nahtaju ila asbaq, gitu. Maksudnya asbaq rokok itu. Ya Allah, memang aneh ajaib rokok itu. Semua orang mau masukkan ke mulut, barang ke mulut itu menjauh dari toilet, Pak. Rokok malah cari toilet. Ya Allah, enak memang. Bahkan bisa iktikaf di sini. Kagak keluar-keluar. Lo ngapain lo? Ya Pak, belum selesai. Subhanallah, setengah jam Mas. Itu. Nah, selanjutnya membuat hati anak hancur yang ke-10 adalah berdoa dengan keburukan kepada anak. Doain lo mati melet lo, kebakar lo, sambar geledek lo. Jangan. Nauzubillah. Yang keenam, mencibirkan prestasi anak. Ya Allah, adik, rapot begini, dibeli cendol aja gak dapat. Masya Allah, lo belajar ngapain aja. Ya Allah, rapot begini lo tunjukin sama mama. Udah, jangan. sekecil apapun prestasi, ungkapkan dengan apa? Ungkapan, Masya Allah anakku hebat, Masya Allah solehku hebat, Masya Allah gitu. Insya Allah lain kali akan lebih meningkat lagi. Andaikan rankingnya 5, nanti 4, nanti terus, Masya Allah. Nomor 7, menjadikan sasaran tuduhan. Nih ada piring pecah paling si Anun ini, kucing nih. Anaknya dikatain kucing. Itu si Anun ini biasa. Belum tanya, belum tabayun. Ada sepeda rusak, katanya si Anu. Nuduh. Jadi anak itu serba salah jadinya apa? Karena ada apapun itu selalu menjadi sasaran tuduhan. Yang ke-8, bersikap pilih kasih, bukan welas asih, pilih kasih. Ini, kalau ini mah jempol, akhirnya yang dimanja, yang di ini nanti mengecewakan di dewasanya, yang disia-siakan Masya Allah. Akhirnya malu sendiri orang tua. Ini anak saya dulu itu gak terlalu saya perhatikan, ternyata jadi. Ini yang saya harapkan ternyata, namanya kehidupan kok. Yang ke-9, memberi label serba gagal. Ya, anak dikasih label-label gagal, enggak pecus, kayak kadang-kadang enggak kualitas, apa lagi? Enggak mumpuni, enggak bisa, macam-macam. Dan label-label ini dikasihkan kepada anak ketika melakukan apapun. Nah, yang terakhir nomor 10, mengancam tidak mengakui sebagai anak. Wah, itu lebih parah lagi tuh. Ini yang membuat hati anak remuk, redam, hancur, luluh lantak. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu cukup. Mudah-mudahan enggak ada pertanyaan. Ya, kalau ada nih, ada. Ya udah kita jawab. Dijawab enggak? Ya, awas lo, gue pulang, gue sumpahin aja lo, itu nyelonong aja nih, sholat bareng nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanullah ilaikum ya Ustaz. Soal pertanyaan, izin bertanya, Ustaz, apa ujian terberat dalam pernikahan? Ya semua berat. Gini Pak. Rumah tangga itu saya sering umpamakan sebelum menikah seperti melihat Gunung Salak dari Masjid Ijo. Indah, mulus, Masya Allah. Ketika menikah, kita berada di lereng bukit Gunung Salak. Waduh, curangnya ternyata lebar, Mas. Batunya gede, naik licin. Ujian terberat di dalam apa namanya, ini saya sampaikan ya, sebentar, biar lengkap. Dan gini Pak, semua orang itu pasti mendapatkan ujian berbeda-beda ya. Dan saya tidak pernah mengatakan ada ujian berat dan ringan. Semua ujian itu berat kalau cara menyelesaikan itu tidak beradab. Banyak masalah-masalah yang sepele menjadi fatal, bahkan membuat lepas ikatan pernikahan karena kurang adab. Ya suami, ya istri. Makanya untuk menjaga tali pernikahan itu dibutuhkan sikap 4. Nih ya. Karena rumah tangga itu kan gini Pak, kongsi pernikahan itu kongsi kehidupan suami istri. Di dalam rangka untuk memantik kebaikan dunia akhirat. Penuh dengan suka duka. Kalau kongsinya cuma maunya suka toh, itu namanya piknik. Gak mau duka. Kalau untung terus, itu namanya kongsi dagang. Sampai dagangan aja. Untung rugi, suka duka. Penuh dengan kesetiaan. Penuh dengan apa? Kesetiaan. Kalau unsur-unsur ini enggak ada, bubar. Dan saya sering tekankan, laki-laki menikah tujuan utama menikah untuk mencari ketenangan. Istri perempuan menikah untuk mencari perlindungan. Bahkan perlindungannya kalau bisa, ku anfusakum wa ahlikum naro sampai akhir. Makanya ketika laki-laki tidak mendapatkan yang dituju, apa yang terjadi? Bubar di tengah jalan, tujuan gak ada kok. Ngapain saya pergi ke Cirebon, ngapain saya pergi ke Karawang? Awalnya mah saya mau tengok keluarga yang sakit, ternyata dengar-dengar sehat. Ngapain lu ke sana? Ah udah, ntar aja deh, sekalian mudik. Karena tujuannya gak ada. Makanya seorang laki-laki, litas kunu ilaiha yang dicari, ya enggak? Perempuan, ku angfusakum. Makanya dalam rangka seperti itu, Allah menjadikan ar-rijalu qawwamuna, pemimpin yang melindungi. Nah, di dalam menghadapi pernikahan ini supaya bertahan, itu ada 4 pilar. Satu, adanya tanggung jawab dan kesungguhan dari pasutri untuk kelangsungan hidup. Gak bisa sekarang suami tok yang ngotot, pingin rumah tangganya bertahan, istrinya tidak. Atau sebaliknya. Kedua, adanya kemauan dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara tuntas dan bijaksana. Mau, tapi gak mampu, gak akan ada ujungnya. Mampu, tapi gak mau, juga akan menghasilkan apa? Kosong. Kemauan, kemampuan. Ketiga, terwujudnya komunikasi hangat produktif. Karena komunikasi itu kadang-kadang ada komunikasi balas dendam. Ngotot aja. Sekali ngomong, lu kemarin kan? Nah, ini repot. Apalagi perempuan itu, Masya Allah, ahli sejarah. Untuk mengungkapkan sakit hati. Wah, itu riwayatnya, sanadnya paling lengkap itu. Itu. Kan dulu kamu WA kan 50 tahun lalu. Masya Allah. WA 50 tahun lalu itu loh Pak. Masih tercatat melalui sanad-sanad yang sahih. Itu. Makanya perempuan itu paling bagus menjadi ahli sejarah untuk meriwayatkan sakit hati masa lalu. Itu. Ada gak orangnya? Itu. Masya Allah. Nah kenapa kita itu harus selalu memperkeruh, ngungkit, memutar ulang masa kelam yang gak enak didengar, gak enak untuk dirasakan, diputar lagi setiap kasus. Setiap komunikasi buntu gara-gara, lo kan dulu. Itu. Setelah dijawab, terserah. Kalimat yang singkat tetapi mematikan. Apa itu? Terserah. Itu. Terserah. Gimana? Jadi pulang kampung enggak? Terserah. Gitu. Jadi ke mall enggak? Terserah. Itu. Ada komunikasi yang marah-marah kedua. Masya Allah. Ada komunikasi cuma satu arah. Yang menang cuma gurunya dok. Kayak kelas. Komunikasi itu saling. Saling memberi, saling untuk menggali, saling untuk mencerahkan gitu. Nah yang keempat, pasutri memiliki pandangan yang realistis, tuntutan yang kompromistis. Contoh Pak, ya. Ada masalah ringan karena diselesaikan dengan komunikasi yang gak beradab. Masalah sekolah anak, yang ibunya maunya masuk pesantren, yang bapaknya mau masuk umum karena pengennya anaknya jadi dokter. Kata bapaknya, kalau lu mau maksain anak ini masuk pesantren, udah, saya gak mau tanggung jawab, biayain sendiri. Gak nurut sama saya. Katanya suaminya juga, istrinya gak kalah. Kencengnya juga. Kan ini anak lu kan? Gitu. Ini kan bukan titipan Pak Camat kan, bukan gitu. Pak Camatnya kena kan gitu. Ngapain lo bawa Pak Camat? Udah, pokoknya anak ini kalau sekarang dipaksain masuk sekolah umum, kagak pesantren, anak gak mau tahu, goblok kayak mbahnya. Loh, kenapa lo ngomong mbah-mbah? Mbahnya kena.
1: Mbahnya dibawa goblok lagi. Ya Allah. Emang kenapa bapak saya lo ngoblok-ngoblokin bapak saya? Itu. Akhirnya suaminya juga emosi. Beda loh bapak kamu juga sekampung tuh pada lulusan SMP paling tinggi. Sekampung kena. Ya Allah. Padahal soal masalah masuk pesantren. Lah kok RT RW masuk itu? Padahal cuman simpel toh. Bikin aja SWOT. Untung rugi masuk pesantren. Untung rugi masuk umum. Ayo. Kita semua los-losan. Untung rugi masuk pesantren. Apa? Menurut mas. Satu, dua, tiga, empat. Untungnya apa? Kemudian masuk umum. Loh, banyak kan mana? Ambil gitu aja kok. Repot. Sampai RT, RW, lurah, camat kena. Sekampung lagi. Masya Allah. Aduh, ini kurang kerjaan. Nah, kalau tadi antum masalah yang paling terberat itu ada 6. Satu, cemburu overdosis. Itu rumah tangga, Pak. Cemburu itu pening. Kita mau ke mall, ya. Ya, namanya mall sekarang pasar banyak perempuan dicemburuin. Lo ngapain deket-deket? Ya Allah, sekarang mana ada kagak ada perempuan. Pelayannya aja juga perempuan. Lo beli aja sendiri, gue merem. Dicemburuin. Ketemu keluarganya, dicemburuin. Ya, sama jamaahnya juga. Ini ustaz, istrinya cemburu. Jamaahnya semua dicemburuin. Sampai umur 65. Ya, ada jamaah yang 52 dicemburui. Kalau 25, mending. Gitu. Ya Allah, umpamanya. Nomor 2, jangan ada dusta di antara kita. Itu. Kalau sekarang suami bohong, istri bohong, repot. Ini yang paling terberat kedua. Bohong. Ya, soal masalah uang, bohong. Soal masalah hubungan, bohong. Padahal enggak capek, bilang capek. Bohong kan? Katanya alasannya dingin, musim dingin, panas. Katanya musim panas, dingin. Dalam masalah hubungan dengan keluarga juga begitu. Bohong. Mas, ana lagi meriang nih. Jadi gak ikut tengok ibu atau silaturahmi ke ibu. Bohong. Jadi semuanya di cover dengan kebohongan. Maka ini akan menjadi apa? Rumah tangga pembohong. Karena kebohongan satu untuk supaya baik, maksudnya apa? Tertutupi dengan kebohongan berikutnya. Terus akhirnya menjadi kadzab. Nomor apa? 3, campur tangan orang lain. Ini terberat. Nah, sekarang Pak, kulkas ganti karena dikritik temannya. Mbak, kulkas tahun berapa nih Mbak? Masya Allah, masih dipelihara, awet banget. Ini pabriknya aja udah tutup. Akhirnya apa? Kepanasan. Mas, kulkas ini katanya udah gak ada pabriknya, Mas. Jangan-jangan spare part-nya nanti kalau rusak gak ada. Terus mau apa? Ya udah Mas, kredit kayak yang baru-baru gitu. Mulai ganti. Sekarang pamannya datang. Ya Allah, ini kursi begini juga masih dirawat. Nah. Mau bilang sama suami kamu. Kursi yang pantas, apalagi juga mau lamaran, ganti kursi. Subhanallah, perabot rumah tangga semua atas usulan orang lain. Yang menjadi pertanyaan, yang milik kulkas tadi usulan temannya, kursi ulusan pamannya, nanti bapaknya datang, ibunya datang, usul lagi, mertuanya datang, akhirnya apa? Campur tangan. Makanya Rasulullah sampai mengizinkan laki-laki untuk tidak memasukkan istrinya, memasukkan siapapun yang gak disukai. Karena ini. Gak boleh. Jadi, kamu punya hak untuk melarang orang untuk menapakin apa? Lantai.

apa berlibur. Contoh ringan, antum ada saat-saat liburan panjang, ini pendek, Jumat, Sabtu, Ahad, daripada keluar biaya juga nggak cukup, udah di rumah aja. Ada acara kebersamaan sama anaknya, baca hadis, riyadhus shalihin, apa arba'in nawawi, nanti jalan-jalan, ya. Ini ngelemesin otot, keliling komplek, taman, ini taman di sini kan luas-luas tuh, nongkrong, duduk, merenung, kan gitu. Itu kan namanya orang katanya mentimun, menyelesaikan masalah sambil ngamun. gitu. Nah kan, Masya Allah, indah juga. Kalau parah, antum coba cari di puncak kamar-kamar kecil berdua sama istri, komunikasi macet, bikin kertas, tulis apa yang kamu inginkan dari saya, kasih ke istri. Apa yang kamu inginkan dari saya, kasih ke suami, catet. Wow, ternyata Masya Allah, suami, istri apalagi nyatet sampai 50 masalah. Itu satu, dua. Sekali-kali kita nostalgia, naik angkot bareng, apalagi dulu pernah kecopetan lagi. Masya Allah, asik itu. Nah, caranya tapi yang ini, kalau dulu pergi pakai target, sekarang jangan ke target. Sekali-kali jalan-jalan sama istri malam tanpa tujuan. Dua-duanya gendeng. Enggak, kenapa? Kalau antum ada tujuan, ngos-ngosan. Aduh mas, gak nyampe-nyampe. Jalan aja. Sambil ngobrol. Yang ringan-ringan dulu. Jangan memancing dulu. Ngobrol tentang sekolah anak, tentang kerjaan. Dari situ ada hal yang bisa kita hangatkan lagi. Kebosanan sebel akan kita bisa cairkan. Banyak jalan menuju Roma tanpa irama. Itu apa enggak enak tuh? Nah, yang terakhir, komunikasi macet. Ini 6 masalah paling berat dalam rumah tangga. Bukan masalah kemiskinan, Pak. Loh, subhanallah, ada istilah manusia gerobak punya anak 3. Gerobak gitu, Pak. Nah, coba kurang apa? Antum rumahnya luas, kalah sama gerobak. Karena apa? Dia tidak ada 6 ini di dalam kehidupan rumah tangganya. Suami merasa mendapatkan ketenangan. Istri merasa mendapatkan perlindungan. Awet itu. Litas kunu ilaiha. Makanya islapi semua itu dengan perangkat yang lengkap. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Waduh, jadi memanjang ini, Pak. Jam berapa, Pak? Oh, 8. Pas. Seperti kemarin juga jam segini. Insyaallah antum ini ada izin bertanya, Ustadz, kami pernah dengar hadis Nabi teman saling menarik. Itu bukan hadis, itu kata mutiara lah. As-sahibu sahibun. Teman itu menarik. Izin Ustadz, apakah kita salah jika memilihkan teman untuk anak kita? Iya, benar. Tapi caranya. Jangan kayak diperlakukan anak SMA. Kamu harus ini ya, gak boleh ini ya. Ini aja. Gitu. Caranya, antum undang makan. Nah, nanti kan liburan. Liburan ini kemarin Desember kan. Nanti tolong panggil teman-teman dekat. Ya. Teman dekat kamu, saya bikinkan masakan yang enak sekali. Bikinin mama nanti. Udah, pasti dia jawel teman-teman dekatnya. Masya Allah yang datang. Ya Allah. Yang pertama, Assalamualaikum, kampret. Keduanya, Masya Allah, ya Allah. Ini lagi. Ngepang. Ya Allah, anak-anak gue begini, ya Allah. Nah, ini mulai seleksi gini. Nah, mulai pendekatan. Seperti ini, milih teman. Yaitu, terus kemudian catat nama-nama dan juga nomor-nomor salah satu di antara mereka yang punya HP. Kalau memang terpaksa berteman, arahkan mereka-mereka. Bangun hubungan yang baik, yang lebih mendekati kesolehan untuk kedua anak dengan teman-temannya itu.

Itu caranya. Kalau memang itu sekolah umum, kalau di pesantren insya Allah lah, tinggal bagaimana menafikan kelas-kelas, menafikan hal-hal yang sekarang ini geng-gengan gitu aja. Itu soal masalah kaitannya dengan memilihkan anak. Boleh, lihat tingkatannya, cara memilihkan teman untuk anak SD bisa beda dengan SMP, beda lagi dengan SMA, beda lagi dengan perguruan tinggi. Baik, demikian kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Hidayah FM
3: 103,4 di DFM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmi Islam. Kamu simak dan disimak, para pendengar rahimani rahimakumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. Zainal Abidin, LCMM, Hafidhullah Ta'ala, dari pembahasan seria tentang Rasail fi Tarbiyah wal Akhlak wa Suluk. Bagian kelima telah kita dengarkan bersama. Semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu kepada kita. Dan semoga di pertemuan selanjutnya kita diberikan kemudahan untuk mendengarkan lanjutan dari kajian ini. Baik, wa ta'alaikum para pendengar rahimakumullah, dengan berakhirnya kajian tadi maka berakhir pula kebersamaan kita menemani antum di sepanjang edisi hari ini, Kamis tanggal 22 dan 23 Safar 1448 Hijriyah, bertepatan pada tanggal 6 Agustus 2026. Semoga dari kajian-kajian yang telah kita hadirkan bersama, telah kita dengarkan bersama, semoga bermanfaat. Dan insyaallah taala kita akan kembali esok pagi dengan program-program bermanfaat lainnya. Kita tutup kebersamaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Subhanallahi ma fis samawati wal ardi wa huwal

0: أمامكم.
1: سهيب الرومي adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan sebagainya. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini, sampai beliau pun terkenal sebagai pandai besi yang sangat ahli. Mengumpulkan uang dari dirham ke dirham, dari dinar ke dinar, sampai dia mendapatkan hidayah Islam. Setelah dia mendapatkan hidayah Islam, kemudian tiba panggilan hijrah. Hijrahlah Suhaib. Kan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah SWT hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan tidak mempunyai harta. Dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami, demi Allah kami tidak akan menghidup. Apa kata Suhaib Rami? Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian semua, maukah kalian sepakat dengan jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk itu. Mereka setuju karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat. Apa yang terjadi ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, wajah Rasulullah langsung berjalan. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, Rabihal bay'u ya Suhaib. Rabihal bay'u ya Suhaib. Jual belimu sangat sukses. Jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses. Kan tapi bagi Islam dan Muslimin, itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhir. Makanya, di dalam masalah hidup pun, manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lupa. Baik yang kaya maupun yang miskin. Dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dia. Ajaban di amdin mu'min. Amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mu'min. Semua perkaranya baik. Jika seandainya dia timpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur, itu lebih baik. Dan tidak dimiliki kecuali dari orang lain. Maka sangat berugi orang yang menyatakan dirinya Islam, tapi dia tidak mengenal Islam, kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan, hayat ini menerangkan, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Berbuatlah kalian tentang kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia, itu benar-benar ada dalam hidup. Orang yang berbuat kebaikan, wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban.

0: لكم.
1: أخي أختي رحمك الله, terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung. 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada dirimu. Manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam 1 tahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar trompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu. Ternyata ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasulullah SAW. Aku gak tahu, tapi aku nih tidak pernah batal wudu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat. Setelah wudu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawam kendawam. Itu artinya kita berkesinambungan. Karena itu akan mengantarkan kita. Amalan yang selalu kita jaga. Walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang. Dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Tentang banyaknya syariat. Tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan. Yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rabban birika. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikr. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah 1 tahun cuma sekali. Yang mungkin dia baca Quran, iya 1 bulan dia baca. Setelah itu 1 tahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah. Tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu. Walaupun sedikit. Kau pilih. Kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga.
2: Untuk apa kita hidup? Setiap hari mentari terbit menyapa belahan bumi menjadi sebab kehidupan. Lalu terbenam di peraduannya di ufuk barat. Bukan untuk beristirahat, dia terbenam untuk terbit. Untuk apa? Untuk apa pergantian siang dan malam yang sempurna ini? Terjadi tanpa tujuan? Jika demikian, betapa mubazirnya alam semesta ini, dengan ragam kehidupan dan penciptaan di dalamnya yang tak terhitung. Sia-sia belaka. Seolah tak ada Tuhan yang maha berilmu, maha bijak, dan maha hikmah dalam mencipta. Ini mustahil. Akal sehat kita tak bisa menerimanya. Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya, main-main, tanpa ada tujuan dan maksud. Apakah hidup kita siang, malam, hanya sebatas makan untuk tumbuh, meraih impian dunia, menemukan pasangan, memiliki anak, lalu menyiapkan anak meraih impian, lantas kita menjadi tua, lalu mati berkalang tanah, meninggalkan segala apa yang lelah payah kita kumpulkan, lalu kita terlupakan, terkubur oleh waktu? That's it? Tak ada lagi kehidupan berikutnya? Aduh, betapa singkat dan tak berartinya hidup ini kalau begitu. Jika demikian, hidup ini untuk apa? Jika setelahnya tak ada lagi kebahagiaan yang patut kita perjuangkan? Jika nanti tak ada pertanyaan dan pertanggungjawaban atas detik demi detik hidup yang kita lalui. Tidak ada reward, tidak ada ganjaran dan tidak ada hukuman. Tidak ada surga dan tak ada neraka. Tak ada keadilan setelah kematian. Lantas untuk apa hidup ini? Untuk apa segala yang ada ini tercipta? Jika kehidupan setelah kematian itu tidak ada, jika manusia yang berakal budi saja mustahil merencanakan dan menciptakan sesuatu tanpa tujuan, apakah mungkin Allah yang maha hikmah menciptakan alam semesta ini tanpa tujuan? Sobat, hidup ini agung. Kita ada bukan tanpa tujuan. Ada nilai yang patut kita perjuangkan. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sobat, kita semua akan kembali kepada Allah, pencipta kita. Kelak, hanya ada dua tempat kembali. Surga negeri kebahagiaan yang abadi atau neraka, penjara siksa selama-lamanya. Mereka orang-orang yang beriman, melihat dan memikirkan penciptaan alam semesta ini. Pastilah bukan sia-sia belaka. Pasti ada tujuan dan akhirnya. Lantas mereka berdoa agar terhindar dari akhir yang buruk, yaitu neraka. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka."
0: Azkarun Naum. Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah

0: dari bilan jam kuning mengudara, Hidayah FFM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
1: Dari bilah-bilah canggung udara. Hidayah FFN. Bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fil din, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Min adhkar as-sabah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amir rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahada. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri asy-syaitani wa syirki. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 marrah.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan. Dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arshnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayya.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.

0: kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin, wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarikalah, wa asyadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Amma ba'd ayyul ikhwah, azani Allah wa iyakum. Sebuah pagi hari yang segar dan sejuk sekali. Pagi hari yang tentunya yang telah kita ketahui bersama, ia adalah merupakan waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku di waktu paginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar umat Islam ini diberkahi di waktu paginya. Maka dari itu waktu pagi adalah waktu yang berkah. Oleh karena itulah, jangan kita sia-siakan waktu pagi ini. Dengan banyak beramal saleh, dengan banyak kita melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya bermanfaat di dalam kehidupan kita. Lalu apa amal yang bisa kita amalkan di waktu pagi hari ini? Sehingga di waktu pagi kita membuka hari-hari kita dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi beliau pergi ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Dan sungguh ya akhi, sholat subuh berjamaah adalah sholat yang sangat utama sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qur'anal fajri, inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dan Qur'an al-fajr, yaitu sholat fajar, sesungguhnya sholat fajar itu disaksikan. Artinya ya, disaksikan oleh malaikat penjaga siang, demikian pula malaikat penjaga malam. Disebutkan dalam hadis bahwa malaikat penjaga siang dan penjaga malam bertemu di waktu, di dua waktu. Yang pertama yaitu di waktu sholat subuh. Yang kedua yaitu di waktu sholat asar. Ya, ketika malaikat yang telah selesai bertugas kembali kepada Allah, mereka ditanya oleh Allah, bagaimana kalian temukan hambaku? Kata malaikat itu, atainahum wahum yusallun, wataraknahum wahum yusallun. Kami mendatangi mereka dalam keadaan mereka sedang sholat, dan kami meninggalkan mereka pun dalam keadaan mereka sedang sholat. Subhanallah ya akhal Islam, azani Allah. Kemudian Rasulullah SAW berzikir setelah sholat. Bahkan Rasulullah memberikan janji ataupun berikan pahala yang besar bagi mereka yang melakukan hal ini. Beliau bersabda, man shalla as-subha fil jamaah thumma jalasa fi majlisihi fayadhkurullaha hatta tatlu' asy-syamsu thumma yusalli rak'atain. Siapa yang salat subuh berjamaah kemudian ia pun duduk di tempat duduknya, yaitu di masjid, dia berzikir kepada Allah sampai matahari itu terbit. Kemudian setelah itu ia pun sholat dua rakaat. Maka ia pulang dengan membawa pahala haji dan umrah, sempurna haji dan umrahnya. Ini menunjukkan akhi bahwa di waktu pagi setelah sholat subuh sangat dianjurkan sekali kita untuk banyak berzikir kepada Allah. Dengan banyak beramal saleh, membaca Al-Quran. Terlebih ya akhi, di waktu pagi ini memang ya pikiran kita sedang pres-presnya. Maka kalau kita gunakan untuk menghafal Al-Quran, sungguh sangat nikmat sekali. Apalagi kita gunakan untuk amalan-amalan yang soleh. Maka dari itulah merugi, ya setelah sholat subuh ada orang yang langsung tidur. Sementara ya para ulama mengatakan bahwa bukan kebiasaan Rasulullah SAW sholat tidur subuh, ya. karena itu bertabrakan dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya akhi, tidur subuh itu menimbulkan banyak sekali ya efek-efek samping. Ya, yang disebutkan di dalam kitab-kitab disebutkan bahwa tidur subuh itu menyebabkan kita kehilangan keberkahan di waktu pagi. Ini saja sungguh sangat kerugian sekali. Tidur subuh juga memberikan efek samping terhadap badan yang tidak baik, yang meningkatkan gula darah, menimbulkan kemalasan, dan yang lainnya. Allahumma kecuali tentu orang mereka yang mungkin bekerja di shift 3 misalnya, ya sehingga dia harus jaga malam, maka silakan ia melakukannya karena itu untuk memenuhi hak jasadnya. Namun mereka yang terbiasa setelah salat subuh tidur, sungguh sangat merugi sekali. Bagaimana tidak? Ini waktu yang diberkahi. Oleh karena itu salah seorang sahabat berkata, maka aku pun mengirim barang-barang daganganku di waktu pagi. Ternyata Allah pun memberikan kekayaan kepadaku. Kenapa? Karena sahabat ini mengamalkan hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku di waktu paginya. Akhal Islam, azani Allah wa iyakum. Terlebih ya akhi, di waktu pagi di antara amalan saleh adalah yaitu kita membaca doa dan zikir di waktu pagi. Adalah Rasulullah SAW di waktu pagi membaca subhanallahi wa bihamdih 100 kali. Dan Rasulullah mengatakan siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdih 100 kali, maka akan dia digugurkan dosa-dosanya. Wa in kana mithla zabadil bahr, walaupun seperti buih yang ada di lautan. Adalah Rasulullah SAW di waktu pagi mengucapkan subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Disebutkan dalam hadis bahwa adalah salah seorang istri Nabi yang bernama Safiyah. Setelah sholat subuh di rumahnya, beliau pun duduk berzikir kepada Allah. Lalu Rasulullah pun setelah sholat subuh pulang ke rumah Safiyah. Didapatinya Safiyah sedang berzikir kepada Allah. Kemudian Rasulullah pun pergi untuk ada keperluan. Dan Rasulullah pun pulang ketika telah siang. Ternyata didapati oleh Rasulullah SAW, Safiyah masih berzikir kepada Allah. Ya Rasulullah bersabda, mazil tihahuna, engkau masih berzikir di sini? Dari semenjak pagi yang aku tinggalkan tadi? Kata Safiyah, iya. Kata Rasulullah, tapi aku membaca bacaan. Kalau bacaanku ini ditimbang dengan amalanmu yang kamu sebutkan tadi dari pagi sampai siang ini, tentu bacaanku jauh lebih berat pahalanya. Aku membaca 3 kali subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah, dengan memuji Allah, adada khalqih, sebanyak bilangan jumlah makhluknya, ridha nafsih, dengan keridhaan dirinya, wa zinata arshih, seberat arasnya, wa midada kalimatih, sebanyak tinta-tinta kalimat-kalimatnya. Subhanallah, hanya dengan 3 ucapan saja, 3 kali kita mengucapkan, kata Rasulullah, itu lebih baik daripada seseorang berzikir dari semenjak setelah salat subuh sampai waktu siang. Subhanallah ya akhal Islam. A'azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, a'azani Allah, bukalah pagi hari ini dengan lembaran hari ini dengan lembaran yang baik. Mulailah ya kegiatan dan aktivitas kita di pagi hari ini dengan berzikir kepada Allah. Adalah Rasulullah SAW setelah salat subuh, setelah beliau salam, beliau mengucapkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, adalah Rasulullah SAW apabila idza sallama min salati subhi, telah mengucapkan salam setelah salat subuh, beliau mengucapkan doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiba, rizki yang halal. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Seakan Rasulullah memberikan isyarat kepada kita bahwa hendaknya setiap hari-hari kita dimulai dengan 3 perkara ini. Kita berusaha setiap hari kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, demikian pula amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan pagi hari kita, kita diberikan dan disapa oleh Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya. Demikian pula di sore hari pun, sehingga seorang hamba senantiasa tak lepas dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah sudah memberikan keutamaan yang besar bagi mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Dan orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Demikian pula wanita yang banyak berzikir kepada Allah, Allah telah mempersiapkan bagi dia pahala yang besar dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya akhul Islam, kita sangat dianjurkan di pagi hari ini untuk membuka dengan amalan-amalan soleh yang lainnya. Sebutkan dalam hadis, setelah sholat subuh, Rasulullah SAW bertanya, siapa di antara kalian yang pagi ini sudah berinfak? Abu Bakar ya berkata, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang di pagi hari ini asbaha shaiman, ia berpuasa? Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang di pagi hari ini mengunjungi orang sakit? Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah. Siapa yang di pagi hari ini mengikuti jenazah? Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, tidaklah empat amal ini berkumpul di pada seseorang di pagi harinya, kecuali Allah akan merdekakan ia dari api neraka. Subhanallah, ternyata di pagi-pagi hari Rasulullah menganjurkan kita untuk banyak beramal soleh, membuka hari dengan amalan soleh, sungguh sangat indah sekali. Akhirnya ya akhwat Islam, kita hanya bisa memohon kepada Allah, mudah-mudahan pagi hari ini ya kita betul-betul melaksanakannya dengan amalan saleh, membukanya dengan kebaikan dan menutupnya pun dengan kebaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: نحن عن برامج سائلا المولى لنا ولكم التوفيق.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والصلاة والسلام على نبي الكريم نبينا حبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الساعة. Ayo ikhwah al-mustami'in wal-mustami'at, pendengar Radio Hidayah 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada, dan juga di aplikasi kami Radio Hidayah Pekanbaru. Baik kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, telah kita awali jumpa kita dengan mendengarkan rangkuman zikir pagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, baik salat fardu subuh, tilawah Al-Qur'an atau sedekah yang pagi-pagi sudah kita amalkan. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita dari kekurangan, tentunya ada kekurangan kesalahan dalam melaksanakan ibadah. Baik kaum muslimin dan muslimah, mari kita terus menuntut ilmu untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hidup kita ini satu-satunya tujuan adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita akan dengarkan kajian yang bertema Ada Apa Dengan Remaja bersama Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah taala. Ada apa dengan remaja? Di sisi baik ada orang tua yang super ketat, ia mengawasi remajanya dengan mengantarkan ke tempat-tempat yang bermanfaat seperti sekolah, pesantren, dan juga yang lainnya. Ada juga yang membiarkannya. Nah, tentunya kita semuanya, khususnya bagi para orang tua yang memiliki anak remaja, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Mudah-mudahan mereka bisa kita jaga. Ada remaja yang diawasi oleh orang tuanya, ada yang dibiarkan sehingga mereka mengkonsumsi yang haram, bergaul dengan bebas dan menjadi penjahat dan menebar keonaran di masyarakat. Baik, na'udzubillah min zalik. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal tersebut. Baik, kaum muslimin, kita dengarkan kajian kita. Nanti insyaallah kita akan kumpulkan info-info kajian, pelaksanaan sholat Jumat, daurah, dan info-info lainnya. Dan insyaallah kita akan bacakan ke ruang dengar antum semuanya. Kini kita dengarkan dulu kajian dengan tema Ada Apa Dengan Remaja bersama Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani, LCMA, Hafizahullah Ta'ala. Selamat mendengarkan. Wa barakallahu fikum.
5: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العظيمة تقدم لكم هذه
6: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda sahabat setia Hidayah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pertama, kita bersyukur pada Allah azza wa jalla. Pagi ini kita dapat bertemu di sini di majelis ilmu. Kita bersyukur Allah masih memberikan kehidupan, kesehatan, menjaga kita di atas Islam dan iman, sehingga pagi ini kita bisa berkumpul di sini. Kalau kita sakit, mungkin kita berhalangan. Kalau kita sibuk, mungkin kita gak berada di sini. Alhamdulillah kita bisa meluangkan waktu untuk duduk di sini. Selawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Jamaah yang dimuliakan Allah, pagi ini kita kembali membicarakan masalah pendidikan anak. Sebelumnya kita membahas buku Mendidik Anak Tanpa Amarah, ya. Sudah bisa diamalkan itu. Ya, mungkin antum sudah baca bukunya dan mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Membuang jauh-jauh sifat amarah dalam mendidik anak. Nah, berikut ini kembali lagi masalah parenting. Kali ini kita mengangkat sebuah tema berkaitan dengan pendidikan anak remaja. buku yang berjudul Ada Apa Dengan Remaja? Membangun interaksi positif dengan remaja. Mungkin para ikhwah sekalian di sini tidak semuanya punya anak remaja. Mungkin anaknya masih kecil ya. Tapi anak-anak yang kecil ini, ya lama-lama kan jadi remaja juga. Ya. Iya kan? Iya, nanti sedikit demi sedikit lambat laun, mereka akan menginjak usia remaja. Ya, maka kita harus mempersiapkan diri menghadapi anak-anak kita. Siapa di sini yang punya anak remaja? Ya. Yang masih punya anak-anak kecil, belum remaja. Mungkin ada juga ya. Baik. Nah, kalau kita bicara remaja, itu seperti sebuah masa tanggung. Maka disebut fase transisi. Anak remaja itu dibilang anak-anak enggak mau. Tapi dibilang dewasa juga belum. Ya. Istilahnya kentang, kena tanggung. Namanya anak tanggung jadinya. Kan begitu sebutannya lah. Anak tanggung. Karena memang dia berada di fase transisi. Ya, peralihan. Dari anak-anak menjadi sosok yang dewasa. Kalau di barat sana, kita enggak setuju dengan konsep itu. Mereka sebut masa remaja itu masa kegilaan, madness. Berbuat yang gila-gila lah gitu istilahnya. Tentu kita tidak sepakat dengan pendapat itu ya. Tapi yang jelas, anak-anak remaja itu adalah anak-anak yang sedang mencari jati diri sebenarnya. Saya ini siapa? Saya ini mau bagaimana? Itu pertanyaan yang banyak menggelayut di benak para pemuda, anak remaja. Ya, dia masih mengamati, melihat. Nah, di fase inilah dia akan mengamati secara cermat orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia lihat ayahnya, dia lihat ibunya, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Untuk dijadikan role model. Model. Karena dia meniru bukan sekedar meniru. Beda dengan anak-anak meniru. Cenderung latah. Kalau anak remaja, dia meniru bukan untuk latah. Tapi dia meniru untuk dijadikan sebagai model baginya. Ya. Artinya dia berkata, saya ingin begini. Maka dia tiru itu. Nah, itu anak muda. Beda anak-anak. Anak-anak niru itu latah aja. Latah, dia tiru kan itu anak-anak. Tapi kalau sudah remaja, dia meniru untuk menjadikan tiruan itu sebagai model baginya. Maka dari itu, masa-masa remaja itu masa-masa yang enggak boleh orang tua itu melepas. Harus ada tarik ulur di situ. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, disitulah dia mencari sosok. Mencari sosok yang akan jadi panutannya. Ya, yang akan jadi panutannya. Maka di sini orang tua tidak boleh ketinggalan kereta, istilahnya. Banyak anak-anak remaja justru menjauh dari orang tua. Pada saat dia harus mencari sebuah sosok. Mungkin karena orang tuanya enggak dekat kepada anak remaja ini. Sebenarnya pada saat-saat itulah ya, kita orang tua harus menempel anak itu. ditempel di sini, bukan dikuntit kemana-mana, enggak. Kita menjadikan diri kita sebagai sebuah sosok yang menarik baginya, yang bisa dia andalkan. Karena anak-anak saya kebetulan sudah pradewasa, sudah dewasa lah ya. Kita tulis buku ini sebagai salah satu eksperimen dulu ya, waktu anak-anak itu masih remaja. Sekarang sudah dewasa semua, sudah pada mau nikah. Artinya sudah hidup, bisa hidup sendiri istilahnya, mengatur semua sendiri. Tapi sebelum itu memang berat. Maka kita mau berbagi pengalaman di sini. Jatuh bangun, Mbak. Kepala di bawah, kaki di atas. Tarik ulurnya luar biasa. Tawar-menawarnya luar biasa juga. Apalagi mereka, anak-anak remaja kita hari ini, hidup di era gadget. Itu tantangan terbesarnya itu. Ya, tantangan yang paling besar itu di situ. Ya, mereka hidup di era seperti ini. Ya, itu memang sudah takdirnya gitu. Ya, kita enggak bisa mengelak kan dari perkembangan teknologi. Jemaah yang dimuliakan Allah, apa bisa kita elak? Enggak bisa. Nah, jadi kadang-kadang muncul rasa kasihan. Karena mereka menghadapi masa remaja harus berhadapan dengan tantangan yang berat, fitnah yang besar, yaitu gadget. Kadang-kadang ketika kita ingin ya meluruskan, memperingatkan, memberi pelajaran kepada anak-anak kita tentang gadget, terutama anak remaja, kita bisa bicara anak remaja ya. Itu kita sering komparasikan dengan diri kita. Seandainya saya remaja hari ini, belum tentu saya selamat juga dari gadget ini. Seandainya gadget ini ada dulu waktu kita remaja, mungkin kita lebih gila daripada anak-anak remaja hari ini. Kalaulah kita orang dewasa juga enggak bisa selamat dari fitnah gadget, bagaimana anak remaja? Hal-hal seperti ini membuat kita kadang-kadang perlu bersikap lebih bijaksana menghadapi fitnah ini. Enggak bisa main patah-patah, main rampas gadget dari tangannya, dibanting, marah, ngamuk. Itu lebih kepada panik namanya. Jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Apalagi zaman sekarang, zaman pandemi, ya mau nggak mau, kita harus dengan berat hati menyerahkan benda ini kepada mereka, karena belajarnya online, betul ya? Iya. Nah itu salah satu dari banyak permasalahan remaja hari ini. Ya di samping masalah pergaulan, lingkungan, ya, dan macam-macam. Baik. Perkara pertama yang ingin kita bahas adalah pengertian remaja. Dalam bahasa Arab disebut murahaqah. Rahaqah itu artinya mendekati. Dari sisi bahasa, remaja itu artinya usia mendekati dewasa. Atau bisa juga disebut pra-dewasa. Ya, pra-dewasa. Menjelang dewasa. Maka disebut dalam bahasa Arab, murahaqah. Ya, nah demikian. Sedangkan menurut ilmu psikologi, remaja itu adalah munculnya kematangan fisik, intelektual, psikologis, dan sosial seorang anak. Dia sudah berani membuka hubungan sosial dengan orang lain tanpa dipandu, dibimbing oleh orang tua. Cari teman sendiri, buat lingkungan sendiri, ya. Nah, biasanya anak-anak remaja ini sudah enggak mau lagi diajak kumpul sama keluarganya, sama ayah dan ibunya, karena dia sudah punya lingkungan sendiri. Dia sudah berani menciptakan lingkungan sendiri. Maka senangnya menyendiri. Enggak senang lagi rame-rame seperti dulu masa kanak-kanak. Kanak-kanak kan senangnya rame-rame. Naik mobil rame-rame. Kalau udah remaja, maunya mobil sendiri. Ya kan? Iya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Enggak mau, enggak suka yang rame-rame. Dia sudah berani menciptakan sebuah lingkungan sosial untuk dirinya. Nah, itu remaja. Dan seorang anak mencapai kematangan yang sempurna pada semua sisi tersebut biasanya di usia 20 tahun. Maka kalau kita hitung remaja itu mulai dari baligh, baligh itu udah pra remaja. Taruhlah umur 12 tahun rata-rata, ya, kita pukul rata-rata. Baligh

jelang usia dewasa. Nah, kalau sudah dewasa, pikirannya sudah lain. Ya, dia mungkin lebih, ini kalau kita bicara normal ya, anak yang normal, dia sudah mulai memikirkan hidupnya tanpa campur tangan orang tua. Dia sudah berpikir tentang menguasai aset selain aset orang tua. Punya rumah sendiri, sudah berpikir itu. Punya kendaraan sendiri. Itu dapat diketahui pada seorang anak kalau dia sudah membicarakan apa? Pernikahan, ya, dan sejenisnya, ya, yang menjurus ke situ. Wallahu a'lam bishawab. Itu masa-masa rusyd dalam istilah syariat. Apa? Rusyd. Yang mana kalau anak yatim, ketika dia sudah sampai usia rusyd, maka semua hartanya harus diserahkan kepadanya. Di pengasuh anak yatim itu, pengelola harta anak yatim, wajib menyerahkan harta anak yatim ini kepadanya di usia rusyd. Karena dia dianggap sudah bisa menguasai, menjaga, dan memiliki propertinya sendiri, barangnya sendiri, hartanya sendiri. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, kadang-kadang anak-anak yang sudah dewasa ini, itu anak-anak saya itu ya, dia udah buka rekening sendiri aja dia. Udah buka rekening sendiri, sudah semuanya sudah serba sendiri, udah siap hidup sendiri, mandiri. Jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi remaja adalah fase antara usia anak-anak dan usia dewasa. Tadi kita sebut fase ini merupakan fase transisi, peralihan. Yang mengubah seorang anak yang belum matang, baik secara fisik, intelektual, emosi, maupun sosial, menjadi orang yang berproses, menjadi orang yang sempurna, ya, semakin matang. Nah, demikian. Dan biasanya masa ini ditandai dengan usaha seorang remaja untuk mendapatkan kebebasan. Ya. Dia sedang membangun rasa percaya diri. Dia sedang mencari jati diri. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka saya katakan tadi, anak remaja dengan kanak-kanak ya di bawah 12 tahun atau di bawah 10 tahun itu berbeda dalam hal meniru. Remaja juga meniru. Anak-anak juga meniru, tapi berbeda. Anak-anak itu meniru latah. Ya niru aja, dia enggak tahu untuk apa dia meniru. Tapi anak remaja, meniru itu adalah untuk menjadikan sebagai model bagi dia, bagi dirinya. Maka antum yang punya anak remaja, enggak bisa main-main lagi di hadapannya. Segala bicara, tindak tanduk, ya, sikap, kematangan, kedewasaan, itu betul-betul nurun kepada anak itu. Atau ada dua kemungkinan, antum akan diabaikan olehnya. Ya, banyak itu anak remaja yang men-skip, di-delete orang tuanya. Maaf Pak ya, di-delete. Atau di-delete, di-skip. Karena dia melihat, wah, bukan model seperti ini yang saya inginkan. Ya, dia lihat orang tuanya, dia lihat ayahnya, dia lihat ibunya. Wah, saya enggak mau model seperti ini. Itu remaja itu. Maka dia akan cari model lain. Kalau enggak dibimbing, kita enggak tahu model apa yang ingin ditirunya. Maka jangan heran kalau anak-anak remaja itu mengidolakan ini. Itu masanya memang. Iya Pak ya?
mengidolakan seseorang.

Lah siapa itu kita nggak ngerti. Ya bergantung kepada bagaimana orang tua memberikan pengarahan. Maka banyak anak-anak remaja itu, ya dia cari sosok lain selain orang tuanya. Mungkin ya kalau kalau beruntung ya, dia cari sosok model orang yang dikaguminya itu seorang yang baik ya, begitu ya. Ustaz misalnya, atau ulama, atau macam-macam para jemaah itu. Atau ada juga anak remaja yang memang terpikat dengan sosok kedua orang tuanya, dan dia jadikan orang tuanya itu sebagai model. Dia tiru orang tuanya. Dia katakan, saya ingin seperti ini. Nah, kalau orang tua menjauh pada saat-saat seperti ini, ya jangan terkejut ketika anak itu ya mencari sosok yang mungkin kita tidak kenal selain orang tuanya. Nah, itu perbedaan anak-anak dan remaja dalam hal meniru. Jemaah yang dimuliakan Allah. Baik. Nah, berikutnya, pembagian usia remaja. Usia remaja terbagi menjadi tiga fase. Sesuai tingkatan umur yang dilalui oleh manusia. Setiap fase memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Tingkatan pertama ini namanya fase remaja awal. Lebih kurang usia 12 sampai 15 tahun. Ini namanya pra-remaja. Biasanya kalau kita ukur itu dengan masa sekolah, itu tingkatan SMP. Ada di sini yang punya anak tingkatan SMP. Yaitu sudah masuk pra-remaja. Karakteristik anak-anak seperti ini adalah berubahnya bentuk fisik dengan cepat. Suara, ya, sudah mulai muncul tanda-tanda kedewasaan jakun pada anak laki-laki, buah dada pada anak perempuan, sudah mulai di situ. Tingkatan kedua adalah fase remaja pertengahan, middle, puncak. Sebenarnya puncak. Berapa itu? 15 sampai 18 tahun. Kalau kita ikuti, kita katakan sekolah, itu masa sekolah, masa SMA. Masa SMA. Itu puncak masa remaja, middle, pertengahan. Artinya dari puncak. Ya. Karakteristiknya, sempurnanya perubahan fisik. Ya, kalau laki-laki mungkin sudah tumbuh kumis dan janggutnya, jambangnya. Kalau perempuan sudah nampak, ya, tanda-tanda kewanitaannya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, sudah kalau perempuan sudah bicara ukuran, maaf ya, BH di usia seperti ini, dan orang tua harus paham itu. Ya, sudah enggak bisa lagi dipegang-pegang sama ayahnya sembarangan di usia seperti ini. Karena dia udah risih. Beda waktu masih kanak-kanak. Nah, tingkatan ketiga, ini adalah fase akhir. Atau disebut juga pradewasa. Pradewasa. Ini adalah fase remaja akhir. Ya, kalau kita lihat dari jenjang pendidikannya, umur ya, umur 18 sampai 20 tahun atau 21 tahun. Kalau masa sekolah itu udah masuk perguruan tinggi, sudah kuliah. Karakteristiknya adalah sudah menjadi seorang yang dewasa dari sisi bentuk fisik maupun sikap. Ya, sudah nampak kedewasaan. Ya, cara bicaranya, cara sikapnya.